0: Dari Medan Merdeka Barat, Padang 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di beberapa wilayah, khususnya di Kalimantan, masih ada pemadaman beberapa titik.
2: Kelihatannya di bawah 5.6% untuk triwulan kedua, tapi mungkin nggak jauh dari 5.4% juga. Jadi melambat, tapi nggak parah-parah amat.
0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan PLN agar pemadaman listrik di Kalimantan segera diatasi. Badan Pusat Statistik akan merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan kedua 2026 siang ini. Sementara dari luar negeri, Perdana Menteri Thailand mengingatkan ASEAN agar bisa melakukan tiga hal prioritas. Inilah warta berita selengkapnya. Rabu 5 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan PLN agar pemadaman listrik di Kalimantan bisa segera diatasi karena pemadaman bergilir sudah sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Gabung bersama Sugandi Afandi.
1: Pemadaman listrik bergilir di Kalimantan menjadi perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Kepala Negara memanggil Menteri SDM Bahlil Lahadalia ke Istana Merdeka, Jakarta. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas terkait pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Kalimantan. Presiden Prabowo memerintahkan agar Menteri Bahlil dan PLN segera mengatasi persoalan pemadaman listrik agar kehidupan masyarakat kembali berjalan dengan normal. Menteri Bahlil berjanji listrik akan kembali normal secepatnya. Penegasan Menteri Bahlil disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta usai ratas dengan Presiden Prabowo Subianto yang berlangsung kemarin.
2: Dalam pembahasan itu salah satu diantaranya kami bahas adalah persoalan PLN ya, persoalan listrik. Segera melakukan langkah-langkah yang terukur dengan PLN agar bisa menyelesaikan dengan baik.
1: Pemadaman listrik berdampak kepada terganggunya usaha masyarakat. Pemilik toko fotokopi atau percetakan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan bernama Rizkan mengatakan listrik padam berlangsung hingga 5 jam. Dampaknya pesanan fotokopi dari pelanggan semakin menunggu.
3: Rata-rata hampir hari-hari ada siang, ada malam.
4: Kalau lamanya berapa lama?
3: Sekitar 4-5 jaman.
4: Mati lampunya lah. Dampaknya apa kalau untuk yang sendiri?
3: Dampaknya ya gawean numpuk jadinya.
1: Adapun Syakir, salah satu warga Banjarmasin berharap listrik kembali normal sehingga aktivitas masyarakat kembali berjalan dengan lancar.
5: Kedepannya diharapkan ya kembali ke biasa seperti 2 atau 3 bulan yang lalu.

0: Pribadi memang baik di sekolahan ataupun di rumah ya pasti menegangkan.
1: Berdasarkan pengakuan dari warga, pemadaman listrik di Banjarmasin telah berlangsung sejak sebulan lalu dan kondisi sempat normal beberapa hari. Namun 2 atau 3 minggu kebelakang, pemadaman sering terjadi. Menteri Bahlil menegaskan pemadaman listrik bukan karena kekurangan pasokan energi, melainkan karena adanya pekerjaan pemeliharaan serta kendala pada jaringan induk listrikan. Pemerintah memastikan pasokan energi mencukupi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugeng Javandi, RRI Pro 3 Tersumudara untuk Indonesia.

0: Sementara Badan Pusat Statistik atau BPS akan merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 2026 siang nanti. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 diperkirakan melambat dibandingkan triwulan sebelumnya dan informasi lengkap akan disampaikan Mahdalena Krisnawati.
1: Badan Pusat Statistik BPS hari ini akan kembali merilis sejumlah data ekonomi, diantaranya data pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk triwulan 2 2026. Dibandingkan triwulan 1 yang tumbuh 5,61%, pada triwulan 2 pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan sedikit melambat. Perkiraan itu disampaikan oleh Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK yang juga Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Dalam keterangan pers KSSK, Menteri Keuangan Purbaya memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 di kisaran 5,4%.
2: Kelihatannya di bawah 5,6% untuk triwulan kedua, tapi mungkin nggak jauh dari 5,4 juga. Jadi karena pada waktu triwulan kedua kan kita puncak-puncaknya tingkat ketidakpastian kan. Harga minyak tinggi, perang masih nggak jelas, kita juga masih mengatur gimana supaya anggaran kita aman, banyak kapital keluar, dan lain-lain.
1: Namun Menkeu Purbaya optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia semester kedua akan lebih baik. Pemerintah, kata Purbaya, akan berkoordinasi dengan bank sentral yaitu Bank Indonesia untuk memastikan semua mesin ekonomi bergerak sehingga pertumbuhan ekonomi akan membaik hingga akhir tahun ini. Pada kesempatan yang sama, pejabat Gubernur Bank Indonesia sementara Destri Damayanti mengatakan Bank Indonesia ikut mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran digital, serta pengendalian laju inflasi.
3: Kebijakan makroprudensial longgar terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi atau progress melalui peningkatan kredit atau pembiayaan ke sektor real, khususnya sektor-sektor prioritas. Kebijakan sistem pembayaran terus diarahkan untuk turut mendorong kegiatan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital.
1: Selain mengumumkan data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2, Badan Pusat Statistik hari ini juga akan menyampaikan sejumlah data, antara lain data profil kemiskinan di Indonesia, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk, kondisi ketenaga kerjaan, dan prospek bisnis industri manufaktur di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari BPS kita ke DPR RI. Komisi 3 DPR RI masih mendalami desain kelembagaan yang akan diatur dalam rancangan undang-undang perampasan aset, termasuk opsi pembentukan badan independen untuk mengelola aset hasil perampasan tindak pidana. Selengkapnya kita bergabung bersama Rian Suryadi.
1: Komisi 3 DPR RI masih mendalami desain kelembagaan yang akan diatur dalam rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset, termasuk opsi pembentukan badan independen untuk mengelola aset hasil perampasan tindak pidana. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan berbagai masukan dari kalangan akademisi dan pakar hukum terus dihimpun agar pengaturan dalam RUU tersebut memiliki dasar yang kuat dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Menurut dia, salah satu usulan yang mengemuka dalam pembahasan adalah pembentukan badan independen. Gagasan tersebut dinilai dapat menyatukan fungsi yang saat ini masih tersebar di sejumlah lembaga seperti Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK.
2: Memang akhirannya kalau memang itu negara membuat, berarti yang saya sampaikan tadi bahwa Kejaksaan dan KPK lembaga untuk perampasan sama apa namanya Kejaksaan pengelolaan aset itu harus dijadikan satu kalau memang menjadikan satu tentang perampasan aset.
1: Nah, kalau bisa. Sementara pakar hukum Firman Wijaya berharap RUU perampasan aset disusun selaras dengan semangat pembaruan hukum pidana dan hukum acara pidana nasional. Dengan begitu, regulasi tersebut dapat menjadi bagian dari sistem peradilan pidana modern yang tetap mengedepankan prinsip kepastian hukum sekaligus memperkuat upaya pemulihan aset hasil tindak pidana khususnya korupsi.
3: Diharapkan bahwa RUU perampasan aset ini juga memiliki kesamaan dasar filsafati, dasar penyelenggaraan hukum pidana dan hukum acara pidana yang baru.
1: Diketahui Komisi 3 DPR RI kembali menggelar rapat dengar pendapat umum terkait penyusunan RUU perampasan aset di masa reses. Dalam rapat tersebut, DPR mendengarkan pandangan pakar hukum, yakni Profesor Dr. Yaheskil Minggus Tiranda dan Dr. Firman Wijaya sebagai bagian dari penyempurnaan materi rancangan undang-undang. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya demokrasi serta maraknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Kami hadirkan informasi ini dalam laporan khusus Pro 3 bersama Eliana Zahra.
4: Laporan khusus. Namun beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi.
5: Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya demokrasi saat menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara atau PPHN di Istana Kepresidenan. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dalam pembahasan tersebut Presiden memberikan perhatian terhadap proses demokratisasi khususnya penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurutnya, Presiden menilai proses demokrasi berlangsung dengan biaya yang mahal, rumit, dan melelahkan sehingga banyak kepala daerah kemudian terjebak dalam korupsi.
4: Namun, beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di daerah-daerah. Begitu banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam korupsi, karena itu beliau sangat prihatin, karena itu beliau minta agar ini juga menjadi perhatian yang serius untuk difikirkan.
5: Pandangan tersebut sejalan dengan penjelasan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ia mengatakan biaya politik untuk menjadi kepala daerah menjadi salah satu akar persoalan korupsi di daerah. Menurutnya, seorang calon kepala daerah harus menyiapkan biaya untuk tim sukses, kampanye, dan berbagai kebutuhan politik lainnya.
6: Nah ini kan kembali kepada integritas masing-masing kepala daerah. Dan mereka bukan anak kecil. Kepala daerah ini gak bisa kita awasin 24 jam, 7 hari seminggu. Kita pelototin, nggak mungkin. Kita pun untuk melakukan sanksi pun kan teguran paling. Kemudian nggak ada kita Mendagri nggak punya kewenangan untuk mecat mereka.
5: Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan biaya politik yang tinggi dapat memengaruhi kebijakan setelah kepala daerah terpilih. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi berdampak pada proses pengadaan barang dan jasa yang dikondisikan sehingga mempermudah praktik pembagian fee proyek.
7: Ya, artinya memang kami melihat kontestasi politik kita masih berbiaya tinggi dan menjadi beban yang harus digendong oleh para kepala daerah terpilih. Ya, sehingga tentunya itu akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil. Turunan dari kebijakan itu, misalnya proses pengadaan barang dan jasa yang kemudian dikondisikan, diatur siapa pemenangnya supaya nanti ketika melakukan setting fee proyek itu menjadi lebih mudah.
5: Karena itu, KPK menekankan pemberantasan korupsi tidak cukup mengandalkan penindakan. Melalui Monitoring Center for Prevention atau MCP, KPK melakukan koordinasi dan supervisi kepada pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Pendampingan tersebut antara lain dilakukan melalui pembenahan sistem promosi, mutasi, dan rotasi aparatur sipil negara agar berjalan secara transparan, akuntabel, serta mendukung terciptanya manajemen sumber daya manusia yang berintegritas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat juga memberikan tanggapan bagaimana tingginya biaya demokrasi kembali menjadi perhatian publik. Berikut tanggapan dari mereka.
1: Menurut saya, demokrasi yang baik itu bukan cuma soal besar atau kecilnya biaya ya Kak, tapi gimana prosesnya bisa berjalan dengan jujur dan juga transparan gitu. Jadi harapannya siapapun yang terpilih nanti itu harus bisa benar-benar bekerja buat masyarakat dan juga menjalankan amanah itu dengan baik.
2: Harapan saya, ke depan demokrasi di Indonesia bisa semakin berkualitas. Proses pemilihan juga sebaiknya mengutamakan gagasan dan program kerja sehingga masyarakat tuh bisa memilih pemimpin berdasarkan kemampuan, bukan hanya karena hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan.
3: Yang kami harapkan tuh sebenarnya sederhana. Siapapun misalnya yang nantinya terpilih, dia bisa bekerja dengan baik dan juga bisa mengutamakan kepentingan masyarakat. Kalau misalnya proses demokrasi nantinya berjalan dengan baik, ya mudah-mudahan hasilnya juga bisa membawa manfaat bagi banyak orang.

0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik, akankah konsep PPHN meminimalisir biaya demokrasi di Indonesia? Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net.
2: Presiden Prabowo Subianto kembali menyinggung mengenai tingginya biaya demokrasi dan fenomena korupsi kepala daerah yang masih marak terjadi.
3: Hal itu disampaikan kepala negara saat menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang datang ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara. Menurut Ketua MPR Ahmad Muzani, Presiden menyerahkan kembali PPHN kepada MPR guna dibuat menjadi cikal bakal pedoman lintas pemerintahan yang berlaku tidak hanya untuk satu masa pemerintahan saja, melainkan menjadi arah bagi jalannya pemerintahan dari satu periode ke periode selanjutnya. Salah satu yang disoroti Presiden Prabowo Subianto ialah mahalnya biaya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau pilkada yang dinilai berdampak pada tata kelola pemerintahan di daerah. Selain itu, kepala negara juga menyampaikan rasa prihatin mengenai tetap tingginya daftar panjang kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan atau OTT Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Sejak kepala daerah hasil pilkada serentak tahun 2024 dilantik pada Februari 2025, daftar kepala daerah yang tersandung perkara korupsi malah bertambah panjang. Dalam kurun waktu kurang dari 1,5 tahun, sedikitnya 15 kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota, telah berurusan dengan KPK melalui OTT maupun penetapan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi. Fenomena kasus korupsi kepala daerah ini membuktikan mahalnya biaya demokrasi berimbas kepada kepala daerah yang harus dalam tanda kutip balik modal dan terjerat korupsi akibat mengembalikan ongkos politik. Apalagi jika mereka menggunakan dana kampanye jumbo, maka calon anggota DPR RI atau kepala daerah bisa menghabiskan dana belasan hingga puluhan miliar rupiah. Dan jika kita melihat data KPK, rata-rata biaya yang harus dikeluarkan calon bupati atau wali kota saja mencapai 30 miliar rupiah. Hal itu belum termasuk dengan beban biaya tambahan bagi kandidat untuk mendapatkan dukungan atau rekomendasi dari partai politik yang memicu dan berdampak buruk bagi pemerintahan. Tentunya editorial RRI berharap pokok-pokok haluan negara atau PPHN yang dihasilkan bisa menjadi pedoman lintas pemerintahan sekaligus mengurangi biaya demokrasi yang tinggi sehingga roda pemerintahan daerah bisa berjalan tanpa ada hambatan korupsi oleh kepala daerah. Sekian editorial. Selamat pagi.

0: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kali ini adalah Perdana Menteri Thailand Anutin Sarnivarikul yang mengingatkan ASEAN untuk melakukan tiga hal prioritas dalam menghadapi masa depan dengan penuh tantangan. Salah satunya memperkuat regionalisme menjadi hal pertama yang harus dilakukan oleh ASEAN di tengah dunia yang makin terfragmentasi. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Retno Mandasari.
1: Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul mengingatkan ASEAN untuk melakukan tiga hal prioritas dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Anutin saat menyampaikan pidato politik pada Selasa kemarin di Markas Besar ASEAN Jakarta. Perdana Menteri Anutin menyebut memperkuat regionalisme menjadi hal pertama yang harus dilakukan ASEAN di tengah dunia yang semakin terfragmentasi, serta menegaskan pentingnya persatuan dan sentralitas ASEAN. Lebih lanjut, Perdana Menteri Anutin menambahkan prioritas kedua adalah ketahanan yang dipandang tidak lagi sekedar berarti mampu pulih setelah krisis, melainkan ketahanan berarti mempersiapkan diri sebelum gangguan terjadi, serta ASEAN harus memperluas kemitraan dengan negara-negara berkekuatan menengah serta mitra di kawasan Global South atau Global Selatan.
2: Prioritas ketiga adalah menjaga relevansi ASEAN. Relevansi ASEAN tidak bisa dianggap akan selalu ada. Relevansi itu harus terus diperoleh melalui kontribusi yang nyata terhadap urusan kawasan dan dunia, serta yang paling utama, melalui manfaat yang kita berikan kepada masyarakat ASEAN.
1: Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hoon menilai ASEAN menghadapi tantangan baik dari dalam maupun dari luar kawasan, dan kondisi ini semakin menegaskan pentingnya persatuan dan solidaritas ASEAN.
3: Situasi tersebut juga mengingatkan kita akan pentingnya komitmen terhadap perdamaian, saling menghormati, dan penyelesaian sengketa secara damai, serta kesetaraan berdasarkan hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara, TAC, yang tahun ini memperingati hari jadinya ke-50.
1: Kunjungan Perdana Menteri Anutin ke Markas Besar ASEAN pada 2026 dilakukan 17 tahun setelah kunjungan oleh Perdana Menteri Thailand pada 2009 lalu. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Thank you very much.
0: Kita ke dunia olahraga, Persebaya Surabaya memastikan lolos ke final Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan Arema FC 1-0 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Selasa malam. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara, kemenangan tersebut membawa baju hijau menghadapi Persib Bandung pada partai final yang akan digelar Kamis mendatang di stadion yang sama.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Sejumlah rangkaian informasi perbincangan akan kami hadirkan sesaat lagi. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risti Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

88 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: perakiraan cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari, bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Selamat pagi pendengar dari Studio Pro 1 RRI Bandar Lampung di wilayah Pahoman dan sekitarnya. Terlihat cuaca memang cerah ya, matahari sudah tinggi juga nih, pas banget untuk kita berjemur buat dapetin serapan vitamin D ya. Tapi kita mau tahu juga kira-kira seperti apa perakiraan cuaca Provinsi Lampung untuk seharian penuh ini biar bisa kita sesuaikan dengan kegiatan. Dan tentunya kita sudah terhubung bersama dengan forecaster BMKG Provinsi Lampung, Kak Febri. Halo Kak Febri.
2: Halo Kak Dian, apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah sehat. Gimana kalau Kak Febri sendiri kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat Kak Dian.
1: Oke, alhamdulillah. Baik Kak Febri, tentunya kita juga penasaran ya hari ini akan seperti apa perakiraan cuaca supaya kita bisa antisipasi dan sesuaikan dengan kegiatan pada hari ini. Silakan informasi selengkapnya Kak Febri.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Bandar Lampung. Mengawali aktivitas Anda di pagi hari ini, kembali kami dari BMKG Lampung akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca Provinsi Lampung yang berlaku untuk hari ini Rabu 5 Agustus 2026. Untuk suhu udara secara umum di wilayah Lampung diperkirakan berkisar di antara 22 hingga 34 derajat Celcius. Kecuali wilayah Lampung bagian barat, suhu udara berkisar di antara 18 hingga 30 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara di wilayah Lampung diperkirakan secara umum berkisar di antara 50 hingga 98%. Dan pergerakan angin di wilayah Lampung diperkirakan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Untuk perakiraan cuaca pada pagi hari, secara umum wilayah Lampung diperakirakan cerah hingga cerah berawan dan terdapat potensi hujan di wilayah Lampung Timur, Lampung Tengah, Pesisir Barat, Tulang Bawang, dan Mesuji. Sedangkan untuk siang hingga sore hari, secara umum wilayah Lampung diperakirakan cerah hingga cerah berawan dan terdapat potensi hujan di wilayah Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Utara, Waikanan, Tulang Bawang, dan Mesuji. Sedangkan untuk malam hari, secara umum wilayah Lampung kembali diperkirakan cerah hingga cerah berawan, namun masih terdapat potensi hujan di wilayah Lampung Tengah, Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Utara, Waikanan, Tulang Bawang, dan Mesuji. Dan untuk dini hari, secara umum wilayah Lampung diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kami menghimbau pada masyarakat untuk mewaspadai adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan atau angin kencang pada siang dan sore hari di wilayah Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Utara, Waikanan, Tulang Bawang, dan Mesuji. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat membantu pendengar dalam merencanakan aktivitas pada hari ini. Terus ikuti update informasi cuaca melalui kanal radio kesayangan kita di RRI Pro 1 Bandar Lampung, atau pendengar juga dapat memantau informasi cuaca yang lebih lengkap dan lebih detail melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store dan juga App Store. Kami dari BMKG Lampung mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak informasi lengkapnya ya Kak Febri, dan selamat kembali melanjutkan kegiatannya. Baik pendengar, itu tadi untuk perakiraan cuaca Provinsi Lampung dari BMKG Provinsi Lampung. Tentunya juga kita bisa untuk sesuaikan dengan kegiatan kita. Selain itu jangan kemana-mana, karena kami masih akan temani Anda di Lampung pagi ini.
0: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

Wah, pendengar, kalau lagi dengerin lagunya Laskar Pelangi itu langsung kayak kebawa semangat untuk sekolah lagi. Karena begitu menyenangkannya ya proses kita untuk menimba ilmu, kemudian juga bagaimana akhirnya ilmu itu bisa direalisasikan menjadi hal yang lebih bermanfaat untuk diri sendiri dan juga pastinya masyarakat. Nah, pastinya dimulai dari dini nih, mulai dari ayah bunda sudah mulai carikan ya tentang sekolahnya, kira-kira mau yang seperti apa. Dan biasanya cari sekolah kalau mau daftar enggak tunggu nanti, tapi dari sekarang, mikirin buat tahun depan tuh dari sekarang bahkan. Jadi ayah bunda yang pastinya mulai menyiapkan pendidikan terbaik untuk buah hati tercinta, ini saat yang tepat. Karena TKK BPK Penabur membuka pendaftaran atau PMB, penerimaan murid baru tahun ajaran 2027-2028 untuk jenjang TK, SDK, SMPK, SMAK, dan SMKK. Pembukaan pendaftarannya itu dimulai dari hari Sabtu 8 Agustus 2026 dalam kegiatan spektakuler, dan dapatkan juga banyak promo menarik. Ada diskon SSP up to 25%, ada cashback up to 26%, dan undian formulir. Banyak banget ya. Promo-promonya juga bisa didapatkan di spektakuler 1. Dan ingat, pendaftarannya bisa ditutup lebih awal kalau kuota sudah terpenuhi. Jadi jangan sampai ketinggalan ya untuk dapatkan promo spesialnya. Lokasi sekolah TKK SDK ada di Jalan DI Panjaitan, nomor 18 Gotong Royong Bandar Lampung. Kemudian untuk SMPK, SMAK, SMKK ada di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 7 Kota Baru Tanjung Karang Timur. Info lebih lanjut langsung aja cek dan follow IG-nya di BPK Penabur Bandar Lampung.

0: deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
8: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
7: Ini sedotan bambu?
8: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
7: Ngurusin ginian ribet gak sih?
8: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
7: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
8: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

sudah masuk di bulan ke-8 dari tahun 2026. Pasti nih kalau bisa dibilang tahun 2026 ini resolusinya apa? Salah satunya adalah hidup sejahtera. Iya enggak sih? Biasanya kalau bikin resolusi tuh gitu. Yang pertama gaya hidup sehatnya gitu ya, walaupun masih sekedar niat. Enggak masalah. Yang kedua, bisa hidup lebih sejahtera. Amin. Apalagi kalau pemerintah provinsi kita nih punya stimulan-stimulan yang bisa meningkatkan perekonomian. Pasti akan tercapai nih kehidupan yang lebih sejahtera. Seperti yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Lampung kali ini untuk memperkuat langkah menjaga stabilitas ekonomi daerah. Salah satunya dengan mendorong percepatan program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS. Ini pun memperkuat sistem early warning untuk pengendalian inflasi. Langkah ini disampaikan oleh staf ahli Gubernur Lampung bidang pemerintahan, hukum, dan politik Yanyan Ruhiansyah usai mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah tahun 2026 yang dirangkaikan dengan sosialisasi perubahan regulasi program BSPS secara virtual. Yayan meminta seluruh perangkat daerah menindaklanjuti hasil rapat dengan penguatan koordinasi lintas sektor. Tujuannya apa? Supaya pelaksanaan program BSPS bisa berjalan tepat sasaran, tepat waktu, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan rumah layak huni. Gak hanya soal hunian aja, perhatian pemerintah juga tertuju pada kestabilan harga bahan pokok, sebab menjaga daya beli masyarakat sama pentingnya dengan menyediakan tempat tinggal yang layak. Nah, tentunya dengan sistem early warning tersebut yang jadi instrumen utama dalam pengendalian inflasi daerah, kita harapkan tentunya bisa menjadi langkah cepat jika terjadi gangguan pasokan atau kenaikan harga komoditas strategis, sehingga stabilitas harga dan daya beli masyarakat tetap terjaga. Karena inflasi yang terkendali bukan hanya soal angka di laporan, tapi tentang memastikan kebutuhan masyarakat tetap terjangkau setiap harinya.

0: pesen.
1: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
2: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
1: Jadi gimana dong?
2: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini. Abis itu kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
1: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
3: Tapi kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.
4: Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.

Pendengar, kalau kita bicara terkait dengan pendidikan ya, memang pastinya ini menjadi investasi bagi generasi kita mendatang. Karena dengan adanya pendidikan, kita pun bisa menyelamatkan keluarga dari rantai kemiskinan. Kemudian juga meningkatkan sumber daya manusia. Perlahan itu pun akan berefek pada kesejahteraan masyarakat. Tetapi yang paling penting juga, kesejahteraan para tenaga pendidik perlu diperhatikan. Dan ada kabar baik untuk para tenaga pendidik di Kabupaten Pesisir Barat. Karena Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Lampung bersama dengan pemerintah Kabupaten Pesisir Barat ini menyerahkan 150 polis asuransi jiwa kepada ASN guru dan tenaga pendidik. Programnya menjadi bagian dari upaya memperluas inklusi keuangan sekaligus memberikan perlindungan finansial bagi para guru. Dan penyerahan polis sendiri dilakukan di lobi Teluk Stabas Gedung Marga Saibatin yang turut disertai edukasi literasi keuangan agar masyarakat semakin paham pentingnya memilih dan memanfaatkan produk jasa keuangan secara bijak. Dalam kesempatan tersebut, Deputi Direktur OJK Lampung, Eti Elyati mengatakan, kalau kepemilikan asuransi jiwa jadi bentuk perlindungan bagi keluarga apabila terjadi resiko yang tidak diinginkan. Dan asuransi juga diharapkan jadi jaring pengaman sehingga kebutuhan keluarga termasuk pendidikan anak bisa terpenuhi tanpa harus terbebani masalah keuangan. Tapi memang perlindungan keuangan saja tidak cukup hanya dengan memiliki produk keuangan. Yang gak kalah penting pastinya gimana cara mengelola dengan benar. Karena berdasarkan survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2025, masih terdapat kesenjangan antara tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Artinya pendengar, masih banyak orang yang telah menggunakan layanan keuangan, tapi belum sepenuhnya paham manfaat maupun resikonya. Dan ini pun berpotensi meningkatkan resiko menjadi korban pinjaman online ilegal, investasi bodong, hingga kejahatan cyber. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat juga menyambut baik program ini dan melalui tim percepatan akses keuangan daerah atau TPAKD, pemerintah berharap para guru bisa menjadi agen perubahan dan juga turut memahami serta menyebarkan pemahaman literasi keuangan kepada siswa, rekan kerja, dan masyarakat luas. OJK menegaskan seluruh perusahaan asuransi juga berada dalam pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga hak-hak pemegang polis tetap terlindungi. Karena bagaimanapun pendengar, guru bukan hanya mengajarkan ilmu di ruang kelas, tapi juga bisa menjadi teladan dalam membangun masa depan yang lebih cerdas, termasuk cerdas mengelola keuangan.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
2: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
1: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
2: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
1: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
3: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Dengan masih bersama Dian Oktavia, kali ini tentunya menemani Anda di Lampung pagi ini. Gimana hari ini? Semoga sehat semuanya ya. Apalagi untuk Anda yang sudah punya banyak sekali kegiatan di bulan Agustus ini, bertepatan dengan hari-hari kemerdekaan kita ya. Yang pastinya ini beberapa tempat kerja ya, kantor-kantor sudah dipenuhi dengan bendera merah putih, kemudian juga ornamen-ornamen merah putih lainnya, yang pastinya juga menambah semarak dari hari kemerdekaan Republik Indonesia. Sudah ada rencana lomba-lomba apa sih hari ini? Semoga tentunya meriah gitu ya, lancar, dan yang paling penting jaga kesehatan biar enggak ngedrop pas lagi hari H. Pastinya ya, untuk semua yang ikutan lomba, enggak cuma anak-anak, remaja, dewasa, tapi juga siapa tahu nih oma opanya mau ikutan juga lomba-lomba. Iya dong, karena sebiasanya ya, usia senja itu bukan berarti udah mulai berhenti berkarya gitu. Justru malah dengan usia senjanya ketemu sama teman-teman seusia, wah biasanya semangatnya makin membara. Nah, bicara tentang usia senja yang pastinya bukan berhenti berkarya, justru bisa jadi ruang belajar yang tepat, dan para lanjut usia tetap bisa sehat, aktif, dan produktif. Ini yang jadi semangat tim penggerak PKK Provinsi Lampung dengan meluncurkan 14 sekolah lansia Luna Maya. Apa tuh? Luna Maya ini singkatan dari lanjut usia tapi masih berdaya. Ini diselenggarakan di Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah. Peluncurannya dilakukan bersamaan dengan kegiatan pembinaan TPPKK Provinsi Lampung di Kampung Rukti Endah. Sampai saat ini pendengar, ada sebanyak 1249 lansia yang sudah bergabung dalam sekolah-sekolah lansia yang tersebar di Kabupaten Lampung Tengah. Asik, ternyata pada semangat sekolah lagi loh. Pakai seragam gak ya? Putih abu-abu atau putih apa gitu, putih coklat. Aduh, pastinya ini membuat mereka juga merasa bertemu dengan teman-teman sebaya. Ya akhirnya itu tadi, bisa kegiatannya tuh banyak. Akhirnya badan dibawa aktif lagi. Secara gak langsung, benar-benar jaga kesehatan juga. Ketua TPPKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Mirza atau Batin Wulan, ini mengatakan sekolah lansia jadi wadah pendidikan non-formal yang memberikan kesempatan untuk para lansia bisa terus belajar, menjaga kesehatan, dan memperluas interaksi sosial, serta meningkatkan kualitas hidup secara fisik, mental, maupun spiritual. Dan memang pendengar ya, dengan adanya program tersebut juga menjadi sebuah langkah nyata yang pastinya untuk menjaga kesehatan dan kemandirian dari para lansia. Dalam kesempatan tersebut juga, Batin Wulan turut meninjau pelayanan posyandu dan program cek kesehatan gratis bagi balita, ibu, dan lansia. Menurut Batin Wulan, pembangunan keluarga harus dilakukan secara menyeluruh, dari anak-anak hingga lanjut usia. Karena itu, sekolah lansia jadi salah satu langkah untuk menciptakan masyarakat yang sehat, mandiri, dan tetap berdaya di setiap fase kehidupannya. Karena usia boleh bertambah ya, tapi semangat untuk terus belajar, berkarya, dan memberi manfaat gak pernah mengenal batas usia.

Pendengar, memang ya pembangunan dari sumber daya manusia itu perlu untuk dimulai sejak dini. Dan salah satunya pasti untuk memastikan anak-anak terpenuhi hak-haknya, mulai dari kesehatannya, pendidikannya, rasa aman dan nyamannya berada di tengah keluarga. Dan pembangunan sebuah desa bukan hanya ditentukan sama infrastruktur yang megah, tapi juga kualitas keluarga yang jadi pondasi masyarakat. Nah, berangkat dari semangat itulah, tim penggerak PKK Provinsi Lampung mencanangkan program Desa Tapis di Kampung Rukti Endah, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah. Jadi Desa Tapis ini adalah singkatan dari Kesejahteraan Keluarga untuk Lampung Maju Indonesia Emas. Nah, menjadi program pembinaan yang berfokus pada pemberdayaan keluarga, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan ekonomi berbasis potensi lokal. Dalam kesempatan tersebut, Ketua TPPKK Provinsi Lampung Batin Wulan menegaskan, keberhasilan pembangunan tentunya juga ditentukan dengan kualitas sumber daya manusianya. Kalau SDM-nya unggul, maka daerah juga makin maju. Dan dalam kegiatan tersebut juga, Batin Wulan berharap pencanangan Desa Tapis jadi langkah awal pembinaan berkelanjutan. Sehingga nantinya Kampung Rukti Endah ini bisa berkembang jadi desa percontohan yang menginspirasi wilayah lain di Provinsi Lampung. Dalam kesempatan tersebut juga diserahkan beberapa bantuan, ada pula tentunya ya ini untuk masyarakat, yaitu mesin jahit untuk mendukung usaha ekonomi produktif, oven usaha, bantuan penanganan stunting, alat bantu bagi penyandang disabilitas, bibit cabai sampai beasiswa bagi hafiz Al-Quran sampai dengan paket sembako. Gak cuma itu aja, kader PKK juga dapat pembinaan mengenai pemanfaatan potensi di sekitar rumah, seperti yang masalah kita sehari-hari kan adalah sampah ya, bagaimana caranya mengolah sampah organik jadi kompos, kemudian jadi pupuk hayati cair, sehingga bisa mendorong pertanian yang lebih ramah lingkungan. Sebagai Bunda Literasi Provinsi Lampung, Batin Wulan juga mengunjungi perpustakaan keliling di SD Negeri 1 Rukti Endah dan menyerahkan bantuan buku, serta beliau juga mengajak anak-anak kembali gemar membaca. Di tengah era digital, gempuran gawai itu ada, tapi yang pasti ya, membaca buku ini pastinya menjadi bekal menambah ilmu. Rangkaian kegiatan ditutup dengan peninjauan kebun kolektif PKK, ada juga kolam budidaya lele serta bazar UMKM-nya. Karena bagaimanapun ya pendengar, desa yang maju bukan berarti yang punya jalan mulus aja, tapi juga punya keluarga yang tangguh, masyarakat yang berdaya, dan generasi yang siap menyongsong masa depan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, di Cek Fakta kali ini kita ingin mengungkap sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim Kementerian Haji dan Umroh atau

0: Haji di situs resminya haji.go.id dan platform media sosial resmi Kemenhaj RI. Yuk jadi media, jadi masyarakat yang lebih cerdas bermedia, dan jangan sampai latah untuk share informasi yang belum kita saring kebenarannya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Bonus Sobota Gamus 97.6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100.2 MHz.

0: dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, di kebersamaan hari ini pada pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, tiap hari Rabu, kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Halo RRI. Silakan untuk menyampaikan keluhan yang ingin Anda sampaikan, pastinya supaya kita mengetahui bagaimana kondisi di wilayah Anda, dan bisa untuk dikirimkan lewat line WhatsApp 0811 720 7909, atau Anda juga bisa langsung telepon di 0721 269 720. Kami tunggu sampai nanti jam 10 pagi.

0: Masih di Halo RRI, pendengar bersama dengan Dian. Kali ini silakan untuk menyampaikan keluhan atau fenomena yang terjadi di wilayah Anda agar menjadi atensi bagi para pemangku kebijakan. Apakah itu terkait dengan infrastruktur, bisa juga terkait dengan ekonomi, keamanan, dan ketertiban masyarakat juga boleh banget ya. Ini kita juga sembari menyoroti sebuah fenomena terkait dengan Kamtipmas. Kali ini aksi pencurian yang kembali terjadi di Kota Bandar Lampung. Ada seorang pelaku pencurian terekam kamera pengawas CCTV saat mengambil sebuah tangga di sebuah workshop yang berada di Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung pada 31 Juli 2026 dini hari. Ada seorang owner interior ACP Lampung yaitu Dani yang mengatakan bahwasannya dalam kejadian itu pelaku diduga masuk ke area workshop dan membawa kabur sebuah tangga yang ada di lokasi. Hanya tangga saja, untuk barang-barang lain tidak ada yang hilang, tetapi tentunya dikhawatirkan ya kejadian tersebut bisa terulang kembali dan yang hilang bukan hanya 1-2 barang begitu. Dan aksi pelaku terekam ini dari kamera CCTV sangat terlihat jelas di area workshop. Dari rekaman tersebut memang terlihat seorang masuk ke lokasi dan mengambil tangga sebelum meninggalkan tempat kejadian. Ini menjadi perhatian pastinya ya dari masyarakat, yang pasti ini membuat adanya rasa tidak aman ya saat memang punya usaha dan kemudian ternyata ada sarananya yang diambil oleh pencuri. Semoga hal ini juga bisa menjadi sebuah kesadaran untuk kita menjaga dari barang-barang kita miliki, tapi juga menjadi sebuah informasi yang akan membuat para pemangku kebijakan serta penjaga keamanan lebih aware lagi dengan hal ini. Bagaimana dengan wilayah Anda pendengar? Kami masih menunggu untuk keluhan Anda yang ingin disampaikan di Halo RRI kali ini. Silakan untuk kirimkan lewat line telepon atau juga lewat line WhatsApp-nya. Bisa di line WhatsApp di 08 11 720 7909 atau di line telepon 0721 269 720.
1: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.
2: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
3: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
2: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
3: Terus, kalau memasang iklan, gimana caranya?
2: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
3: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
2: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Masih bersama Dian Oktavia kali ini pendengar, dan kami juga masih mengundang serta untuk interaksi Anda untuk bergabung lewat line telepon tentunya di 0721269720 ya, bisa untuk bergabung langsung bersama kami kali ini. Halo, selamat. Oke. Halo.
1: Selamat pagi.
0: Pagi, boleh agak menjauh dari radionya supaya tidak storing. Oke. Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan
0: Pak Leman di Tanggamus.
1: Betul.
0: Baik, Pak Leman, silahkan ya. Apa yang ingin disampaikan ya, tentunya di Halo RRI kali ini?
1: Ya, saya hanya menghimbau kepada pemerintah Kabupaten Sumsel khususnya ya. Ya, kalau saya lihat tuh di jalan mau ke Pemda Sumsel itu yang ada patung gajah akan besi itu ya. Kalau kita masuk ke dalam itu kan, di situ kan ada banyak tuh pedagang-pedagang itu kan, pedagang UMKM dan sebagainya, pakaian dan sebagainya kan, minuman ini, makanan itu kan. Kalau saya tuh kalau pagi minggu itu sangat banyak sekali pengunjung dan pembeli di jalan, saya lupa itu namanya jalan itu ya.
0: Mm-hmm.
1: Ya kalau bisa pada pemerintah saya untuk ditempatkan ke lokasi yang lebih tepat gitu kan, jangan memakan jalan gitu. Jadi, sangat mengganggu perjalanan roda 2 ataupun roda 4 gitu kan. Jadi di situ itu kan lokasinya kan sangat padat.
0: Mm-hmm.
1: Yang pengunjung-pengunjung itu banyak mobil, banyak kendaraan roda 2 gitu. Jadi kayaknya gimana ya kalau dia hanya memakai satu jalur saja kayaknya sempit gitu kan.
0: Baik.
1: Dua jalur itu kan masih dua jalur itu kan masih difungsikan, apalagi kalau minggu pagi ataupun di waktu-waktu tertentu itu kan.
0: Mm-hmm.
1: Kalau bisa ditempatkan di lokasi yang strategis, jadi tempat untuk suatu wisata UMKM gitu loh.
0: Okay.
1: Jadi sangat tepat sekali. Jadi tidak mengganggu jalan yang sudah disediakan, yang hak guna pengguna jalan gitu Mbak Dian gitu.
0: Baik, Pak Leman, tentunya ini menjadi informasi yang penting sekali ya, Pak ya.
1: Betul sekali ya. Makasih.
0: Sama-sama.
1: Selamat pagi, wassalam. Itu Mbak Dian. Itu
0: ya?
1: Namanya itu kalau saya baca itu ngawumput itu baca itu. Apa maksudnya itu ya? Saya enggak tahu itu.
0: Bagaimana, Pak?
1: Ya, kalau saya baca itu dibaca-bacaan itu di penjual-penjual itu ada baca ngawumput itu. Kan apa maksudnya itu?
0: Oh, iya, seperti di Pring Sewu ya.
1: Iya, betul.
0: Meruput. Iya.
1: Itu saja, makasih, selamat pagi.
0: Pagi, terima kasih banyak Pak Leman. Selamat kembali melanjutkan kegiatannya ya. Pak Leman di Tanggamus yang menyampaikan informasi di wilayahnya supaya menjadi perhatian para pemangku kebijakan, yaitu pemerintah Kabupaten Tanggamus ya, terkait dengan keberadaan para pedagang UMKM yang berjualan pada pagi minggu itu di sekitar jalan arah patung gajah, supaya mendapat perhatian lokasinya itu ditempatkan di tempat yang strategis, tidak mengganggu pengguna jalan khususnya pengguna kendaraan roda 2 dan 4 ya. Namanya memang minggu pagi lagi berakhir pekan, semuanya ingin kumpul sama keluarga, cari udara segar gitu ya, dengan tadi kalau kata Bapak Leman adalah kegiatan meruput ya, seperti itu, mengingatkan di Kabupaten Pring Sewu juga ada tuh. Tapi kalau misalnya tempatnya tepat, tidak mengganggu pengguna jalan, terus juga view-nya cakep nih, pasti ya dari peningkatan penjualan para pedagang UMKM juga bisa tercapai. Nah, semoga hal ini juga turut menjadi perhatian dari para pemangku kebijakan yang ada di Kabupaten Tanggamus, supaya para pedagang UMKM ini mendapatkan tempat yang lebih strategis lagi. Ini juga akan berpengaruh pada masyarakat Tanggamus yang dapat tempat healing baru pastinya ya. Kalau misalnya emosinya jadi positif gitu kan, dengan positive vibe juga pasti akan berpengaruh nih pada kesejahteraan masyarakat lainnya. Nah, kita masih mengundang serta untuk interaksi Anda pendengar, silahkan untuk menyampaikan juga keluhan Anda di Halo RRI kali ini, bisa lewat line telepon seperti Pak Leman tadi di 0721269720 atau kirimkan juga di WhatsApp 0811720709. Kami akan kembali sesaat lagi.

0: Duh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
1: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
2: AI? Kecerdasan buatan itu?
0: Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
1: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simpel dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam beres dalam hitungan menit.
3: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
4: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
5: Saatnya UMKM naik kelas.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua.

Pendengar masih di Halo RRI, kali ini bersama Dian Oktavia. Pastinya juga kita mengundang serta untuk Anda menyampaikan keluhan atau informasi yang ingin Anda sampaikan di wilayah Anda. Silahkan banget untuk kirim ya di line telepon 0721-269-720 atau juga bisa untuk bergabung bersama kami di line WhatsApp-nya. Kali ini sudah ada yang bergabung nih di telepon. Ada siapa ya? Halo? Halo, Assalamualaikum. Halo? Dengan siapa nih? Suaranya boleh lebih besar lagi. Halo, Assalamualaikum. Baik, nampaknya boleh dicoba kembali ya, tentunya untuk bergabung. Halo? Oke, terputus. Silakan untuk dicoba kembali lewat line teleponnya 0721269720 atau bisa juga di line WhatsApp ya. Kita tungguin di 0811 720709 09. Di telepon siapa nih? Halo? Halo, Assalamualaikum. Suaranya mana ya? Tidak terdengar loh. Boleh suaranya lebih jelas lagi? Halo? Iya, sayang sekali ya, suaranya tidak terdengar. Boleh dicoba kembali tentunya untuk bergabung bersama kami di Halo RRI. Kali ini sudah ada siapa di WhatsApp ya, kita coba baca. Ini ada Anang di Tanjung Senang. Halo, Anang katanya ingin menyampaikan nih, sekarang kan lagi rame banget ya yang jualan terkait dengan bendera merah putih untuk perayaan 17 Agustus. Mau menyampaikan supaya tentunya bisa lebih tertib lagi dalam penjualannya, jangan sampai terlalu memaksa. Kadang-kadang lagi ada di lampu merah, udah mau tancap gas karena lampu hijau, tapi masih banyak yang berjualan. Harap tentunya untuk saling menjaga keamanan dalam berlalu lintas. Baik, terima kasih banyak Anang di Tanjung Senang untuk penyampaiannya. Karena memang ya, kalau lagi 17 Agustus ini, banyak sekali yang jualan dari pernak-pernik gitu ya, yang bisa ditempel di mobil atau juga bisa untuk nanti mau pawai anak-anak pegang bendera merah putih. Dan pasti ini menjadi ladang cuan ya untuk mereka yang berjualan. Tapi tetap untuk saling menjaga keamanan, namanya lagi di jalan raya ya, apalagi kalau itu ada di semua tempat sih, tapi apalagi kalau bypass gitu, karena biasanya jalurnya cepat. Jadi kalau misalnya udah lampu hijau, semuanya gas, pengen cepat sampai juga. Jadi harap untuk saling menjaga keamanan. Dari line telepon ada siapa nih? Halo, Assalamualaikum. Baik, belum juga termuncul ya suaranya ya. Kita masih tunggu untuk Anda yang ingin bergabung juga. Halo. Halo, Assalamualaikum. Halo, dengan siapa di mana? Teleponnya sudah terangkat ya. Mungkin pendengar yang sedang menghubungi bisa untuk... Oke, terputus kembali ya. Boleh dicoba lagi yang ingin telepon di 0721-269-720. Kami masih tunggu untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Halo RRI untuk menyampaikan informasi. Tadi seperti ada Pak Leman di Tanggamus ya, yang turut menyampaikan keluhannya terkait banyaknya para pedagang UMKM yang setiap minggu pagi berjualan di sekitar arah jalan dekat patung gajah. Nah, ternyata lokasinya itu memang kurang strategis karena mengganggu dari para pengguna jalan, khususnya yang menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Sebenarnya ini adalah hal yang baik ya saat ada tempat untuk berjualan bagi para UMKM. Tapi kalau tempatnya lebih strategis, pasti akan lebih terdukung gitu ya, dari tingkat penjualannya akan lebih ramai lagi yang datang. Kalau tempatnya strategis, ada parkirannya, ada juga tentunya UMKM-nya lebih banyak lagi. Kemudian yang paling penting adalah keamanan. Kalau banyak yang datang tapi ternyata terancam ya keselamatannya, juga jadi pertimbangan pasti untuk datang kembali ke tempat tersebut. Semoga keluhan yang disampaikan oleh Pak Leman di Tanggamus ini juga bisa didengarkan oleh para pemangku kebijakan di pemerintah Kabupaten Tanggamus, supaya menjadi perhatian ya, karena ini sangat punya potensi besar untuk meningkatkan perekonomian pastinya dengan di ciptakan tempat khusus untuk para pedagang UMKM. Baik, pendengar masih bersama kami tentunya di Halo RRI. Kita jeda sejenak dan masih bersama kami di sini di Pro 1 RRI Bandar Lampung.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Pendengar, tahukah Anda? Teh berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangel Stelsel pada masa tanam paksa.
3: Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda sudah mengikuti dari jam 5 hingga jam 10 pagi kali ini di Lampung pagi ini. Dian tentunya akan beralih dulu dengan penyiar selanjutnya di Lampung siang ini. Jadi jangan kemana-mana, tentunya tetap di sini di Pro 1 RRI Bandar Lampung. Dian pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tau gak sih?
4: Apa? Ntar, makan dulu deh.
3: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito...
4: Udah, gak baik makan sambil bicara.
3: Dengar dulu. Jadi anak Barito...
4: Ih, kamu! Tuh kan! Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku, ih!
3: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi...
4: Nah, tuh kan! Keselak! Makanya, makan itu gak boleh sambil bicara.
5: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Prosotera di Banter Lampung, karena informasi dan inspirasi ya. Dan senang sekali hari ini kami kembali menyapa Anda untuk edisi Rabu 5 Agustus 2026 dalam program Sanksi. Dan di program Sanksi, suara anti narkoba, korupsi dan judi ini kita akan bahas seperti biasa salah satu topik. Dan kali ini kita akan bahas tentang korupsi ini ya. Nah, kalau misalnya ngomongin korupsi ini kan gak ada habisnya gitu ya. Dan korupsi ini jadi salah satu hal dan juga tantangan terbesar dalam pembangunan bangsa kita terutama. Dan dampaknya itu tuh tidak hanya merugikan keuangan negara, tapi juga menghambat pelayanan publik, terus juga memperlebar kesenjangan sosial sampai dengan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi, bahkan terhadap negara kita sendiri gitu ya. Nah, upaya pemberantasan korupsi ini pastinya membutuhkan penegakan hukum yang tegas, tapi di sisi lain pencegahan juga memiliki peran yang tidak kalah penting. Dan nilai-nilai kejujuran, kemudian juga tanggung jawab dan integritas itu juga pastinya harus bisa mulai ditanamkan sejak seseorang berada di lingkungan keluarganya sendiri gitu ya. Karena keluarga itu adalah lingkungan terkecil dari lingkup kehidupan kita. Nah, kemudian seberapa besar nih peran keluarga untuk bisa membentuk karakter anti korupsi ini, kita akan bahas hari ini pendengar ya, dalam tema kita peran keluarga dalam pencegahan korupsi, bersama juga pastinya dengan narasumber yang sudah kompeten di bidangnya, Dr. Yusdianto SHMH, dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selamat pagi Pak Yusdianto, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Yuni dan seluruh pendengar RRI Pro 1 Banner Lampung dimanapun Anda berada.
0: Iya baik, terima kasih Pak sudah bergabung. Tapi panggil aku Ara aja ya Pak ya.
1: Oh Ara ya,
0: iya. Baik. Nah Pak, kita ya. Harus apa namanya tuh tadi udah kita bahas juga di awal, kalau kita tuh benar-benar dalam keluarga tuh harus bisa untuk mengajari anak kita gitu kan ya, atau juga kita bisa sama-sama berdisiplin gitu ya, untuk bisa mencegah segala tindak korupsi dari lingkup terkecil dalam kehidupan kita yaitu keluarga. Nah kemudian sebagai pertanyaan pembuka nih Pak, menurut Pak Yusdianto sendiri, melihat kondisi budaya anti korupsi di Indonesia saat ini dari perspektif hukum dan sosial itu seperti apa sih?
1: Ya, saya kira dialog pagi hari ini adalah salah satu media untuk terus menerus ya kita mengingatkan, kemudian kita menerangkan dan kita menjelaskan kepada masyarakat, khususnya di Provinsi Lampung terkait dengan bahaya korupsi yang ada di Indonesia, khususnya di masyarakat yang terjadi saat ini. Jadi kalau bicara mengenai topik korupsi, saya kira ini adalah topik menarik karena setiap saat, setiap waktu kita selalu mendengarkan, kita selalu menyaksikan, dan kita selalu disuguhkan beberapa informasi terkait dengan terjadinya korupsi yang ada di masyarakat dan di penyelenggaraan pemerintahan. Tentu ini hal yang patut kita ketahui dan patut kita pelajari dan pahami terkait dengan praktek-praktek korupsi yang ada saat ini. Kita lihat dan kita saksikan setiap hari beberapa masalah ya yang terjadi, yang dilakukan oleh penyelenggara negara, kemudian yang ditangkap dan dihukum baik oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini baik dia itu KPK maupun diberikan sanksi oleh pengadilan. Dan kita lihat dan kita saksikan bahwa para pelaku korupsi ini adalah orang-orang yang memang dilakukan oleh orang-orang yang menurut saya adalah orang-orang yang notabene-nya orang-orang yang berpendidikan. Pertama berpendidikan dan secara kualitas tidak dilakukan lagi pengetahuan. Maka untuk itu saya kira di momentum dialog kita pagi hari ini, sebetulnya persoalan korupsi itu adalah persoalan kita bersama. Tidak hanya persoalan penyelenggara negara, tapi adalah persoalan bangsa kita hari ini, apalagi ini jelang kemerdekaan Indonesia yang ke-81 ya Mbak Ara dan seluruh pendengar RRI manapun berada. Dan ini adalah momentum kita untuk terus menerus mengingatkan, untuk terus menerus menegaskan terkait dengan bahaya dari praktek korupsi itu, karena kita tahu bahwa korupsi hari ini tidak hanya sekedar bicara mengenai berapa banyak kerugian negara, berapa banyak praktek dan perilaku yang terjadi, tapi ini sudah bicara mengenai apa, kejahatan yang terorganisir atau biasa disebut dengan secara hukum extraordinary crime. Jadi kejahatan luar biasa yang dilakukan secara berjamaah, dilakukan secara bersama-sama, dilakukan secara bersekongkol atau bermupakat jahat untuk apa, memperkaya kelompoknya, dirinya, individunya, termasuk kepentingan masing-masing terhadap mereka sendiri. Maka untuk itu perlu kita jelaskan bahwa dengan adanya praktek korupsi atau yang kita sebut dengan kejahatan luar biasa ini, maka beberapa aspek yang saya kira akan terjadi adalah untuk kejahatannya, misalkan dampak yang sangat signifikan bakal terjadi hari ini ke depan dan akan datang, adalah pertama akan terjadi melambatnya pertumbuhan ekonomi yang harusnya keuangan negara itu atau dari pajak dan retribusi yang kita berikan kepada negara itu bisa mendorong pertumbuhan ekonomi atau mendorong kesejahteraan masyarakat. Namun pada aspeknya ya, banyak dengan adanya korupsi ini mengurangi dari banyaknya keuangan yang digunakan, dan itu juga akan mempengaruhi trust itu dalam artian kepercayaan dari masyarakat, kepercayaan dari luar negeri, termasuk kepercayaan dari seluruh kalangan terhadap reputasi atau integritas dari pemerintahan kita. Kemudian yang kedua, dengan adanya kejahatan ini tentu yang perlu kita tegaskan adalah terkait dengan menurunnya kualitas layanan. Bayangkan harusnya keuangan itu dipergunakan untuk terus-menerus menjaga dan meningkatkan kualitas layanan, kemudian terbalik menjadi menurun dan melemahnya layanan akibat dari ketidakpercayaan atau akibat dari lemahnya penyelenggaraan dari kualitas layanan tersebut. Dan dengan menurunnya kualitas layanan itu, maka pada akhirnya memperburuk dari anggapan masyarakat terhadap bagaimana pemerintah atau atau penyelenggara negara atau para pihak yang bertugas untuk memberikan layanan yang yang langsung kepada masyarakat dengan fasilitas dan sarana-prasarananya yang terbatas, maka kemudian menjadikan kualitas pelayanan itu menjadi buruk. Kemudian yang ketiga, dampak yang saya kira perlu kita perhatikan adalah dari kejahatan luar biasa itu, maka ini akan mendorong atau meningkatkan kemiskinan yang ada di masyarakat. Dan yang paling terlihat adalah melebarkan ketimpangan antar masyarakat. Maka terlihat ada beberapa pihak yang dengan situasi sekarang para pelaku korupsi itu bisa terus melejit pendapatannya, kesejahteraannya, sementara salah satu pihak kita lihat akibat dari bentuk korupsi ini adalah ketimpangan atau bertambahnya garis kemiskinan. Dengan situasi sekarang tentu salah satu hal yang memang perlu kita sampaikan adalah bahwa dengan bahaya korupsi yang terjadi, maka tiga hal tersebut yang akan terjadi dan berdampak. Jadi keadaan yang berdampak terhadap persoalan korupsi yang ada. Pertama itu tadi saya sudah sampaikan, akan melambatkan pertumbuhan ekonomi, menurunkan kepercayaan luar negeri, kemudian menurunkan kepercayaan masyarakat, lalu kemudian menurunkan kualitas layanan, menurunkan sarana prasarana yang harusnya pembangunan infrastruktur itu bisa dilaksanakan secara merata, pertumbuhan ekonomi bisa dijaga dan ditingkatkan, kemudian stimulus ekonomi terhadap bantuan langsung sosial itu bisa dilaksanakan. Dengan adanya itu, maka kebutuhan real ya yang dibutuhkan masyarakat itu kemudian terhambat ataupun melemah ataupun berkurang. Yang lebih jelas lagi dampak korupsi adalah yang perlu kita pahami adalah menambah angka kemiskinan, kemudian melebarkan ketimpangan sosial, ekonomi, ya sosial, lalu kemudian mendorong konflik yang ada di tingkat masyarakat. Kenapa demikian? Bapak Ibu semua dan seluruh pendengar RRI di manapun Anda berada, ya perlu saya sampaikan juga ya Mbak Ara, bahwa sebetulnya korupsi ini terjadi karena adanya kesempatan. Ya. Jadi artinya kesempatan itu muncul karena karena yang bersangkutan katakanlah punya celah, punya cara, punya kesempatan, atau memang akibat dari birokrasi yang rumit dan berbelit-belit. Rumit berbelit-belit itu kemudian membuka ruang kesempatan untuk terjadinya
0: korupsi tadi,
1: yang ada.
0: Okay.
1: Ya, misalkan kita menguruskan data kependudukan, katakanlah menguruskan atau administrasi kependudukan, mulai dari akta lahir, mulai dari KTP, mulai dari sampai kepada misalkan kartu kesehatan dan seterusnya, akibat dari birokrasi yang manual, rumit, tidak bertransformasi ke digital, maka ini menambah memperpanjang jalan layanan. Nah, jadi artinya muncul dari karena kesempatan, kemudian muncul juga karena tekanan. Tekanan dalam artian ini ada dua. Tekanan atasan, mungkin karena memberikan tindakan yang keras, ya, sehingga mendorong bawahannya melakukan atau membuka ruang terhadap notif gratifikasi. Kemudian yang kedua, akibat dari tekanan eksternal. Tekanan eksternal ini bisa saja tekanan ekonomi, tekanan gaya hidup, ataupun tekanan dari kebutuhan, atau memang yang bersangkutan punya hutang piutang, sehingga yang bersangkutan kemudian terpaksa melakukannya. Kemudian yang berikutnya adalah adanya sebuah budaya mindset, ya. Saya kira ini para pendengar RRI dimanapun Anda berada, hari ini kita lihat bahwa ada mindset, ada cara pandang, cara berpikir oleh penyelenggara negara dan oleh sebagian masyarakat. Beberapa oknum penyelenggara hari ini mengatakan kalau tidak korupsi tidak asik, atau kalau tidak korupsi itu tidak asik, dalam artian ya kalau tidak korupsi itu ya ngapain aja gitu loh. Karena bahasanya begini, kalau korupsi tidak sekarang, kapan lagi? Kalau saya tidak korupsi, kalau bukan saya yang korupsi, siapa lagi? Nah, jadi ada sebuah cara
0: pandang
1: yang begitu.
0: Itu mindset yang memang harus dicegah dari dini gitu ya Pak ya, dan juga pastinya dimulai dari keluarga. Nah, kemudian untuk bisa melerai semua itu, artinya kan dalam fondasi keluarga itu harus kita perkuat terlebih dahulu gitu ya Pak ya. Karena tadi dampaknya luar biasa panjang sekali, bahkan bisa dibilang efek domino seperti itu ya Pak ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari nih Pak, kebiasaan sederhana apa yang mungkin juga bisa diterapkan dalam keluarga kecil kita bisa menyalurkan pendidikan anti korupsi ini di lingkungan keluarga kita nih Pak?
1: Ya, maka saya kira yang perlu kita sampaikan ya Mbak Ara dan seluruh pendengar RRI adalah ada semacam tugas dan kewajiban, terutama di lingkungan keluarga, masyarakat, dan lingkungan pendidikan, bahwa kita harus sama-sama sependapat adanya kepentingan, ya adanya sependapat untuk kepentingan menegaskan. Pertama, kembali kepada sikap jujur. Sikap jujur adalah sebagai pondasi utama dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Jujur dalam artian tidak berbohong. Jadi menanamkan nilai-nilai. Jujur misalkan tidak berbohong, berbuat yang ikhlas, kemudian menyadari bahwa korupsi itu sebuah kebohongan. Lalu kemudian menolak plagiat ya. Lalu kemudian menolak berbuat curang. Jadi artinya sikap dan tindakan yang jujur itu perlu diterangkan dan diingatkan diingatkan terutama di keluarga. Jadi keluarga harus menanamkan pertama nilai kejujuran, kemudian yang kedua menanamkan nilai disiplin. Dan nilai disiplin ini apalagi kita berhadapan dengan generasi yang setiap periode ini generasinya selalu berpindah-pindah.
0: Berbeda-beda Pak, iya betul.
1: Ada mulai ya generasi, ada generasi boomer,
0: ya milenial, kemudian Gen Z sekarang,
1: alpha, generasi alpha, sekarang sudah masuk generasi beta loh.
0: Ya,
1: jadi artinya sikap disiplin itu harus ditanamkan sedemikian rupa dalam hal contohnya menghargai waktu. itu, melatih mental agar segala perbuatan itu dilakukan secara konsisten dan selalu belajar untuk sangat terhadap aturan. Jadi kalau misalkan waktunya jam 5 bangun pagi untuk melaksanakan ibadah, ya harusnya melaksanakan ibadah jam 5. Jadi tidak ada toleransi yang begitu. Misalkan misalnya jam belajar, ya harusnya belajar, jangan waktu dihabiskan untuk bermain yang tidak penting. Misalkan hari ini kan kita saksikan generasi mulai dari Gen Z dan Beta dan Alpha itu kan gemar dengan menggunakan gadget.
0: Jadi saya kira,
1: ya, jadi saya kira ini juga penting untuk kita ingatkan sikap disiplin. Kemudian yang pilar ketiga nih, tanggung jawab dari keluarga nih Mbak Ara, yang perlu kita ingatkan dan tegaskan, yaitu pendidikan terhadap tanggung jawab. Jadi sikap tanggung jawab itu adalah hal yang yang menjadi pilar yang ketiga dari jujur dan disiplin, adalah bertanggung jawab. Dalam artian apa tanggung jawabnya? Berani mengakui kesalahan. Ini saat ini sangat sulit sekali nih. Karena teman-teman generasi muda sekarang ini suka sekali menghindar dari masalah. Suka sekali untuk tidak mengakui kesalahan. Dan gemar sekali menyalahkan orang lain. Apalagi di media sosial itu kan sering kita mendengar senang menyoalkan perilaku moralitas orang lain, tapi tidak melakukan introspeksi terhadap diri sendiri. Saya kira dengan berani mengakui kesalahan, salah satunya adalah selalu mawas dan introspeksi terhadap tindakan dan perbuatan yang dilakukan, dalam artian termasuk perbuatan yang amanah, gitu. Dan juga saya kira tanggung jawab ini adalah generasi yang patut dan pantas untuk diandalkan. Karena dengan sekali lagi dengan momentum 81 tahun Indonesia Merdeka, kita perlu mengingatkan terkait dengan aspek pentingnya tanggung jawab bersama di semua level, ya, semua level umur, baik dia level generasi boomer, generasi milenial, generasi X, Y, Z, kemudian alpha, beta. Saya kira ini semua masing-masing punya tanggung jawab bersama, dan kita berharap diandalkan gitu ya. Jadi sebagai generasi yang mampu menunjukkan bukan hanya sekedar kualitas, bukan hanya sekedar kuantitas, tapi juga kualitas. Nah, untuk itu saya kira dalam hal perilaku sosial, ya tadi Mbak Ara juga perlu kita terangkan dan perlu kita sampaikan kepada seluruh pendengar RRI, adalah bagaimana generasi sekarang itu adalah pertama punya nilai yang adil, ya punya sikap yang adil, pertama punya sikap yang adil, jadi mampu melihat mana yang benar dan salah, jadi tidak diskriminasi, diskriminasi itu karena atau yang sering kita dengar itu tidak membuli, gitu, tidak membuli siapa saja, baik temannya, sahabatnya, atau siapapun. Kemudian punya privilege yang privilege kekuasaan, jadi artinya punya hal yang khusus, gitu ya. Jadi sikapnya dalam artian penyelenggara itu harus memutus berdasarkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Jangan memutuskan sesuatu itu melihat pada seberapa banyak kepentingan yang bisa diambil. Kemudian yang berikutnya adalah sikap yang perlu kita terangkan adalah, Mbak Raya, adalah sikap berani. Jadi berani dalam artian tidak menghindar dari masalah. Berani menolak perbuatan atau ajakan untuk melakukan korupsi. Berani melaporkan sebuah peristiwa atau perbuatan korupsi, baik itu yang kita dengarkan maupun yang kita saksikan, dan bertindak, jadi tidak gentar menghadapi pressure, dan yang berikutnya yang saya kira perlu kita ingatkan, bahwa kita orang Lampung, bahwa masyarakat Lampung ini ada prinsip hidup. Saya kira prinsip hidup ini adalah sebuah sikap juga yang perlu dijadikan pandangan dan landasan. Misalkan sikap punya PL Pasinggiri. PL Pasinggiri ini dalam artian punya pilihan hidup
0: diri ya, Pak.
1: Untuk tidak mempermalukan diri sendiri dan mempermalukan keluarganya atau mempermalukan orang lain. Hidup ini memang harus punya prinsip. Saya setuju prinsip orang Lampung itu harusnya jadikan sebagai paham pandangan. Nah, kemudian paham yang kedua dari orang Lampung itu kan penemui nyimah yang ramah. Jadi nemui nyimah boleh, tapi jangan sampai dengan nemui nyimah itu memberikan kerugian baik pada diri kita maupun orang lain. Lalu kemudian bejuluk badak, artinya memang kita ini pas hidup saling menghargai. Yes, hidup saling memberikan kehormatan. Yang muda menghormati yang tua menghormati yang muda. Terus yang muda jangan kurang ajar, yang tua jangan senaknya pula. Jadi artinya bejuluk, artinya ini beberapa prinsip ya orang Lampung saya kira memang harus disampaikan sebagai pola untuk mengajak para pihak untuk tidak melaksanakan korupsi. Okay. Kemudian sikap yang berikutnya adalah, Mbara, saya kira ini penting juga adalah sikap peduli. Ya, peduli ini dalam artian kita punya sensitivitas peka ya, kita punya sensitivitas belonging yang atau kita peka terhadap terhadap situasi ya, baik pada diri kita maupun kepada orang lain, diri kita terhadap keluarga. Ini kadang-kadang di keluarga aja kita kurang peka, atau kalau kata anak-anak sekarang tuh lebih banyak pekoknya pada pekanya, kan gitu loh. Nah, ini yang memang sikap peduli perlu kita sampaikan, penting untuk kita melihat situasi diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, dan pihak yang lain. Kemudian yang juga sekarang saya kira perlu kita hilangkan itu adalah sikap apatis, Mbak. Apatis itu sikap tidak peduli. Tidak ada urusan, tidak peka itu. Nah, kemudian kadang juga tidak peduli itu dalam artian di keluarga aja tidak peduli, bagaimana di masyarakat. Apalagi bicara korupsi itu kan bicara mengenai berapa banyak anggaran yang dipergunakan, berapa banyak anggaran yang didapatkan. Kan ada dua tuh siklus korupsi. Siklus terkait dengan pendapatan dari sektor pajak, maka banyak para pihak, katakanlah pelaku pajak itu ditangkap karena mereka memanipulatif pajak. Lalu kemudian ada juga para pelaku korupsi dalam hal merealisasikan anggaran, belanja anggaran. Itu banyak tuh. Belanja anggaran itu artinya pelakunya sudah jelas tuh. Banyak para kepala yang melakukannya. Mulai dari kepala desa, kemudian kepala daerah, baik dari bupati, gubernur, sampai pada menteri gitu ya. Sudah itu yang pelakunya dari mulai dari unsur eksekutif ya, kemudian unsur legislatif gitu, sampai kepada unsur yudikatif termasuk APH, itu ikut serta melaksanakan fungsi. Jadi artinya kalau bicara sikap tadi, Pembara dan seluruh pendengar, perlu saya ingatkan kembali, pertama kita harus punya sikap yang adil. Adil kepada diri kita dan adil kepada orang lain. Kemudian yang kedua, harus berani bertindak. Berani menolak ajakan korupsi. Berani dan teguh punya prinsip hidup seperti yang sudah diwariskan oleh nenek moyang kita di Lampung. Ada prinsip pil pasinggiri, ada prinsip bejuluk badak, ada prinsip nemui nyima, gitu ya. Ada prinsip sakai sambayan. Ini prinsip-prinsip orang Lampung yang saya kira pantas dan patut untuk terus-menerus kita pahami dan kita laksanakan. Untuk tidak melaksanakan sikap dan tindakan korupsi. Karena memang warisan nenek moyang kita sudah mengingatkan. Korupsi itu adalah perbuatan jahat. Kita mengambil dan mengurangi hak orang lain. Gitu ya. Lalu kemudian kita mempermalukan keluarga kita, mempermalukan suku kita, dan mempermalukan daerah kita. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah sikap peduli. Saya kira ini penting untuk kita lakukan. Maka untuk itu, siapapun orangnya, kita harus punya benteng ekonomi, Mbak. Punya benteng ekonomi yang saya sebutnya benteng, mengapa demikian? Artinya punya etos kerja yang teguh. Misalkan begini etos kerjanya. Kita sebagai generasi hari ini dan generasi akan mendatang harus hidup secara sederhana. Ini wajib nih. Sederhana dalam artian wajar.
0: Ya, ya, tidak berlebih-lebihan gitu ya Pak ya.
2: Tidak berlebih-lebihan, benar.
0: Yang
2: tidak
0: sesuai dengan, dan juga mungkin tidak berkaca dengan media sosial gitu ya Pak ya. Biasanya kan yang ditakutkan ya, itu
2: jangan,
0: kan bercermin betul, dengan influencer atau segala sesuatu ya. Karena bahagia itu kita yang ciptakan ya Pak. Kadang tuh kalau misalnya punya rezeki sedikit pun kita tuh tetap ya, bisa bahagia dengan hal-hal yang wajar dan sesuai dengan kemampuan kita gitu ya Pak ya.
2: Nah, betul.
0: Ya. Kemudian nih Pak, sebenarnya ya, juga ya, untuk bisa yang namanya melerai tantangan tadi ya, dan salah satunya di era digital ini kan anak-anak muda juga termasuk itu mudah sekali untuk bisa mencari informasi, menerima informasi gitu ya Pak ya. Nah ya, kemudian ini juga sekarang yang harus kita perangi adalah sikap apatis ini sendiri Pak, sikap tidak peduli. Betul. Yang hanya ya, terkadang individual gitu kan ya. Nah bagaimana juga mungkin cara orang tua juga nih untuk bisa menanamkan rasa kepedulian terhadap anak-anak di lingkungan rumahnya, kemudian ya, juga kita tetap bisa apa ya, bisa dibilang untuk bisa menomorsatukan prinsip-prinsip yang diwariskan oleh leluhur tadi, salah satunya nemu nyimah gitu ya. Betul. Nah seperti betul, apa betul, tuh Pak?
1: Ya, ya. Jadi sebetulnya maka di sini apa, saya kira kita juga perlu apa sampaikan dan apa mengingatkan juga bahwa ada beberapa nilai yang memang apa tadi sudah kita apa, sampaikan bahwa mulai dari apa nilai dasar, nilai sikap, kemudian etos kerja yang memang apa perlu dilaksanakan apa terhadap apa semua pihak. Maka sebetulnya kita juga perlu ingatkan bahwa tadi apa saya sudah apa sampaikan bahwa bukan hanya apa berangkat dari nilai kedaerahan, kita juga harus berangkat dari nilai dan paham Pancasila. Ya, selain paham sila Pancasila itu yang tertera di sila kedua dan sila kelima. Sila kedua itu bicara mengenai kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan adil dan beradab itu artinya kita sebagai manusia perlu bersikap adil dan bertindak yang beradab. Tidak pernah merendahkan dan melemahkan martabat orang lain. Kemudian tindakan yang kedua yang diamanahkan, yang terstate dan tersampaikan dan tertuliskan di Pancasila itu adalah keadilan sosial. Keadilan sosial ini secara inherent dia mengatakan bahwa tindakan mutlak yang kita harus bebas dari sikap korup. Korup terhadap diri sendiri dan korup terhadap orang lain. Apalagi korup terhadap tugas dan jabatan. Tugas dan jabatan baik itu level yang paling bawah sampai kepada level yang paling atas. Nah untuk itu kita juga perlu apa mencermati misalkan terhadap perilaku-perilaku itu. Nah maka kita harus apa bersikap dan bertindak, pertama mengingatkan, kalau nggak bisa mengingatkan lagi ya harus kita tindak gitu loh. Itu tindakan atasan bawahan saya kira penting. Kemudian tindakan untuk tidak berkompromi terhadap perilaku tersebut. Nah, supaya apa? Supaya secara pelan-pelan mindset, cara pandang, cara berpikir terhadap keinginan atau sedang melaksanakan korupsi itu pelan-pelan itu bisa dihindari. Nah, kemudian bicara mengenai sikap peduli tadi ya Mbak Ara, saya kira itu tadi bahwa sikap apatis saya kira itu merupakan sikap yang terjadi saat ini ya, yang itu harus kita hilangkan. Kita harus peduli terhadap sesama. Kita harus memunculkan sikap empati. Empati itu adalah sikap yang tentunya itu tindakan untuk saling bahu-membahu, saling membantu, lalu kemudian sikap bergotong royong, dan saya kira kalau terjadi perbedaan, kita harus selesaikan secara musyawarah. Sebagaimana di-state-kan yang disampaikan di sila keempat Pancasila, yaitu menekankan terhadap nilai kebersamaan dan keterbukaan dalam mengambil sebuah keputusan. Sehingga apa yang terjadi, apa yang kita lakukan itu adalah keinginan bersama, bukan karena berdasarkan keinginan pribadi saja. Nah, jadi saya kira kalau bicara mengenai sikap peduli itu tadi ya, Mbak Rata, ya ada banyak hal ya, maka kadangkala di beberapa tempat termasuk di dunia pendidikan kita selalu sampaikan bahwa generasi muda itu adalah sebagai pionir perubahan atau agent of change.
2: Jadi karena dia pionir perubahan, maka di dalam tindakan untuk tidak melakukan korupsi itu dimulai dari aksi terhadap diri sendiri. Lalu kemudian aksi untuk memutus atau menghindari atau menolak dari ajakan korupsi. Yang berikutnya, yang ketiga adalah aksinya adalah bagaimana kita menyuruhkan, bagaimana kita menerangkan, bagaimana kita memastikan, bagaimana kita menjelaskan terhadap bahaya-bahaya korupsi yang terjadi hari ini dan akan datang. Karena memang dampaknya cukup signifikan dan dampaknya cukup luar biasa juga. Jadi artinya edukasi ya, salah satunya melalui pintu siaran RRI ini adalah memberikan edukasi ya secara bersama, baik secara positif ya dan memberikan framing yang positif juga, lalu kemudian menerangkan seterang-terangnya kepada para masyarakat untuk sama-sama mengetahui begitu besar dan dahsyatnya dari korupsi yang terjadi tersebut.
0: Oke.
2: Nah, jadi saya kira begitu ya, Mbak Ara.
0: Iya, Pak. Terakhir nih, Pak, di penghujung sesi kita ini, apa pesan Bapak kepada para orang tua dan juga keluarga di Lampung nih supaya bisa menjadi pelopor lahirnya generasi yang berintegritas dan juga pastinya bebas dari budaya korupsi?
2: Ya. Saya kira hal yang paling penting ya yang perlu kita sampaikan adalah mari kita bersama-sama ya, mari kita bersama-sama tidak melakukan korupsi dengan ya, atau melaksanakan pendidikan, mari kita bersama-sama memahami dan mempelajari dan melaksanakan terhadap pendidikan anti korupsi itu. Anti korupsi itu mulai dari menanamkan sikap jujur, sikap disiplin, dan menanamkan sikap tanggung jawab, baik pada diri kita, pada orang lain, dan pada generasi muda. Lalu kemudian saya kira yang paling penting adalah mari sama-sama kita menjaga sikap atau menjalankan sikap. Sikap adil, sikap berani, dan sikap tidak gentar, dan paling penting lagi adalah sikap peduli. Sensitivitas terhadap diri sendiri dan lingkungan sekitar. Lalu kemudian generasi kebanggaan bangsa dan negara adalah saya kira penting juga yang perlu kita lakukan secara bersama-sama adalah bagaimana kita bekerja keras untuk betul-betul menjalankan baik dia itu adalah amanah dari konstitusi yang pertama, lalu kemudian kebanggaan keluarga yang ketiga, yang kedua. Dan yang ketiga yang paling penting itu adalah memperbaiki dan menunjukkan semangat atau mewujudkan ya cita-cita dari orang tua kita pada diri kita sendiri bahwa kita adalah generasi yang memang hidup berbudaya bersih, sederhana dan bertanggung jawab. Nah, dengan kerja keras tadi maka kita harus hidup secara mandiri, tidak mengandalkan orang lain, tidak menggantungkan hidup dengan orang lain, lalu kemudian kita tidak mudah diintervensi, tidak mudah untuk di setir atau diajak atau diformat atau disuap oleh siapapun ya. Kemudian yang terakhir adalah saya kira yang penting kita lakukan, mari kita hidup dengan sederhana. Sederhana adalah artian yang pantas dan wajar dan patut. Pantas, wajar, patut. Nah, artinya patut dalam artian apa? Patut artinya ya kita harus dalam hal menjalankan kehidupan ini sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan artinya menghilangkan atau mulai dari sedikit-sedikit untuk tidak atau mengurangi gaya hidup yang mewah, gaya hidup yang hedonis. Gaya hidup yang ditampilkan oleh media sosial. Karena apa yang ditampilkan oleh media sosial itu adalah hidup yang semu. Kita marilah hidup dengan apa adanya, yang nyata, yang kita rasakan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi saya kira itu ya Mbak Ara dan dimanapun pendengar RRI, saya memberikan pesan secara terus-menerus melalui media RRI dan RRI punya komitmen besar juga ya saya dan Bara dan seluruh saya dan Bara dan seluruh masyarakat termasuk dengan melalui RRI ini, mari kita sama-sama untuk menerangkan, menjelaskan dan mengajak untuk menolak dan
0: sama-sama menggunakan korupsi ya, Pak.
2: Dan sama-sama membuat gerakan ya, gerakan anti korupsi. Apalagi ini sudah menginjak usia kemerdekaan kita 81 tahun. Ini usia yang tidak muda, usia tidak dewasa, usia yang menuju kematangan. Yeah. Karena usia menuju kematangan saya kira sudah banyak sekali cobaan, halangan, rintangan yang kita lakukan. Jadi ini merupakan media supaya kita sama-sama untuk satu barisan menuju Indonesia yang lebih maju, Indonesia emas
0: dan 16 Indonesia yang bebas korupsi.
2: Ya, dan yang paling penting adalah Indonesia yang bebas dari korupsi. Saya kira itu ya, Mbak Ria.
0: Terima kasih Pak, dan dari perbincangan ini juga pendengar kita bisa belajar juga ya bahwa pemberantasan korupsi ini bukan hanya menjadi tugas aparat penegak hukum saja. Betul. Atau juga pemerintah, tapi juga justru harus dimulai dari lingkungan yang paling kecil. Betul. Di dekat dengan kita. Betul. Yaitu Betul. Keluarga. Seperti tadi juga ya. Pak Yusdian sudah bahas, anak itu harus dibiasakan untuk jujur, bertanggung jawab, Betul. Disiplin, kemudian Betul. Juga melihat langsung Betul. Pastinya keteladanan Betul. Dari orang tuanya. Makanya itu Betul. Nantinya benih-benih integritas akan tumbuh sejak dini dan ya. Karakter inilah yang juga nantinya akan menyongsong Indonesia menjadi generasi emas di tahun 2045 nanti ya Pak ya.
2: Betul
0: sekali. Ya, terima kasih banyak sekali lagi untuk Pak Yusdianto, SHMH, dosen hukum Tata Negara Unila. Atas wawasan dan juga pemikiran yang telah dibagikan kepada pendengar RRI hari ini Pak. Semoga juga perbincangan ini memberikan manfaat dan juga menginspirasi kita semua untuk memulai budaya anti korupsi dari rumah, dari keluarga. Karena keluarga yang berintegritas itu adalah fondasi bagi bangsa yang bersih dan juga bagi bangsa untuk bisa mencapai berkeadilan. Saya Tiara Wahyuni, pamit undur diri dari obrolan kita pagi hari ini dan juga sampai jumpa pada obrolan berikutnya hanya di Radio Republik Indonesia.
2: Terima kasih.

0: Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami,

Bayern Munich taklukkan Jeju United 2-1 dalam laga pramusim 2026. Petenis Arina Sabalenka raih kemenangan meyakinkan pada babak 64 besar Canadian Open 2026. 47 pemain akan memperkuat timnas putri Indonesia U18 pada Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 5 Agustus 2026, bersama saya, Hana Pratiwi.

Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari sepak bola. Ajax resmi mengumumkan kedatangan kiper senior Marc-Andre ter Stegen dari Barcelona pada bursa transfer musim panas. Penjaga gawang berusia 34 tahun itu didatangkan dengan status pinjaman selama satu musim hingga akhir kompetisi 2026-2027. Direktur teknik Ajax, Jordi Cruyff, menyebut ter Stegen sebagai tambahan penting bagi skuad asuhan Michael Sanche. Cruyff mengatakan kualitas dan pengalaman ter Stegen akan memberikan kontribusi besar bagi tim musim ini. Ter Stegen memulai karir profesional bersama Borussia Mönchengladbach sebelum bergabung dengan Barcelona pada 2014. Selama membela Barcelona, kiper asal Jerman itu mencatatkan 423 penampilan dan meraih berbagai gelar, termasuk Liga Champions serta 7 trofi Liga. Ia juga telah mengoleksi 44 penampilan bersama tim nasional Jerman. Sebelum bergabung dengan Ajax, ter Stegen sempat dipinjamkan ke Girona pada paruh kedua musim lalu dan kembali bekerja sama dengan Michael Sanchez.

0: Dari Liga Belanda kita ke Jerman. Bayern Munich menaklukkan JG United 2-1 dalam laga pramusim 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Bayern München meraih kemenangan tipis 2-1 atas JG United dalam laga uji coba pramusim Audi Summer Tour 2026 di JG World Cup Stadium malam tadi waktu setempat. Meski hanya menang 1 gol, laga ini menjadi ajang unjuk gigi talenta muda di Rotten di bawah arahan Vincent Kompany. Panas terik lebih dari 30 derajat Celsius tak menyurutkan intensitas pertandingan. Semua gol tercipta di babak pertama. Di laga ini Vincent Kompany melakukan rotasi besar-besaran di babak kedua dengan memasukkan Joshua Kimmich, Jonathan Tah, dan Luis Diaz. Meski Bayern dominasi, pertahanan JG United solid sehingga tak ada gol tambahan. Laga ini menjadi spesial bagi Kim Min-jae yang bermain di hadapan sekitar 22.000 pendukung tanah airnya. Usai laga pelatih Munchen, Vincent Kompany akui ini merupakan laga persahabatan yang bagus.
2: Ini permainan persahabatan yang menarik dan sangat bagus melawan Jeju. Kedua tim menampilkan permainannya. Jadi ini permainan yang bagus untuk kami, untuk meningkatkan intensitas yang bagi kami ini positif, dan pemain kami tidak ada yang cedera.
3: It was quite positive for us. It was good intensity and we didn't have any injuries.
1: Sementara itu pemain Munchen Nathaniel Brown bersyukur permainan timnya berjalan dengan lancar meski bermain dalam suhu yang panas.
2: It's going well. We've now won 2-2. I still need to get to know the boys.
4: Segalanya berjalan lancar. Kami berhasil memenangkan 2 pertandingan dari 2 laga yang telah dijalani. Saya masih perlu lebih mengenal rekan-rekan setim, terutama saat berada di lapangan dan dalam pertandingan. Saya sangat menikmatinya. Tentu saja, berlari dalam kondisi suhu udara di sini cukup berat. Saya pun merasakannya, tapi menurut saya hal itu justru akan bermanfaat bagi kami. Aston Villa kemungkinan akan menjadi lawan yang berbeda. Itu akan menjadi ujian yang sangat bagus bagi kami untuk melihat sejauh mana kemampuan kami saat ini. Dan kami ingin memanfaatkannya sebaik mungkin.
2: See where we're at and we want to seize it.
1: Setelah laga di Jeju, skuad Bayern dijadwalkan terbang ke Hong Kong untuk menghadapi Aston Villa pada 7 Agustus 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: This time it's Hiroki Ito. There was no one around him.

Dari sepak bola kita ke lintasan balap MotoGP. Pembalap cadangan Paul Espargaro akan menggantikan Maverick Viñales membela Red Bull KTM Tech 3 pada MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone. Espargaro turun balapan setelah Viñales memutuskan fokus menjalani pemulihan cedera yang belum sepenuhnya pulih. Manajer tim Red Bull KTM Tech 3, Nicolas Joyon,

mengaku seluruh tim sedih dengan kondisi yang dialami Finale. Meski demikian, Joyen menilai Espargaro merupakan sosok yang tepat untuk mengisi kekosongan tersebut. Espargaro mengaku memiliki perasaan campur aduk karena sedih melihat rekan setimnya cedera. Namun, pembalap asal Spanyol itu juga mengaku antusias kembali merasakan atmosfer balapan MotoGP. Ia mengatakan selalu merasa seperti keluarga setiap kembali bergabung dengan Grassi Tech 3. Sementara, Finale akan melanjutkan program rehabilitasi bersama tim medis dan KTM dengan harapan dapat kembali tampil pada seri berikutnya di Aragon.

0: Kita ke kabar tenis. Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka meraih kemenangan meyakinkan atas Moyuka Uchijima pada babak 64 besar Canadian Open 2026 di Stadion Sobeys dini hari tadi. Berikut Liliana Nadia menyampaikan laporannya.
1: Sabalenka with an impressive victory to start off her campaign in Toronto.
2: Aryna Sabalenka mengawali perjuangannya di Canadian Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan 2 set langsung. Petenis nomor 1 dunia itu mengalahkan Moyuka Uchijima 6-3, 6-3 pada babak 64 besar di Sobeys Stadium Toronto dini hari tadi. Sabalenka sempat tertinggal 0-2 setelah kehilangan servis pada game pembuka. Namun, petenis Belarus itu bangkit dengan merebut 5 game beruntun untuk mengamankan set pertama. Pada set kedua, pertandingan berlangsung lebih ketat. Meski mencatat 6 double fault, Sabalenka tetap mendominasi lewat efektivitas servis pertama untuk menutup pertandingan dengan kemenangan. Usai laga, Sabalenka mengaku senang dapat meraih hasil positif di Toronto setelah jeda singkat yang dijalaninya. Ini bukan pertandingan yang mudah. Setelah jeda sejenak, saya sangat senang bisa lolos ke babak berikutnya. Saya juga senang bisa kembali bermain di Toronto dan bertemu kalian semua malam ini. Dukungan kalian luar biasa. Terima kasih banyak. Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Iga Swiatek memulai musim lapangan keras dengan mengalahkan Sarah Bailek 6-0, 6-3 di Toronto tadi malam. Petenis Polandia itu tampil dominan pada set pertama tanpa kehilangan satu game pun. Swiatek mendapat perlawanan lebih sengit pada set kedua, termasuk melewati satu game panjang dengan 13 kali jus dan menyelamatkan 9 break point. Usai laga, petenis peringkat 8 dunia itu mengaku puas dengan permainannya kali ini.
3: Yeah, it was quite a weird game. I gotta say,
2: ini pertandingan yang cukup aneh, harus saya akui. Tidak mudah untuk menyelesaikannya. Saya rasa selama game itu kami harus lebih banyak berlari, lebih sering mengubah ritme permainan, dan mencoba berbagai variasi. Saya merasa kami berdua terus mengubah ritme dan tempo, sehingga terkadang sulit untuk menyesuaikan diri. Angin juga membuat situasinya semakin tidak biasa. Namun, saya senang bisa tetap fokus dan bermain solid, karena pada akhirnya pertandingan terasa sangat menguras fisik. Saya benar-benar ingin tetap hadir sepenuhnya dalam permainan dan tidak memberikan poin secara cuma-cuma kepada lawan. Pada putaran selanjutnya, Aryna Sabalenka akan menghadapi Zhang Shuai dari Tiongkok, sementara Iga Swiatek dijadwalkan bertemu petenis Swiss Victoria Golubic untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi olahraga nasional kita awali dari sepak bola Indonesia. Sebanyak 47 pemain diumumkan memperkuat timnas putri Indonesia U18 untuk menghadapi Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Para pemain akan dibagi ke dalam dua tim, yakni Garuda Pertiwi dan Putri Nusantara. Kedua tim dihuni pemain-pemain muda yang menempati posisi penjaga gawang, bertahan, gelandang, dan penyerang. Sri Kandi Merdeka Cup 2026 akan berlangsung di Super Soccer Arena Kudus pada 14 hingga 23 Agustus mendatang. Garuda Pertiwi tergabung di grup A bersama Hong Kong, Malaysia, dan Arab Saudi. Sementara Putri Nusantara akan bersaing di grup B menghadapi Thailand, Singapura, dan Yordania. Turnamen menjadi ajang penting bagi para pemain muda untuk menambah pengalaman bertanding di level internasional. Diharapkan kedua tim mampu menunjukkan perkembangan sepak bola putri Indonesia sekaligus meraih hasil terbaik di kandang sendiri.

0: Sementara itu, Liga Indonesia dilaporkan mencapai keuntungan hingga 705 miliar rupiah per musimnya. Laporan disampaikan pada Kongres Tahunan PSSI 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi Kongres berjalan lancar dan baik. Tadi kita sampaikan tentu hasil-hasil daripada program yang berjalan hari ini.
2: Kompetisi Liga Indonesia kini disebut mencatatkan pendapatan sebesar 705 miliar rupiah per musim. Pernyataan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat Kongres Tahunan PSSI Senin lalu. Peningkatan tersebut dinilai Erick menjadi indikator membaiknya ekosistem sepak bola nasional, sekaligus berdampak pada bertambahnya pemasukan klub peserta kompetisi. Menurutnya, pertumbuhan nilai komersil kompetisi menjadi salah satu hasil transformasi yang terus dilakukan dalam beberapa tahun terakhir.
1: Dan juga kalau kita lihat tadi, Liga itu sekarang pendapatannya per musim udah 705 miliar. Ini hal yang bagus, makanya klub-klub sekarang Liga 1, Liga 2 mendapatkan pemasukan yang lebih tinggi lagi dibandingkan jauh sebelumnya. Nanti silakan cek masing-masing klub 3 tahun yang lalu dan hari ini berapa pendapatan dari liganya.
2: Sementara itu, anggota eksekutif Komite Exco PSSI bidang media Arya Sinulinga menuturkan, jadwal liga nantinya akan menentukan jadwal Kongres Pemilihan PSSI tahun 2027, di mana liga musim 2026-2027 harus lebih dulu berakhir sebelum Kongres dihelat.
3: Apapun namanya, regulasi liga kan yang buat PSSI, untuk yang sekarang juga, ketentuannya, permainannya, apa semua. Nah, jadi kalau tiba-tiba kita belum pertanggungjawabkan, belum selesai semua, nanti kasihan juga pengurus barunya, makanya selesaikan dulu liganya, selesai semua pertanggungjawabannya, baru kita kongres. Jadi,
2: selain liga yang saat ini telah bergulir, PSSI juga membahas sejumlah isu dan agenda. Salah satunya mengenai kabar Liga Sepak Bola Putri yang direncanakan mulai bergulir pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikutnya kabar dari Piala Presiden 2026. Persija Jakarta harus mengubur ambisi meraih gelar Piala Presiden 2026 setelah takluk 1-2 dari Persib Bandung pada laga semifinal. Hasil tersebut memastikan Persib melaju ke partai final dan akan menghadapi Persebaya Surabaya usai mengalahkan Arema FC dengan skor 1-0. Dari Denpasar, Oscar Robert menyampaikan laporannya.
1: Karena kita baru kumpul juga nggak terlalu lama juga, ya banyak pemain baru juga, pemain asing juga kan yang belum tahu coachnya gimana, taktiknya gimana, jadi ya menurut saya emang butuh waktu aja untuk...
2: Persija Jakarta harus mengakhiri langkahnya di Piala Presiden 2026 setelah kalah 1-2 dari Persib Bandung pada laga semifinal di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar kemarin. Pada semifinal lainnya, Persebaya Surabaya mengamankan tiket ke partai puncak usai menundukkan Arema FC dengan skor tipis 1-0. Hasil tersebut memastikan final Piala Presiden 2026 mempertemukan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Pelatih Persija Jakarta Sintayong mengakui hasil tersebut belum sesuai harapan. Menurutnya, Macan Kemayoran masih membutuhkan waktu untuk membangun kekompakan karena banyak dihuni pemain baru termasuk legion asing sehingga performa tim belum mencapai kondisi terbaik.
3: Skor yang tidak diinginkan oleh coach dan ya, tidak puas. Akan respect juga atas keputusan coach dan semua pertandingan ini. Dan para pemain kita memang kondisinya tidak 100%, hanya 30-40% untuk konsep di tanggal 4 September setelah dengan mulai.
2: Persija Jakarta Pratama Arhan mengatakan kekalahan dari Persib menjadi pelajaran penting bagi tim menjelang kompetisi resmi. Ia juga berharap rivalitas Persija dan Persib hanya terjadi di lapangan, sementara pemain maupun supporter tetap menjaga sportivitas dan persaudaraan.
1: Ya, pertama-tama saya mengucapkan selamat buat Persib untuk melaju ke final ya. Ya, buat saya dan teman-teman ini akan menjadi pembelajaran untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan saat kita di weekend nanti. Ya, sekali lagi selamat. Karena kita baru kumpul juga nggak terlalu lama juga, ya banyak pemain baru juga, pemain asing juga kan yang belum tahu coachnya gimana, taktiknya gimana, jadi ya menurut saya emang butuh waktu aja untuk menyesuaikan taktik coachnya.
2: Final Piala Presiden 2026 dijadwalkan berlangsung pada Kamis 6 Agustus 2026 malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar yang mempertemukan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Sementara itu, laga perebutan peringkat ketiga antara Persija Jakarta dan Arema FC akan digelar lebih dahulu pada sore hari. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

0: Kabar dari Bulu Tangkis Indonesia. Atlet bulu tangkis Indonesia mulai mempersiapkan diri untuk kejuaraan dunia BWF 2026 di India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krishna.
1: Saya sudah memulai latihan sejak minggu lalu walaupun nyampenya baru Selasa karena...
2: Atlet bulu tangkis Indonesia dipastikan absen mengikuti Korea Masters 2026 yang tengah berlangsung sejak Selasa kemarin hingga hari Minggu mendatang guna mempersiapkan diri dalam kejuaraan dunia BWF 2026 yang akan dilaksanakan di India pada tanggal 17 hingga 23 Agustus mendatang. Pada kesempatan Media Day yang berlangsung di Platnas PBSI Cipayung, Jakarta Timur, kemarin siang, Alwi Farhan, pebulu tangkis tunggal putra Indonesia mengatakan bahwa meski dirinya bukan unggulan di kejuaraan dunia, ia tetap akan menampilkan performa terbaiknya.
1: Tetap saya di sini bukan menjadi unggulan di kejuaraan dunia ini, tapi tidak ada menutup kemungkinan bahwa saya bisa melaju jauh. Yang pastinya saya sangat amat prepare untuk bisa perform, karena memang ini kejuaraan dunia yang sangat amat bergengsi, karena beberapa bulan ini saya akan dihadapi turnamen-turnamen besar, jadi ya saya akan sangat amat berusaha lah di persiapan. Dan bagaimanapun hasilnya nanti, saya tidak mau menyesali karena ketika saya di latihan ini saya sudah mengerahkan seluruh kemampuan saya.
2: Alwi juga menerangkan perihal kesiapannya menghadapi Asian Games yang akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Ia mengatakan bahwa dirinya akan fokus step by step menghadapi setiap turnamen dengan yang terdekat kejuaraan dunia 2026. Sementara itu, Putri Kusuma Wardani, tunggal putri Indonesia, selesai latihan rutinnya, mengatakan kepada awak media bahwa kekurangan dari dua turnamen terakhir, China Open dan Japan Open, mulai dibenahi dalam latihan kejuaraan dunia 2026.
3: Sejauh ini, ya alhamdulillah udah mulai latihan lagi ya, karena baru pulang juga minggu kemarin. Jadi untuk persiapannya ya sama seperti Jepang Open sih, dari kekurangan 2 minggu kemarin pertandingan itu ya ditambahin sekarang sih, mungkin ditambahin terakhir mungkin di China Open 8 besar itu aku masih ada kekurangan ya kayak mental pikiran aja sih itu, karena di Jepang Open aku rasa aku cukup sangat baik, bisa semifinal, dan di setiap matchnya juga aku cukup puas dengan permainan aku dan bisa mengalahkan Wang Zi karena mental pikiran aku yang benar-benar aku tekankan.
2: Kejuaraan dunia BWF 2026 akan berlangsung di India pada tanggal 17 hingga 23 Agustus mendatang. Atlet-atlet Platnas PBSI juga difokuskan untuk mempersiapkan diri pada Aichi, Nagoya Asian Games 2026 yang akan berlangsung mulai tanggal 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Indonesia dipastikan akan mengirimkan sebanyak 432 atlet dari 35 cabang olahraga, dengan 20 diantaranya berasal dari cabang olahraga bulu tangkis. Ke-20 atlet tersebut nantinya akan dipilih berdasarkan performa penampilan mereka di kejuaraan dunia 2026 dan juga China Masters 2026. Setidaknya dari cabang bulu tangkis ditargetkan meraih 1 medali emas dari sektor bergu putra, melihat performa ganda putra yang tengah apik dalam 2 turnamen terakhir, Japan Open dan China Open 2026. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

Dengan disampaikannya kabar dari bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, ibu.
0: Pagi, pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh, pak. Saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id

Bergerak masih bersama kami di Prosotera Radio di Bandar Lampung, kalian informasi dan inspirasi. Dan untuk Anda sendiri semua pendengar, sudahkah Anda menyiapkan pendidikan terbaik untuk buah hati Anda tercinta? Nah, ini adalah saat yang tepat karena pembuka pendaftaran untuk penerimaan murid baru tahun ajaran 2027 hingga 2028 jenjang TK, SDK, SMPK, SMAK, SMKK di BPK Menabur ini sudah mulai dibuka. Dan pembukaan pendaftarannya ini di hari Sabtu 8 Agustus 2026 dalam kegiatan spektakuler dan dapatkan banyak promo menarik seperti diskon SPP, kemudian juga diskonnya sampai dengan 25%. Ada juga cashback up to 26% dan undian formulir khusus untuk anak-anak yang akan mendaftarkan dirinya ya. Dan promo-promo ini hanya bisa didapatkan di spektakuler 1. Pendaftaran dapat ditutup lebih awal jika kuota sudah terpenuhi. Dan untuk yang belum tahu lokasi sekolahnya ada di mana, untuk TKK SDK ada di Jalan DI Panjaitan nomor 18 Gotong Royong Bandar Lampung. Kemudian SMPK, SMAK, dan SMKK ada di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 7 Kota Bandar Lampung di Tanjung Karang Timur. Dan info lebih lanjutnya bisa langsung cek Instagram dari BPK Penabur Bandar Lampung.

0: Pendengar, jangan cintaiku dalam miliknya tulus ya. Ini menemani kita semua di kesempatan siang hari ini di Rabu 5 Agustus 2026. Dan kita akan ngobrol lagi nih pendengar di sesi Seruit hari ini. Terus juga seperti biasa kalau di Seruit kita akan ngobrolin satu hal yang penting juga untuk kita bahas bareng-bareng gitu kan ya. Nah kali ini di Rabu hari ini kita akan bahas tentang bagaimana kita bisa melibatkan diri kita dan juga generasi muda terutama dalam pelestarian budaya dan juga pastinya terutama untuk di Provinsi Lampung sendiri gitu ya. Sudah hadir di Prostudio Prosoto RRI Banter Lampung, Kak Andriansyah Esos MPD, dosen pendidikan bahasa Lampung Unila, dan juga tim ahli cagar budaya Kabupaten Tanggamus. Assalamualaikum, selamat siang Kak Andri.
1: Selamat siang.
0: Apa kabarnya hari ini nih?
1: Alhamdulillah.
0: Terima kasih loh sudah datang ke sini ya. Lumayan jauh-jauh perjalanannya. Yeah. Tapi senang banget kalau misalnya Ana tuh ketemu sama tenaga pendidik yang masih muda juga gitu kan ya. Terus juga punya ketertarikan untuk bisa mempertahankan warisan budaya kita terutama gitu di Provinsi Lampung ya. Nah terus kalau misalnya Kak Andri sendiri ini melihat mahasiswa yang ada di Unila sendiri mungkin gitu kan ya, seperti apa sih sebenarnya antusias mereka bersama dengan teman-teman generasi muda mereka gitu ya untuk selalu menggali budaya apa aja sih yang dimiliki Provinsi Lampung, terus juga cara pelestariannya seperti apa, gimana tuh Kak?
1: Kalau karena saya ini mengajar di Prodi Pendidikan Bahasa Lampung ya, FKIP Universitas Lampung, memang meskipun tidak semua ya mahasiswa itu memiliki background kebudayaan Lampung gitu ya, suku Lampung gitu, tapi mayoritas mereka memiliki background ya kelampungannya itulah gitu. Yang bukan dari suku Lampung pun mereka pasti punya keinginan atau cita-cita memajukan kebudayaan Lampung seperti itu. Karena mereka sudah masuk di Prodi Pendidikan Bahasa Lampung, artinya mereka ya harus ya memajukan kebudayaan Lampung itu, baik dia bahasanya, adat istiadatnya, kebudayaannya, mereka harus belajar gitu. Tidak semua mahasiswa pendidikan bahasa Lampung itu kan backgroundnya suku Lampung itu sendiri. Jadi yang bukan suku Lampung itu mereka juga dituntut untuk belajar gitu, mengejar apa yang apa ibaratnya kayak seperti ketertinggalan itu gitu ya. Jadi mereka mau tidak mau ya harus gitu karena mereka sudah masuk di situ, outputnya sebagai nantinya akan jadi tenaga pengajar ya di sekolah-sekolah segala macam mengajar bahasa Lampung. Jadi ya mau tidak mau mereka harus bisa terutama bahasa Lampung, kemudian mengenal adat istiadat dan kebudayaan seni segala macamnya itu.
0: Nah terus juga nih Kak Andri, sekarang ini kan tantangannya kan adalah anak-anak generasi muda ini lebih percaya diri kalau misalnya berbahasa asing daripada bahasa daerahnya sendiri gitu kan ya. Nah sebagai dosen pendidikan bahasa Lampung sendiri nih Kak Andri melihat ironi ini seperti apa, dan kemudian juga bagaimana Unila juga bisa yang namanya membentuk suatu program mungkin ya untuk bisa membangkitkan semangat berbahasa Lampung di kalangan generasi muda itu sendiri.
1: Kalau dari Unila sendiri itu kan karena prodinya memang basicnya adalah bahasa daerah, bahasa Lampung. Kami mengajar pun ya di kelas itu
0: Jawa Lampung ya.
1: Pengantar dari kelasnya itu sendiri menggunakan bahasa Lampung, baik itu presentasi, kemudian tanya jawab segala macam itu bisa dikatakan full bahasa Lampung gitu. Jadi orang yang punya backgroundnya tadi apakah Jawa segala macam itu memang ada ya, tapi mereka juga dituntut untuk belajar itu. Kemudian memang output dari Prodi Pendidikan Bahasa Lampung ini juga kan mengajar bahasa Lampung. Jadi ya mau tidak mau mereka harus belajar. Kami paksa, kami push gitu supaya, dan ternyata pembelajaran bahasa Lampung itu bahasa ya ibaratnya secara umum ya tidak bisa di hanya dipelajari saja gitu, tapi harus digunakan terus menerus gitu. Jadi karena di kelas itu setiap hari mereka dituntut belajar bahasa Lampung, mereka yang tidak belajar, yang tidak lancar bahasa Lampung sebelumnya pun akhirnya ya ikut gitu. Jadi meskipun di kelas itu berbagai background bahasa ya, misalkan ada dari Abung ya, ada dari pesisir, ada dari Pubian segala macam, itu tidak masalah. Kami bisa memahami konteks dari apa yang mereka ucapkan, mereka katakan ya, saling paham, dan itu juga akan memperkaya kosakata bahasa Lampung kita di kelas gitu. Jadi tidak hanya memahami kosakata-kosakata asal dari kampung kita saja gitu. Oh, ternyata di bahasa lain kata ini nih ternyata ada varian lain gitu. Nah, jadi itu memperkaya bahasa juga gitu.
0: Oke. Nah, terus kan Kak, kemarin itu kan di tahun 2024 atau 2025 kalau nggak salah, ada perkiraan bahasa Lampung kita ini akan punah dalam 35 tahun gitu ke depan gitu ya. Nah, ini juga jadi ironi karena memang mungkin di lingkungan keluarga sendiri orang tuanya tidak memberdayakan bahasa Lampung sendiri untuk bahasa sehari-hari gitu kan ya, untuk suku Lampung sendiri. Nah, kemudian teman-teman mahasiswa punya nggak ini gerakan mungkin yang mungkin dilubung oleh dari keluarganya untuk bisa tetap melestarikan budaya Lampung setiap hari berbahasa Lampung, kemudian juga terutama untuk di kota Bandar Lampung sendiri gitu ya.
1: Kalau di sekolah ya, di kampus ya, lingkungan kampus, kami memang ya itu tadi ya, mendorong mahasiswa agar menggunakan bahasa Lampung itu dimanapun mereka berada ya, termasuk di lingkungan keluarga mereka sendiri gitu. Dan mengenai info isu-isu bahwa Lampung akan punah segala macam, ya kami sebenarnya kami tetap optimis bahwa bahasa Lampung ini sendiri itu tidak akan punah gitu. Karena apa? Prodi Pendidikan Bahasa Lampung S1 sudah didirikan. Kemudian S2 Pendidikan Bahasa Lampung itu juga sudah didirikan ya. Kemudian juga dari Balai Bahasa Provinsi Lampung itu banyak juga mereka mengadakan
0: Duta Bahasa,
1: kemudian program-program pelestarian bahasa. Kemudian kita juga sudah ada nih Balai Pelestarian Kebudayaan Provinsi Lampung yang berdiri sendiri ya, khusus untuk Provinsi Lampung, tidak lagi kita menginduk ke Bengkulu gitu ya. Itu juga jadi satu pemantik ya, supaya kita itu lebih aware lagi ke pelestarian bahasa dan budaya Lampung itu.
0: Oke, nah ngomongin pelestarian budaya di zaman sekarang ini kan kita penting banget untuk bisa memanfaatkan yang namanya sosial media nih Kak. Karena itu kan penyebaran medianya juga informasinya masif, cepat gitu ya. Nah, kalau sekarang ini seperti apa juga teman-teman Unila atau juga Kak Andri sendiri ya bersama dengan komunitasnya gitu ya, untuk bisa memperkenalkan budaya Lampung ini kepada generasi muda tanpa juga menghilangkan nilai-nilai aslinya. Tapi semuanya itu dilakukan secara digital lewat sosial media.
1: Ya, jadi saya itu sejak kalau tidak salah dari tahun 2017 itu waktu itu saya menyusun skripsi ya. Jadi dari situlah tumbuh ketertarikan saya terhadap budaya gitu. Banyak data-data yang saya miliki gitu ya, seperti foto, video segala macam itu yang hanya saya kumpulkan di handphone gitu. Dan ini menuh-menuhin memori saya gitu ya. Jadi akhirnya timbullah inisiatif saya, oh daripada saya hapus, lebih baik saya sebarkan di media sosial. Akhirnya saya membuat akun Instagram ya, sejak saat itu namanya adat_Lampung. Nah, di situ saya mengupload semua apa yang saya kegiatan-kegiatan saya tentang kebudayaan dan segala macam pelestarian ya, mengunggahnya di situ, kemudian memberi narasi tentang
0: keterangan kegiatannya
1: ya,
0: itu
1: ya, gitu segala ya. Macam, dan ternyata banyak sekali antusias gitu ya, ribuan pengikut juga gitu di Instagram itu udah. Yang tadinya saya hanya untuk menyimpan dokumentasi hasil saya saja, ternyata itu bisa berguna juga disebarluaskan secara digital melalui media sosial gitu. Dan itu wah, responnya luar biasa. Dari situ juga saya jadi kenal orang-orang kebudayaan ya, yang satu visi gitu. Kemudian saya juga akhirnya ada informasi dari media sosial mengenai pekerjaan di bidang kebudayaan. Waktu itu ada penggiat budaya namanya dari Kementerian Kebudayaan. Dari media sosial juga saya menemukan info itu gitu. Termasuk beasiswa S2 Bahasa Lampung ini juga saya temukan dari media sosial itu. Jadi ada yang mendm saya melalui akun Adat Lampung, Mas Admin, ayo dong daftar ini S2 Bahasa Lampung gitu, daripada ini gitu kan. Sebetulnya waktu itu juga belum ada aktivitas yang bagaimana gitu, jadi akhirnya saya mendaftar dan ternyata lolos gitu. Dari situ juga menguatkan gitu ya, gelar S2 Pendidikan Bahasa dan Kebudayaan Lampung menguatkan saya masuk ke dalam bidang kebudayaan itu gitu.
0: Oke, terus juga Kak Andri ini kan menarik banget gitu ya. Artinya kalau misalnya dari kita obrolan kita ini bisa ditarik kesimpulan bahwa Kak Andri itu menyerahkan seluruh jiwanya untuk budaya Lampung gitu ya. Nah, terus juga sebagai seorang budayawan nih, apa yang juga makna apa yang udah Kak Andri ambil gitu ya? Terus juga apa yang ingin Kak Andri capai nih untuk Provinsi Lampung juga melalui budayanya sendiri, dan juga bagaimana untuk bisa mengajak generasi muda untuk selalu cinta dan juga pastinya melestarikan, meneruskan budaya yang kita punya gitu.
1: Saya harap sih ya memang tidak banyak ya orang yang memiliki keterkaitan
0: secara penuh
1: di bidang,
0: ya,
1: di bidang kebudayaan gitu. Tapi saya selalu percaya ada apa ya, kata-kata yang mengafirmasi saya gitu, bahwa ketika kita menghidupkan kebudayaan gitu, maka kebudayaan itu akan menghidupkan kita gitu, menghidupi kita gitu. Jadi di situ memacu saya gitu ya. Kemudian saya juga jadi tidak hanya bertemu dengan orang-orang yang sudah sepuh tua segala macam yang tertarik di bidang kebudayaan gitu ya, dari media sosial, dari grup-grup segala macam itu, akhirnya saya bertemu dengan orang-orang yang ternyata dari berbagai generasi gitu, termasuk Gen Z ya, generasi milenial ya, itu saya bertemu ya. Tidak hanya dari Lampung, beberapa tahun terakhir juga saya akhirnya bertemu dengan orang-orang yang memiliki visi-misi yang sama di bidang kebudayaan ya, dari misalkan Sumatera Selatan, dari Bengkulu, seperti itu. Kemudian ketika saya diterima di Kementerian Kebudayaan waktu itu sebagai penggiat budaya selama dari 2021 sampai 2024 ya, saya bertemu para penggiat budaya dari seluruh Indonesia, dan itu sangat membuka wawasan saya dan makin memacu saya gitu untuk mencintai kebudayaan saya gitu. Daerah-daerah lain banyak yang memajukan kebudayaan, di Lampung mana nih? Berarti harus saya yang mulainya dari diri sendiri gitu. Jadi saya yakin, ya saya menghimbau juga kepada generasi muda ya, seperti yang saya katakan tadi, ketika kamu mencintai kebudayaan, menghidupkan kebudayaan, maka kebudayaan itu akan menghidupi kamu gitu ya. Itu selalu saya pegang teguh gitu, dan itu terbukti gitu. Yang saya menjadi sarjana waktu itu, misalkan sarjana sosiologi, mengambil kebudayaan skripsi dulu tentang pakaian adat Lampung misalkan ya. Kemudian tiba-tiba ada tawaran S2 Bahasa Lampung dari bidang kebudayaan juga, bahasa dan kebudayaan Lampung. Pekerjaan pun begitu, dari 2021 itu juga sebagai penggiat budaya ya, di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu. Termasuk saya akhirnya yang sekarang baru bulan lalu, alhamdulillah saya diterima CPNS, sebagai PNS 100% ya, di dosen di S1 Pendidikan Bahasa Lampung. Itu pun juga tidak jauh-jauh dari kebudayaan.
0: Gitu. Dan itu juga adalah bukti nyata gitu ya, bahwa nyata kebudayaan akan menghidupkan kita. Betul. Gitu ya. Ketika kita juga pastinya 100% tulus gitu ya, untuk bisa menularkan budaya kepada orang lain, orang kita sekitarnya juga gitu ya. Nah, juga ini salah satu hal yang mungkin juga nanti bisa menginspirasi teman-teman muda nih ya, para pendengar yang sekarang ada di garis Gen Z gitu ya, atau juga milenial gitu. Karena yang namanya untuk bisa melestarikan budaya itu sebenarnya gak ada usianya gitu ya.
1: Betul.
0: Dari usia berapapun itu kita bisa untuk tetap melahirkan yang namanya ketulusan untuk bisa melestarikan budaya kita gitu, dari kita di sendiri gitu. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan orang Lampung tuh siapa lagi coba yang mau melestarikan budaya Lampung? Bukan hanya orang Lampung juga, tapi juga orang yang tinggal di Lampung. Betul, gitu ya. Udah lama tinggal di Lampung, bangga juga pastinya ketika melihat apa yang kita punya nih di tanah tempat tinggal kita ini dikenal sama orang luas gitu ya, Kak ya. Nah, terus juga yang terakhir nih Kak, pesan Kakak kepada generasi muda, terutama juga generasi yang pastinya juga kita punya menaruh harapan banyak sekali kepada mereka gitu kan ya, untuk tetap bisa bangga, untuk tetap bisa cinta dan ikut melestarikan budaya di tengah derasnya arus globalisasi ke barat-baratan ini nih Kak. Silakan Kak.
1: Mungkin itu tadi ya afirmasi dari saya bahwa hidupkan kebudayaan maka kebudayaan akan menghidupimu. Di tengah tantangan zaman jangan jadikan itu sebagai penghalang gitu. Jadikan itu sebagai modal gitu untuk meluas-luaskan kebudayaan kita ini, mengenalkan seluas-luasnya ke seluruh dunia gitu. Media sosial segala macam ya, kita sebagai mungkin sebagai penonton dan pengguna saja gitu. Tapi mulai dari sekarang coba kita buat mungkin konten, dimulai dari konten-konten ya tentang kebudayaan ya segala macam yang kita sebarluaskan lebih luas ya, dan itu menurut saya hal yang sesuatu yang bisa dilakukan paling mudah, itu paling ringan gitu. Media sosial, ayo kita ramaikan itu dengan kebudayaan Lampung gitu. Apalagi sebentar lagi kita mau ada Festival Krakatau ya.
0: Krakatau nih akhir akhir Agustus ini ya.
1: Iya betul. Nah itu ajang bagaimana kita menampilkan salah satunya tentunya kebudayaan.

0: penasaran gitu, ya. Gitu. Kenapa kita tidak gitu.
1: Dan
0: gitu.
1: Apalagi juga Festival Krakatau juga nanti akan memamerkan tapis-tapis kita juga ya.
0: Iya betul.
1: Di akhir Agustus nanti gitu. Betul. Jadi kalau misalnya penasaran sebenarnya tapis Lampung tuh kayak apa sih kayaknya gitu kan ya. Karena banyak bentuk-bentuknya dan mungkin juga banyak yang belum kita tahu. Nanti harus lihat yang namanya Festival Krakatau ya Kandri ya. Oke deh, terima kasih Kandri sudah hadir di sini. Dan yang pastinya pendengar, namanya kita melestarikan budaya itu gak harus selalu melalui kegiatan yang besar gitu ya. Yang dikatakan Kak Andri tadi betul banget, lewat media sosial kita aja deh ya, yang punya kita itu juga pastinya bisa mendorong kita, membantu untuk bisa mensosialisasikan budaya kita. Dan jangan lupa untuk pakai bahasa Lampung ya Kak.
0: Betul, Kima Kam sapa lagi, Mak Ganta kapan lagi.
1: Dan pastinya juga ini jadi salah satu modal kita juga untuk bisa mengenalkan budaya Lampung di kancah nasional dan juga kalau bisa sih internasional. Betul. Ya. Terima kasih sekali lagi untuk dosen pendidikan bahasa Lampung Unila, Kak Andriansyah SOS MPD, dan juga terima kasih untuk pendengar semua yang sudah mendengarkan obrolan kami ya. Dan semoga aja ini jadi inspirasi untuk kita semuanya untuk terus cinta, untuk terus menularkan, terus juga yang pastinya memberitakan ke semua orang tentang budaya yang kita punya ya. Dan kalau gitu kita pamit untuk diri dan pendengar Anda semuanya. Pendengar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Atil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad SAW tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang.

0: Pendengar, saat ini kami akan ajak Anda untuk mendengarkan podcast Antara edisi Rabu 5 Agustus 2026 dengan judul Kesempatan Kedua dari Dalam Lapas, dan juga dengan narasumber Ibu Gayatri Rahmi Rilowati, Kepala Lapas Perempuan Kelas 2A.
1: Pemasyarakatan, yep. Bukan lagi penjara ya Bu.
2: Betul-betul.
1: Kita dibina, betul-betul diberi kesempatan, betul-betul diberi kepercayaan untuk bisa mengembangkan diri.
3: Sampai saya membuat satu istilah bahwa di dalam lapas itu awalnya yang from nothing menjadi something, bahkan saya sekarang sudah berani mengatakan bahwa dari yang something menjadi amazing.
4: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara Close Up bersama saya Nabila Karisti. Dan sekarang ini Sobat Antara, saya sedang berada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 2A Bandung. Dan di sini juga sudah ada Kepala Lapas Ibu Gayatri dan juga ex warga binaan Ibu Nia ya Bu ya. Sehat Ibu-ibu?
5: Alhamdulillah sehat.
4: Sebelumnya saya ucapin terima kasih banyak kita diperkenankan untuk datang ke sini secara langsung. Dan tadi juga saya sempat berkeliling sejenak Bu untuk melihat kegiatan aktivitas yang berada di lapas ini. Dan menurut saya ini satu hal yang luar biasa, karena saya juga justru baru tahu. Saya pikir di awal image dari sebuah lapas ini adalah sebuah penjara yang menyeramkan ya Bu ya, yang hanya mungkin untuk menghukum para narapidana gitu kan Bu ya. Tapi setelah saya berkeliling sejenak di sini, saya melihat sangat produktif. Bahkan warga binaannya juga diajak untuk akhirnya diberdayakan begitu ya Bu ya. Bahkan beberapa karya yang mereka lakukan ini juga bernilai jual. Ini mungkin kita pengen tahu juga Bu, seperti apa sebetulnya peralihan dari kegiatan-kegiatan produktif yang berlangsung dari, kalau misalnya kita pikirkan gitu ya, dari stereotip masyarakat di mana sebuah penjara ini kan menjadi satu hal yang suram ya Bu ya.
3: Baik Mbak, jadi tadi seperti yang sudah dikatakan ya bahwa ada perubahan cara pandang tentang lembaga pemasyarakatan. Bahwa lembaga pemasyarakatan sendiri bukan sekedar tempat warga binaan menjalani masa pidana.
4: Betul.
3: Tetapi lembaga pemasyarakatan adalah tempat pembinaan.
4: Iya.
3: Nah, berbicara tentang pembinaan, tentu saja kita tidak lepas dari program Astacita dari Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden yang kemudian ditindaklanjuti dengan 15 program aksi dari Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Jadi tentu saja di situ ada berbagai poin yang berkaitan erat dengan tugas fungsi kita di dalam lembaga pemasyarakatan.
4: Mungkin boleh disebutkan beberapa poin di antaranya yang juga berkaitan ya Bu ya dengan kegiatan-kegiatan produktivitas yang ada di sini.
3: Ya, mungkin tadi kan Mbak sudah berkeliling ya, di situ melihat ada kegiatan kemandirian, kemudian ada juga kegiatan pembinaan kepribadian. Untuk kegiatan kemandirian, karena itu kaitannya dengan life skill, tentu saja itu sejalan dengan program untuk peningkatan UMKM bagi warga binaan yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan. Kemudian juga di situ warga binaan diharapkan untuk ikut aktif berperan di dalam program ketahanan pangan. Jadi ketahanan di dalam pangan. Lapas pun kita mengadakan kegiatan pertanian yang hasilnya itu di samping dimanfaatkan untuk dapur lapas juga bisa kita jual ke masyarakat yang nantinya juga akan bermanfaat juga untuk kesejahteraan warga binaan.
4: Oke, sebelum kita mungkin mengetahui lebih banyak mengenai kegiatan yang mungkin kaitannya dengan seni ataupun juga kegiatan yang tadi skill, soft skill itu ya Bu ya. Tadi saya menarik, pengen tahu juga soal ketahanan pangan yang dimaksud. Ini kan sebuah lapas ya Bu ya, dan saya juga rasanya tidak melihat sesuatu yang berkaitan dengan pertanian juga. Ini kegiatan seperti apa sih sebetulnya yang dilakukan?
3: Benar sih kalau Mbak tadi nggak ngelihat ya, kegiatan ketahanan pangan. Sebenarnya kegiatan tersebut kita laksanakan di area yang ada di antara tembok lapas dan tembok blok hunian. Di situ ada space, di situ ada lahan yang bisa kita manfaatkan untuk lahan pertanian dan juga perikanan. Jadi di dalamnya ada tanaman, aneka sayuran lah, dan juga ada ikan, ada ikan lele, ada ikan nila. Kemudian kalau sebenarnya tadi memperhatikan ketika pertama datang di lapas di depan layanan terpadu satu pintu itu di situ di depan yang biasa kita gunakan jika ada pendaftaran untuk kunjungan, di depannya itu sudah kita manfaatkan juga.
4: Nah, sebelum kita berlanjut kembali, Bu, saya juga pengen nanya Ibu Nia nih, Bu. Sebagai ex-warga binaan, mungkin saya boleh tahu juga, Ibu sudah berapa lama dibina di lapas ini, dan kegiatan apa saja selama berada di lapas ini, Bu?
2: Saya berada di lapas ini selama 8 tahun, dan saya baru pulang tahun lalu.
4: Tahun lalu Ibu baru pulang?
2: Iya, baru pulang tahun lalu. Dan kalau misalnya mau bicara masalah apa kehidupan di dalam lapas ya, orang pasti berpikir sama seperti tadi Mbak ya, bahwa di sini tuh, wah kayaknya kalau lapas menyeramkan atau apa. Itu juga yang ada dalam pikiran saya waktu pertama kali masuk ke sini. Ternyata di sini pertama sih kegiatan keagamaan, kependekatan keagamaan. Jadi kita ditenangkan dulu gitu loh.
4: Jadi pendekatan keagamaan yang dimaksud kepribadian tadi ya Bu
3: Ya sebagai bagian dari pembinaan kepribadian.
2: Jadi yang baru datang itu memang ditekankan untuk mengikuti kegiatan kepribadian rutin ke yang muslim ke masjid, yang Kristen ada gereja, ada vihara juga. Nah setelah itu adalah jadi pintu kesempatan buat kami. Karena kami merasa diberi kesempatan. Kemudian setelah itu banyak sekali kegiatan yang bisa kami ikuti. Itu pun jadi kesempatan. Akhirnya jadi ya kepercayaan dan kesempatan yang diberikan oleh pihak lapas kepada kami itulah yang sebenarnya jadi fondasi kami untuk berusaha untuk pulih.
4: Iya, gitu. Sampai akhirnya bisa melanjutkan ke kegiatan yang kaitan dengan skill-skill tadi ya Bu ya.
2: Ketika, apalagi kegiatan-kegiatan di sini ini banyak juga yang berkolaborasi dengan pihak luar. Nah, itu kan orang-orang itu kan memberi semangat ke kita ya. Jadi kita merasa tidak dihakimi, bertemu dengan orang lain, merasa didengar, punya kesempatan untuk bisa tampil gitu. Itu sebenarnya. Jadi rasa kepercayaan, diberi kesempatan juga.
4: Iya, betul sih. Terkadang kita juga butuh motivasi, dorongan dari spiritual journey juga ya Bu ya.
2: Betul.
4: Dalam hal ini dukungannya dari kepribadian tadi ya Bu ya, dimana ya mungkin bisa jadi kita katakan bisa akhirnya membawa karakter yang baru juga untuk kita, dan akhirnya kita bisa termotivasi, bisa semangat untuk menjalani kegiatan baru lainnya seperti skill-skill yang sudah digalakkan, yang sudah ada di lapas ini. Saya mau balik lagi ke Ibu Gayatri. Tadi Ibu sempat berbicara mengenai ketahanan pangan juga ya Bu ya. Nah ada kegiatan lain gak sih Bu yang lebih menarik atau mungkin kegiatan baru sejak pertama kali Ibu berada di sini? Karena Ibu kan sebelumnya itu Ibu dari lapas Bengkulu ya Bu ya?
2: Iya.
4: Di tahun 2025. Oke, nah ketika Ibu datang ke sini, apa yang berbeda? Kemudian ada sentuhan-sentuhan baru seperti apa yang Ibu berikan di lapas ini sehingga warga binaan yang ada di sini saya lihat semakin berdaya, bahkan mereka juga sangat bersahabat antar warga binaan satu dan lainnya.
3: Pada dasarnya seperti yang telah disampaikan Mbak tadi ya, bahwa di Lapas Perempuan Bandung kan sebenarnya sudah banyak kegiatan. Tetapi ketika kami datang ke sini tentu saja ingin membuat sentuhan yang berbeda. Kegiatan yang sudah ada dikembangkan, artinya kita harus lebih berinovasi dengan membuat variasi kegiatan yang sudah ada. Tapi ada satu hal yang memang kebetulan kegiatan tersebut baru semenjak kami berdinas di sini. Itu kegiatan membatik itu termasuk bagian dari pembinaan kemandirian. Karena tujuannya adalah memberikan bekal ataupun life skill kepada warga binaan yang diharapkan akan bermanfaat ketika mereka sudah kembali ke masyarakat. Untuk batik ini kami memiliki beberapa varian lah ya, kita katakan ada batik tulis, kemudian ada batik cap, ada juga batik kombinasi antara cap dan tulis, kami menyebutnya batik caplis. Kemudian ada juga ekoprint, dan dari ekoprint itu juga bisa kami kembangkan menjadi ekotik, ekoprint batik.
4: Ekoprint batik. Apa jangan-jangan yang ini kali Bu, salah satu contohnya?
3: Nah, kalau kebetulan kalau yang ini namanya ekoprint saja, tidak ada batiknya.
4: Jadi itu masih dari daun ya Bu?
3: Dari daun, jadi semuanya memakai warna alam. Okay. Daun ini kan di steam sehingga meninggalkan jejak. Biasanya kalau yang warnanya terang
4: ada,
3: seperti
4: ada
3: ini
4: warna
3: kita
4: yang
3: memakai
4: daun
3: tertinggal.
4: Betul-betul.
3: Daun jati. Dan mm-hmm. untuk warna dasarnya kita juga menggunakan warna alam.
4: Okay.
3: Biasanya kita menggunakan kayu-kayuan yang di
4: perkayuan yang berwarna ya, begitu ya.
3: Berwarna. Biasanya setiap kayu juga memiliki ciri warna yang
4: ciri warna
3: berbeda.
4: Oke, okay, oke. Okay. Ini berarti dipasarin juga dong, dipasarkan juga keluar untuk
3: tentu saja untuk semua hasil karya kami, tidak hanya batik ya, itu memang dipasarkan melalui marketplace.
4: Okay, okay.
3: Kemudian ada yang memang direct ya penjualannya. Selanjutnya kami juga sering mengikuti kegiatan pameran yang di situ juga tentu saja
4: berarti
3: tujuannya
4: hasil karya ini diikutkan ke pameran begitu?
3: Diikutkan ke pameran.
4: Wow.
3: Biasanya pameran itu juga tidak semua lapas ya, artinya memang ada seleksinya lah untuk karya-karya yang memang memenuhi syarat untuk dipamerkan, dianggap sudah layak bersaing dengan hasil karya yang ada di luar, itu biasanya dipilih untuk mengikuti pameran.
4: Selain mungkin membuat kain batik begitu Bu, ada tidak mungkin membuat baju atau mungkin sesuatu yang ready to wear lah ibaratnya, seperti ini misalnya dompet atau yang lain?
3: Benar sekali bahwa selain kami membuat produk batik, kita katakan adalah ya fashion dan aksesoris. Jadi seperti ini contohnya Mbak, ini kan
4: ini dompet ya Bu,
3: iya, ya? Dompet. Jadi sebenarnya ini buat dompet koin ya. Yang sebenarnya ini adalah sisa.
4: Oh ini ya, sebetulnya kain
3: percaya. Biasanya ya sisa dari batik.
4: Gitu,
3: atau misalnya reject nih. Kan sayang nih, masih bisa kita manfaatkan untuk membuat produk lain. Tidak hanya membuat dompet sih, sebenarnya bisa untuk membuat pouch.
4: Yeah.
3: Kemudian untuk perca itu bisa disambung-sambung. Nanti kita bisa buat menjadi vest. Misalnya outer itu masih bisa. Intinya tidak ada yang terbuang. Semua juga bisa mempunyai nilai nilai produktif lah ya, artinya mempunyai nilai komersil.
4: Betul, gitu. Betul. Bernilai jual ya, Bu ya. Saya mau ke Bu Nia lagi nih, Bu.
1: Yeah.
4: Ibu selama di sini 8 tahun, kegiatan yang Ibu lakukan tadi kan Ibu sudah bicara bahwa saya juga mendapatkan nih dari sisi kepribadian ya, Bu ya, pembinaan dari sisi kepribadian. Untuk pembinaan dari sisi skill-nya sendiri nih, Bu. Kalau Ibu Nia selama di sini kegiatan yang ngapain?
1: Saya itu memang lebih banyak di kegiatan kepribadian, tapi di sini tuh wajib seperti tadi Ibu ya, jadi
4: harus ikut.
1: Semua orang harus punya skill.
4: Oke. Okay.
1: Saya di sini saya bisa merajut dan saya ikut bakery. Jadi saya juga bisa
4: bakery
1: bikin
4: juga ada.
1: Iya, waktu itu saya jadi pernah ikutan bakery, kemudian merajut juga, ada beberapa produk saya juga bikin sepatu.
4: Dari rajutan itu, ya. Apa jangan-jangan ketika Bu Nia keluar, sekarang sudah punya usaha bakery lagi?
1: Oh enggak, saya masih
4: tapi
1: melanjutkan
4: apa
1: usaha
4: yang Bu Nia fokuskan setelah keluar dari sini dan Ibu Nia punya bekal skill yang banyak tadi, merajut, bakery itu skill yang menurut aku hebat dan bernilai jual juga loh ketika kita berada di tengah masyarakat, kembali ke masyarakat.
1: Saat ini masih jadi hobi aja. Jadi kalau misalnya anak saya atau ponakan saya pengen bikin boneka, saya bisa bikinin, gak usah beli. Nah, tapi kalau yang jadi bekal ilmu yang saya ambil dari sini adalah ternyata kita itu bisa tersentuh oleh kolaborasi, oleh kesempatan dan tadi ya kepercayaan yang
4: betul,
1: diberikan.
4: Betul.
1: Kita di sini sering diminta untuk misalnya kita ingin menghibur diri kita nih, kita bikin event yang kita sendiri yang atur, kita yang manage.
4: Wow.
1: Gitu. Jadi
4: jadi hitung-hitung latihan membuat event organizer gitu ya.
1: Betul. Terus kita juga kan ada kelas menulis nih. Jadi itu juga suatu penghargaan buat kami waktu itu. Jadi kelas menulis puisinya digunakan oleh orkestra UI waktu mereka mengadakan orkestra akhir tahun. Jadi lirik lagu yang dibawakan adalah puisi yang kami buat di kelas menulis di sini. Nah, karena kami merasa tersentuh oleh penghargaan orang-orang luar yang melihat kami, mendengar. Itu kan kebutuhan kami ya, Bu.
4: Betul.
1: Pengen di ada orang yang mendengar, ada orang yang
4: menerima kita,
1: menerima. Nah, itu yang kami rasakan akhirnya. Jadi saya bersama teman-teman membuat suatu movement namanya Unbound, itu untuk saling membantu teman-teman
4: ex warga binaan
1: di dalam yang
2: Ya.
4: Apa kegiatan?
2: Sehingga kami kemarin ini diundang ke World Congress.
4: Ya,
2: World Congress untuk probation and parole di Bali. Dan kami sampaikan. Jadi yang datang adalah praktisi hukum yang mereka akan menerapkan suatu undang-undang atau misalnya mengenai hukum di pemasyarakatan. Tapi kami menyampaikan apa yang kami rasakan. Nah, itu mudah-mudahan juga sesuai dengan perubahan sekarang ya, bahwa pemasyarakatan bukan lagi penjara ya, Bu.
4: Betul-betul.
2: Kita dibina, betul-betul diberi kesempatan, betul-betul diberi kepercayaan untuk bisa mengembangkan diri.
4: Bahkan Bu Nia juga hubungan dengan lapas ini masih sangat
2: alhamdulillah. Ibu alhamdulillah, Ibu sangat welcome juga gitu kan, memberi kesempatan dan saya juga berniat untuk terus menjaga teman-teman di sini supaya semangatnya tetap ini tetap bisa cepat pulih.
4: Betul. Tapi Ibu Nia menyemangati teman-teman di sini dengan cara apa? Apa mungkin misalnya Ibu Nia ikut mengisi kelas juga pada akhirnya menjadi mentornya kah mungkin atau seperti apa?
2: Kita biasa bikin kegiatan
4: selama
2: ini kegiatan. Kita memang fokusnya ke perempuan dan anak-anak di kegiatan di movement yang Unbound ini. Ya saling inilah saling menyemangati. Karena karena kami merasakan dulu pernah disemangati juga dan itu efeknya besar sekali buat kami. Nah, kami nggak mau terputus. Jadi kami ingin
4: jangan sampai
2: teman-teman kami juga merasakan apa yang pernah kami rasakan dulu gitu.
4: Setidaknya mereka ada yang menyemangati, merangkul gitu
2: yang
4: ya,
2: tidak menghakimi, yang nggak nanya-nanya masalah kasusnya apa terus segala macam. Ayo diberi kesempatan untuk
4: biarlah kita lupakan kasus-kasus mungkin yang pernah terjadi, yang pernah mereka perbuat begitu ya. Tapi mereka pada akhirnya ketika sudah dibina di sini akan menjadi seseorang yang berbeda, yang baru dan pastinya memberikan dampak positif ya Bu ya buat masyarakat. Nah, kalau dari ceritanya Bu Nia nih, Bu Gayatri, apakah ini memang menjadi tujuan utama sebetulnya dari pembinaan yang ada di Lapas Sukamiskin ini atau seperti apa nih Bu?
3: Apa yang disampaikan oleh Teh Nia tadi itu tidak salah.
4: Betul.
3: Artinya memang tujuan kita membina warga binaan itu kan bahasa mudahnya ya untuk membuat mereka menjadi lebih baik. Nah, lebih baik ini kan penerjemahannya banyak ya.
4: Iya, abstrak itu ya Bu ya.
3: Yang jelas ketika pengalaman kami sendiri sih dengan bekerja di dalam lapas menjadi tahu bahwa ternyata warga binaan ini luar biasa. Ternyata banyak potensi yang bisa digali dan pada akhirnya bisa dikembangkan di dalam lapas. Sampai saya membuat satu istilah bahwa di dalam lapas itu awalnya yang from nothing menjadi something, bahkan saya sekarang sudah berani mengatakan bahwa dari yang something menjadi amazing.
4: Wow.
3: Karena emang benar-benar banyak hal yang tidak terduga yang justru ditemukan di dalam lapas. Artinya itu semua kan tidak tercapai dengan begitu saja ya. Artinya kita juga harus mengubah mindset kita bahwa kita di dalam membina itu juga yang namanya disiplin, keamanan itu sudah pasti karena kita masyarakatnya berada di dalam lapas yang tentu saja sebenarnya itu kan dibatasi oleh berbagai aturan ya. Tetapi yang tidak boleh kita lupakan bahwa kita harus mengedepankan sisi humanis. Ketika kita membina, kita harus memanusiakan istilahnya, memanusiakan warga binaan yang ada di dalam lapas sehingga pada akhirnya mereka menjadi punya chemistry lah dengan petugas, ketika mengikuti pembinaan pun tidak ada lagi unsur paksaan yang mungkin pada akhirnya mungkin pada awalnya dipaksa karena disiplin itu kan memang harus dipaksa.
4: Betul.
3: Nah, dengan dipaksa lambat laun karena pendekatan kita yang lebih baik dengan yang humanis tadi akhirnya tercipta ikatan dan mereka melakukannya dengan ikhlas. Harapannya ya mereka berubah menjadi pribadi yang lebih baik.
4: Betul.
3: Kami selalu mengatakan bahwa orang baik itu bukan orang yang bersalah,
4: tidak punya
3: tidak punya kesalahan, tapi yang bersalah kemudian menyesal dan tidak mengulangi lagi. Karena semua kami yakin pasti punya potensi untuk berubah bahkan berkembang menjadi lebih baik lagi.
4: Betul, betul, betul. Tapi kalau misalnya ada anggapan dari masyarakat misalnya seperti ini kan lapas, kalau misalnya hanya sekedar kegiatan pembinaan, wah enak sekali ya gitu. Efek jeranya di mana nih? Nah, Ibu sebagai pimpinan di lapas ini menjawabnya seperti apa?
3: Ya memang kalau untuk masyarakat di luar, untuk orang awam akan menganggap wah enak banget di dalam dikasih makan
4: betul
3: gratis. Tapi ya sebenarnya siapapun orangnya tidak akan ada yang merasa nyaman jika dibatasi. Seenak apapun kayak namanya di dalam, gak usah jauh-jauh lah. Kita di rumah nih punya gerbang kan, gak usah keluar gerbang lah, sehari aja betah enggak.
4: Enggak.
3: Sebenarnya itu kan sudah merupakan secara tidak langsung
4: betul,
3: itu
4: betul
3: efek jerah.
4: Iya, iya gitu.
3: Tapi perkembangan zaman, tuntutan yang semakin modern, tentu saja kita harus mengikutinya. Enggak mungkin kita, oh ini harus biar kapok, bagaimana kan tidak. Seperti itu.
4: Betul-betul. Dan tadi juga saya sebenarnya sempat ngobrol, Bu, waktu di dalam salon. Terus saya sempat bertanya, ini kegiatannya ngapain aja? Kemudian gimana sih pengalaman atau kesan-kesan lah selama berada di lapas ini? Mereka bilang senang banget, sangat bersahabat dengan warga binaannya. Lalu saya juga bertanya, bosan nggak sih ada di sini? Enggak, karena di sini banyak kegiatan, kegiatannya wah rame Bu, macam-macam, warna-warni, mewarnai hidup mereka, intinya seperti itu. Bahkan saya juga nanya, bosan nggak sih nggak pegang handphone, kemudian tidak ada sesuatu yang FOMO, ibaratnya kan kalau kita lihat handphone kita pengen ikutan ya, pengen melihat sesuatu yang baru gitu ya Bu, di luar sana seperti apa sih gitu. Ternyata mereka enggak, mereka justru menangkap itu dengan positif, karena ternyata di sini juga ada library, ada perpustakaan, betul ya. Kemudian bahkan ada les bahasa Inggris, saya juga baru tahu.
3: Tidak,
4: ada les bahasa Jerman,
3: juga.
4: Itu boleh Ibu cerita dong seperti apa sih Bu?
3: Iya benar yang disampaikan oleh teman-teman warga binaan tadi ya, bahwa di sini ada kelas bahasa yang masih merupakan bagian dari pembinaan kepribadian. Tadi Tehnia menyampaikan ada kelas menulis, betul. Kelas bahasa itu ada bahasa Inggris, ada bahasa Jerman, dan ada bahasa Mandarin. Kebetulan juga kami bekerja sama dengan pihak di luar lapas, tetapi ada juga dari warga binaan yang kebetulan juga sudah memiliki kemampuan lebih, itu juga ikut membantu. Kami di dalam memberikan berbagi pengetahuan kepada teman-teman.
4: Kalau Tehnia sendiri nih, Tehnia kan udah 8 tahun, kemudian tadi sempat bilang bahwa saya di sini merasakan ada spiritual journey yang sampai akhirnya ketika keluar dan kembali ke tengah masyarakat, jadi termotivasi dan ingin menguatkan teman-teman warga binaan yang masih berada di sini gitu kan. Tapi mungkin boleh cerita ya kesan-kesan selama di sini, seberapa bosannya kah di sini, kemudian untuk mengisi waktu bosan itu apa yang dilakukan, dan mungkin kegiatan-kegiatan lain ya, mungkin kita nggak tahu ya di dalam lapas ini seperti apa.
1: Kebetulan saya nggak sempat ngerasa bosan,
4: nggak pernah ngerasa bosan ya.
1: Karena kebetulan yang tadi kegiatan yang tadi disebutkan itu saya adalah pemuka intelektual waktu itu, jadi itu tuh Bu yang kelas-kelas itu ya Bu, jadi lapas ini juga memberikan kesempatan untuk warga binaannya yang putus sekolah itu yang
4: untuk lanjut hukuman lagi.
1: Betul, jadi kita ada kejar paket, ada PKBM ya. Nah jadi untuk anak-anak yang putus sekolah itu yang masuk ke sini dengan ijazah SD, dia pulang bisa menegakkan kepalanya karena dapat ijazah SMA.
4: Wah, luar biasa loh Bu.
1: Iya,
4: itu keren-keren. Iya, saya juga merinding. Dan betul, sangat beruntung.
1: Dan maksudnya, itu salah satu apa ya, salah satu juga yang saya ingin terus kuatkan untuk teman-teman di sini supaya nggak kehilangan semangat. Ayo, walaupun kita di dalam, tapi kita masih diberi kesempatan gitu loh. Ini ada kesempatan, ayo gunakan. Jangan sia-siakan waktu, kehilangan. Tadi Mbak bilang, oh udah enak ya di dalam ya, makan gratis atau enggak, sama sekali enggak enak Mbak, walaupun gimana.
4: Betul. Kita jauh dari keluarga, itu kan jadi satu
1: hukuman sudah jadi
4: juga sebenarnya.
1: Ya. Hukuman sosial, sanksi sosial, kemudian kita enggak bisa memeluk anak kita ya. Terus kalau ada kekhawatiran, takut namanya umur enggak pernah tahu, kita kehilangan anggota keluarga.
4: Betul,
1: nah beruntungnya di sini itu suka ada momen misalnya hari ibu atau apa yang kita bisa bertemu. Malah ini ada gebrakan baru nih, saya baru.
4: Oh gitu.
1: Ini saya gak ngalamin. Jadi ibu bikin pertemuan antara ibu dan anak tapi nginep ya Bu.
4: Iya Bu. Wah. Jadi anak-anak dibawa ke sini.
3: Boleh
4: ya, tapi ada kekhawatiran tertentu gak sih, kan anak-anak dibawa ke satu tempat yang mungkin sensitif ya Bu ya.
3: Jadi begini Mbak, ketika kita memutuskan untuk membuat suatu kegiatan atau katakanlah melakukan inovasi di dalam lapas, itu tidak yang serta-merta kita bikin ini tidak, tapi tentu saja melalui kajian lah ya,
4: pasti dan sudah
3: kita
4: dipertimbangkan,
3: ya, begitu kajian ya, dari ya, sisi keamanan, sisi ke pembinaan, dan tentu saja kami sudah berkonsultasi dengan pimpinan. Artinya kita membuat kegiatan tapi tidak bertentangan dengan aturan. Karena untuk kegiatan ini kebetulan kami memberi nama Barudak. Barudak itu
4: Barudak,
3: obat rindu ibu dan anak. Jadi namanya tetap memakai kearifan lokal, memakai bahasa Sunda.
4: Bahasa tapi Sunda, ya,
3: artinya itu obat rindu ibu dan anak. Tentu saja anak-anak yang diperkenankan mengikuti kegiatan dan ibunya itu sudah melewati beberapa persyaratan nih, tahapannya antara lain harus berkelakuan baik, itu sudah pasti ya, kegiatan apapun. Kemudian harus rajin ataupun aktif mengikuti kegiatan pembinaan, karena ada absensinya.
4: Ada absensinya.
3: Kita buat nama juga nih, namanya Saskia.
4: Oh gitu.
3: Sistem absensi kegiatan warga binaan.
4: Oh. Oke. Okay.
3: Itu akan direkam siapa yang tergantung nih, misalnya kuotanya
4: secara 10. Digital begitu Bu, apa seperti apa absensinya?
3: Iya. Itu digital kan artinya kita dibantu oleh dibantu dengan HP lah ya, buat scan, karena kan warga binaan tidak pegang HP.
4: Iya betul.
3: Iya, oleh petugas. Kemudian ya ada berbagai persyaratan lah yang tentu saja harus dipenuhi sehingga mereka bisa terpilih mengikuti kegiatan Barudak. Jadi untuk anak juga usianya dibatasi.
4: Okay.
3: Sampai dengan,
1: jadi termotivasi ya Bu.
3: Ya, jadi mereka ayo berlomba.
4: Bisa nginap. Berlomba melakukan kebaikan.
3: Ya, diberikan kesempatan bermalam. Satu malam sih.
4: Satu
3: dan
4: malam
3: melakukan kegiatan bersama orang tuanya.
4: Oke, okay. Itu berarti kalau bermalam tidur di dalam
3: tenda.
4: Di tenda.
3: Di dalam tenda.
4: Jadi dibuat
3: seolah-olah
4: camping. Kayak camping ya.
3: Tapi di dalam aula. Cuma dibuat tenda supaya ya privacy lah sebenarnya, biar bisa ya namanya ketemu
4: bisa
3: sama anak,
4: iya,
3: bisa peluk
4: kan,
3: anaknya.
4: Iya betul, ya. Mau ngobrol apa, mau nangis-nangis.
3: Biasanya dibuat
4: apa?
3: Game, kemudian outbound. Bahkan outboundnya boleh tuh sampai ke yang tadi, lahan pertanian tadi.
4: Oh iya.
3: Yang tapi penting ada pengawalan petugas.
4: Oke, ya penting itu ya Bu ya, pengawalan petugas itu.
3: Keamanan karena tetap kita tidak boleh mengabaikan.
4: Karena bagaimanapun meski misalnya kita lapas ini, kita menggunakan pendekatan humanis, tapi tetap memang harus bisa apa ya, menunjukkan juga bahwa penjagaan yang dilakukan di sini dilakukan secara ketat dengan tegas begitu ya Bu.
3: Betul.
4: Kalau Bu Nia nih, Bu Nia, aku pengen tahu juga pelajaran terbesar apa sih sebetulnya yang Bu Nia dapatkan selama dibina di lapas ini, dan tentu mungkin ada pesan-pesan nggak sih yang pengen disampaikan buat teman-teman warga binaan?
1: Iya, orang beranggapan ya kalau misalnya datang yang masuk ke lapas ini adalah akhir dari segalanya menganggapnya begitu ya. Tapi ternyata nggak begitu. Ini justru ini adalah awal untuk kita bisa mulai dari nol.
4: Yep, bertransformasi.
1: Bertransformasi. Dan menurut saya kesempatan kedua itu bukan hadiah yang kita terima, itu adalah tanggung jawab. Nah, jadi kalau misalnya kita merasa menyesal, kita ingin memperbaiki diri, kembali bukan pulih, bukan kembali ke diri kita yang dulu. Tapi yang lebih baik lagi.
4: Betul.
1: Inilah kesempatannya. Allah kasih jalan.
4: Iya. Dan ibunya juga turut menyemangati teman-teman ya.
1: Betul.
4: Kalau begitu ya.
1: Betul. Karena kan mungkin teman-teman juga seperti saya dulu perlu di kuatkan, perlu diyakinkan bahwa ini bukan akhir dari segalanya.
4: Oke, terakhir Ibu Gayatri, mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman-teman warga binaan juga mungkin, atau mungkin buat publik, buat masyarakat umum, bahwa ya lapas ini adalah sekarang sudah berbeda paradigmanya. Kita melakukannya dengan pendekatan-pendekatan humanis, meski tetap dengan secara tegas, secara ketat memproses hukum tersebut ya Bu ya. Seperti apa Bu?
3: Kalau harapan untuk warga binaan tidak berbeda jauh dengan apa yang sudah disampaikan oleh Tehnia, bahwa untuk warga binaan pemasyarakatan jangan merasa bahwa ini akhir dari segalanya.
4: Karena
3: pada dasarnya setiap manusia itu kan punya ujian dengan cara yang berbeda. Tergantung bagaimana cara kita menyikapinya. Jadi jika ujiannya pada saat ini teman-teman warga binaan ada di dalam lapas, ya harus dijalani dengan ikhlas. Dijalani dengan ikhlas, kemudian harus tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembinaan sehingga nanti benar-benar siap ketika kembali ke masyarakat. Dan harapan untuk masyarakat bahwa jangan pernah menganggap adanya kegiatan pembinaan yang dilaksanakan di lapas itu membuat mereka tidak jera. Sama sekali bukan seperti itu. Karena sudah terjadi perubahan paradigma, kita bukan lagi memberikan sekedar penjeraan kepada warga binaan yang menjalani masa pidana, tetapi lebih ke perubahan perilaku, perubahan sikap agar mereka juga bisa menjadi manusia yang berguna, tidak dianggap sebagai sampah. Dan kami juga berharap masyarakat juga memberikan dukungan penuh kepada kami, karena mustahil tujuan yang kami harapkan dapat tercapai kalau kami bekerja sendiri. Karena itu akan membutuhkan dukungan selain dari warga binaan sendiri, dari petugas, yang pastinya juga dukungan dari masyarakat.
4: Dukungan dari masyarakat, bahwa jangan sampai menjudge begitu ya Bu, tentang lapas ini, bahwa sesuatu yang menyeramkan, tidak ada masa depannya, dan bahkan sampai mengucilkan mungkin nanti warga binaan yang pada akhirnya kembali ke masyarakat begitu ya Bu ya.
3: Malah kalau dikucilkan mereka menjadi putus asa.
4: Betul.
3: Malah berpotensi
4: untuk kembali lagi. Betul. Iya.
1: Itu yang ingin kami rangkul.
4: Iya. Saya juga pasti harapannya demikian. Karena saya juga benar jujur seneng banget deh tadi selama berada di sini. Saya merasa mereka bukan seseorang yang harus saya hindari loh. Terima kasih Ibu Gayatri dan juga Ibu Nia. Dan terima kasih juga Sobat Antara untuk podcast di hari ini. Jangan lupa juga untuk saksikan podcast kami lainnya hanya di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Saya Nabila Karisti pamit, dan di sini juga ada Ibu Gayatri serta Ibu Nia juga pamit. Sampai jumpa.

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau memasang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Seperti koreografi berkenan dengan sejarah meletusnya Gunung Krakatau. Dan itu kita sudah kita siapkan. Jadi untuk sementara ini, ya karena kita melihat kondisi Gunung Krakatau memang tidak sedang baik.
2: Sekarang sebentar lagi, tapi kita bangunan berapa puskesmas sama ada berapa sekolah.
0: Selamat siang pendengar Berita Daerah Lampung siang hari ini edisi Rabu 5 Agustus 2026 dengan topik berita. Pemerintah Provinsi Lampung membatalkan rencana kegiatan tabur bunga dan aktivitas di sekitar Gunung Anak Krakatau dalam rangkaian Festival Krakatau 2026 menyusul kondisi Anak Krakatau yang dinilai belum aman. Dan berita tersebut akan merangkai Berita Daerah Lampung siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun oleh tim redaksi. Selain disiarkan RRI Banter Lampung, Berita Daerah Lampung siang ini juga dilay di stasiun penyiaran RRI Waikanan dan berita selengkapnya dibacakan oleh Ara Abiyakta. Pendengar, pemerintah Provinsi Lampung membatalkan rencana kegiatan tabur bunga dan aktivitas di sekitar Gunung Anak Krakatau dalam rangkaian Festival Krakatau 2026 menyusul kondisi Anak Krakatau yang dinilai belum aman. Berikut laporan Ihwan Wijaya selengkapnya.
1: Sebenarnya ada rencana tabur bunga mengelilingi Pulau Krakatau.
3: Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, Tony Ferdinansah, mengatakan awalnya panitia telah menyiapkan agenda tabur bunga dengan mengelilingi kawasan Gunung Anak Krakatau. Namun menurut Tony, rencana itu akhirnya dibatalkan dengan alasan keselamatan lantaran saat ini Gunung Anak Krakatau dinilai dalam kondisi tidak aman. Kendati begitu, dia memastikan sebagai pengganti pada malam puncak Festival Krakatau di lapangan Saburai Bandar Lampung, panitia akan menghadirkan pertunjukan koreografi mengangkat sejarah letusan Gunung Krakatau. Selain itu, panitia juga berencana menampilkan video dokumenter mengenai sejarah letusan Gunung Krakatau agar unsur edukasi tetap menjadi bagian penting dalam festival tersebut.
1: Awal rencana, karena ini sudah kita persiapkan sebelumnya jauh-jauh hari, awal rencana sih sebenarnya ada rencana tabur bunga mengelilingi Pulau Krakatau, tetapi ternyata kondisi Gunung Krakatau tidak sedang baik-baik saja. Akhirnya kemungkinan besar kita cancel acara tabur bunga itu, dan kita akan melaksanakan salah satunya yang berhubungan langsung dengan meletusnya Gunung Krakatau. Kita nanti di acara di lapangan Saburai ya, nanti akan ada seperti koreografi berkenan dengan sejarah meletusnya Gunung Krakatau, dan itu sudah kita siapkan. Jadi untuk sementara

Kabupaten Tanggamus dan Federasi Triathlon Indonesia atau FPTI Provinsi Lampung. Beragam kegiatan tersebut dirancang untuk melibatkan masyarakat dari berbagai kalangan sekaligus memberi ruang promosi bagi para pelaku ekonomi kreatif. Selain menarik minat wisatawan baik lokal maupun mancanegara, Festival Krakatau tahun ini juga diyakini akan menggerakkan roda perekonomian di daerah. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mendengar peningkatan akses layanan dasar menjadi salah satu fokus pembangunan yang terus diperkuat pemerintah Kota Bandar Lampung. Upaya tersebut juga diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dan pendidikan yang semakin berkembang. Berikut laporan Nuriyah Novasari selengkapnya.
1: Ketersediaan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang memadai menjadi bagian penting dalam mendukung kualitas hidup masyarakat perkotaan. Pemerintah Kota Bandar Lampung terus melakukan perencanaan pembangunan untuk memastikan layanan publik dapat menjangkau masyarakat secara lebih merata. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana, mengatakan sektor kesehatan dan pendidikan masih menjadi kebutuhan yang perlu mendapat perhatian dalam pengembangan kota ke depan. Selain melanjutkan pembangunan infrastruktur yang telah berjalan, pemerintah kota juga menyiapkan penguatan layanan dasar bagi masyarakat. Salah satu langkah yang direncanakan yakni penambahan fasilitas kesehatan untuk mendukung pelayanan yang lebih mudah dijangkau warga. Di bidang pendidikan, pemerintah juga melihat kebutuhan ruang belajar yang terus meningkat seiring pertumbuhan jumlah penduduk di sejumlah wilayah.
2: Drainase sekarang sebentar lagi, tapi kita pembangunan berapa puskesmas sama ada berapa sekolahan yang kita inginkan. Karena SMP kita tambahkan.
1: Eva Duyana menjelaskan, pemerintah kota menyiapkan pembangunan beberapa puskesmas serta penambahan sekolah, khususnya jenjang SMP, guna mendukung pemerataan layanan kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat. Penambahan fasilitas tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memberikan kemudahan akses bagi warga di berbagai wilayah Kota Bandar Lampung. Pemerintah Kota Bandar Lampung berharap penguatan layanan dasar dapat mendukung terciptanya sumber daya manusia yang sehat, berpendidikan, dan siap menghadapi tantangan pembangunan di masa mendatang. Dari Bandar Lampung, Nuriyah Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, selanjutnya kita simak harapan kepada Bapak Kapolresta Bandar Lampung yang memprioritaskan pelayanan publik dan pemberdayaan pemberantasan korupsi yang berhasil dihimpun tim liputan.
1: Saya Nisa, saya berharap Kapolresta Bandar Lampung ini dapat benar-benar mengutamakan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih cepat, ramah dan transparan. Saat warga datang untuk membuat laporan atau mengurus berbagai keperluan, itu semoga prosesnya tidak berbelit-belit dan petugasnya selalu memberikan pelayanan yang profesional. Nah, selain itu, komitmen dalam memberantas korupsi juga harus dibuktikan melalui tindakan nyata dan dilakukan secara tegas tanpa pandang bulu. Dengan begitu, masyarakat ini akan semakin percaya kepada kepolisian sebagai pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat.
2: Saya Nopi, menurut saya pelayanan publik yang baik merupakan salah satu hal yang paling dibutuhkan masyarakat saat ini. Karena itu, saya berharap Kapolresta Bandar Lampung mampu menghadirkan pelayanan yang lebih mudah diakses, responsif terhadap setiap laporan, serta memberikan kepastian bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan. Di sisi lain juga, pemberantasan korupsi juga perlu menjadi perhatian utama agar tidak ada penyalahgunaan wewenang. Jika kedua hal tersebut dapat dijalankan secara konsisten, saya yakin kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian akan semakin meningkat, dan situasi keamanan di Bandar Lampung juga akan semakin baik.

0: Pendengar, Kapolresta Bandar Lampung Kombespol Herbin Garbawiyata Jayasianipar menyatakan akan memprioritaskan peningkatan pelayanan publik dan pemberantasan tindak pidana korupsi setelah resmi menjabat sebagai Kapolresta Bandar Lampung yang baru. Berikut laporan Dwi Pranyoto selengkapnya.
1: Kapolresta Bandar Lampung Kombespol Herbin Garbawiyata

0: Wiyatajaya Syanipar menyatakan akan memprioritaskan peningkatan pelayanan publik dan pemberantasan tindak pidana korupsi setelah resmi menjabat sebagai Kapolresta Bandar Lampung yang baru. Komitmen tersebut diungkapkan usai pisah sambut dengan pejabat sebelumnya, Kombespol Afred Cakup Tilukai kemarin. Herbin menegaskan akan melanjutkan berbagai program yang telah berjalan baik di Polresta Bandar Lampung. Namun ia juga akan mengevaluasi setiap program agar pelayanan pada masyarakat semakin optimal. Selain memperkuat pelayanan publik, Herbin mengarahkan jajarannya untuk meningkatkan upaya pencegahan kejahatan, khususnya pencurian kendaraan bermotor dan tindak kriminal lainnya. Kapolresta juga menjadikan pemberantasan korupsi sebagai salah satu prioritas selama memimpin Polresta Bandar Lampung. Pengalaman bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadi bekal untuk memperkuat penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di wilayah hukumnya.
1: Kualitas pelayanan kita kepada masyarakat, kami mohon dukungan semua pihak termasuk dari teman-teman media untuk terus bekerjasama, berkolaborasi, termasuk memberikan saran masukan kepada kami di Polresta Bandar Lampung untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kami kepada masyarakat. Ini tuh, ya tentu saya akan mempelajari apa-apa sistem dan pola yang sudah berjalan. Ya, tadi saya sampaikan dari bagaimana poin-poin yang bisa kita tingkatkan itu harus kita tingkatkan. Pada prinsipnya intinya, apapun yang akan kita kerjakan, sifatnya peningkatan pelayanan.
0: Kapolresta menambahkan dirinya juga akan memperkuat patroli serta mengevaluasi pola pengamanan secara berkala agar sesuai dengan perkembangan situasi di lapangan. Menurutnya, patroli yang selama ini berjalan telah memberikan hasil positif dalam menekan potensi kriminalitas. Meski demikian, Polresta Bandar Lampung akan terus menyempurnakan strategi pengamanan agar respon terhadap gangguan Kamtipmas semakin efektif. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, di tengah semarak menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, para pedagang bendera merah putih musiman di Kota Bandar Lampung justru harus mengelus dada lantaran tingkat penjualan mereka merosot tajam akibat gempuran pasar digital atau e-commerce. Berikut laporan selengkapnya.
1: Online gitulah pengaruh ya buat jualan bendera. Menurun drastis nih. Ada online.
2: Penjualan bendera merah putih di Kota Bandar Lampung mengalami penurunan menjelang peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Republik Indonesia. Meskipun para pedagang musiman telah menyediakan beragam model dan variasi ukuran, angka penjualan tetap stagnan akibat makin maraknya perdagangan secara daring atau online. Salah seorang pelaku usaha atribut kemerdekaan, Yunus, mengungkapkan lesunya penjualan di lapak fisik sangat terasa dibanding tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, penetrasi produk dari luar daerah yang dijual di platform e-commerce dengan harga jauh lebih murah menjadi faktor utama tergerusnya minat pembeli lokal. Dirinya mengajak masyarakat untuk kembali memberdayakan para pedagang lokal di sekitar dengan membeli langsung dari pedagang pinggir jalan, tidak hanya membantu perekonomian warga setempat, tetapi juga memastikan kualitas bahan dapat diperiksa secara langsung sebelum dibeli.
1: Alhamdulillah kalau di Lampung sekarang udah masuk 17 tahun. Ya. Kalau tahun-tahun sebelumnya mah emang alhamdulillah gitu, Neng. Tapi untuk tahun sekarang ini, 2 tahun sekarang ini jualannya agak kurang, Neng. Ya, agak kurang soalnya ada online gitulah pengaruh ya buat jualan bendera. Menurun drastis nih. Iya. Ya ada online, terus ya jualannya mungkin banyak juga yang jualan. Kalau 2 tahun sekarang lah banyak saingan ya.
2: Senada dengan Yunus, Ropik, salah seorang pedagang musiman, mengaku jumlah pembeli yang datang ke lapak turun drastis. Dirinya mengatakan, beragam inovasi, bentuk dan motif yang dijajarkan belum mampu mengimbangi kemudahan serta promo harga yang ditawarkan toko-toko online. Dirinya berharap variasi produk yang lengkap bisa menjadi daya tarik masyarakat untuk membeli secara langsung. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Bea Cukai terus memperluas ekspor produk Lampung melalui penguatan kolaborasi dengan pemerintah daerah, pelaku usaha, dan komunitas UMKM, termasuk dengan memberikan dan juga memperkenalkan skema pembiayaan untuk penugasan khusus ekspor atau PKE. Berikut laporan selengkapnya.
1: Ekspor pelaku usaha UMKM ini yang kita gandeng. Jadi memang untuk di Lampung ini
2: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendorong peningkatan ekspor dari Provinsi Lampung. Upaya tersebut dilakukan bersama pemerintah Provinsi Lampung, Dinas Perdagangan, Asosiasi Pelaku Usaha hingga Komunitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah guna memperluas akses pasar internasional bagi produk unggulan daerah. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat, Ber Budi Kismulyanto mengatakan salah satu bentuk kolaborasi yang telah dilaksanakan adalah sosialisasi pembiayaan ekspor melalui skema penugasan khusus ekspor atau PKE. Melalui program tersebut, pelaku usaha dapat memperoleh akses terhadap berbagai fasilitas pembiayaan yang disediakan pemerintah untuk mendukung kegiatan ekspor. Menurut Ber Budi, Lampung memiliki potensi komunitas unggulan yang sangat besar untuk bersaing di pasar global. Selain produk perkebunan seperti kopi, berbagai produk olahan dan kerajinan lokal juga memiliki prospek ekspor yang menjanjikan apabila didukung dengan peningkatan kualitas produk serta pendampingan secara berkelanjutan.
1: Ekspor pelaku usaha UMKM ini yang kita gandeng. Jadi memang untuk di Lampung ini alhamdulillah kita sudah melakukan itu. Kami juga kemarin belum lama ini berkolaborasi dengan Dinas Provinsi Lampung, Dinas Perdagangan Perindustrian Lampung, kita mengadakan sosialisasi. Karena di Kementerian Keuangan itu salah satunya sekarang ada yang namanya PKE, Pak. Penugasan Khusus Ekspor, di mana ini juga pembiayaan-pembiayaan yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman pelaku.
2: Ia menegaskan sinergi antar lembaga menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing produk daerah sekaligus memperluas jumlah pelaku usaha yang mampu menembus pasar ekspor. Sebagai contoh, Ber Budi menyebut keberhasilan ekspor perdana tepung tapioka asal Lampung yang melibatkan kelompok-kelompok pelaku usaha. Produk tersebut telah mengantongi kontrak ekspor sekitar 3.330 ton dengan realisasi pengiriman tahap awal sekitar 20 ton. Agung Ghazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke berita olahraga.
3: Baik pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
4: Lintas Lampung Olahraga.
0: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Waikanan memetakan cabur prioritas untuk mengaktifkan persiapan atlet pada Porprov Lampung mendatang. Selain mengandalkan cabur alangganan juara, daerah ini juga bersiap menambah pundi medali melalui keikutsertaan di cabang menembak. Berikut laporan Rio Tanjung dari RRI SP Waikanan.
5: Pemerintah Kabupaten Waikanan bersama KONI mulai memetakan cabang olahraga yang berpotensi menjadi andalan pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Lampung 2026. Cabang olahraga dengan rekam prestasi dan peluang perolehan medali menjadi perhatian utama. Sekretaris Dispora Par Waikanan, Sebri, kepada RRI mengatakan pihaknya belum melakukan pembahasan secara intensif bersama KONI untuk menetapkan cabur prioritas. Namun, evaluasi prestasi pada ajang sebelumnya menjadi salah satu dasar dalam menentukan cabur yang akan diunggulkan. Menurutnya, kickboxing menjadi salah satu cabur yang memiliki peluang besar. Pada ajang sebelumnya, kickboxing mampu menyumbang sekitar 15 medali emas bagi Waikanan. Selain kickboxing, sejumlah cabur seperti karate dan pencaksilat juga dinilai memiliki potensi untuk kembali menyumbangkan medali. Dispora Par juga memberikan perhatian terhadap cabur menembak yang akan diikuti Waikanan pada Porprov 2026.
6: Mungkin untuk saat ini, kami dari Dinaspora terutama ya, belum pernah duduk bersama dengan KONI terkait dengan cabang-cabang yang menjadi andalan. Tapi kalau berkaca dari tahun 2002 kemarin, mungkin yang kita prioritaskan mungkin yang mendapat medali yang banyak.
7: Seperti kickboxing
6: itu kan mendapatkan medali sekitar 15 medali emas dan perak perunggu itu ada juga dapat gitu. Dan selain itu juga ada karate dan segala macam gitu, pencak silat. Nah, mungkin sekarang ini kita juga ada ikut cabur menembak. Kita juga mengharapkan ada prestasi juga dari cabang itu karena baru pertama kali ini sepertinya Waikanan ikut di cabur di provinsi Porprov ini menembak. Tapi kalau untuk target mungkin nanti belum duduk bersama secara intens dengan KONI untuk menentukan cabur-cabur yang menjadi prioritas untuk mendapatkan medali gitu.
5: Sementara itu, Sekretaris Umum Waikanan, Marison Silaen, mengatakan Waikanan akan mengikuti mengikuti sekitar 18 cabur olahraga pada Porvov Lampung 2026. Sejumlah cabur telah dipetakan memiliki potensi untuk mendulang medali emas.
7: Untuk Porvov di tahun 2026 ini kita mengikut sertakan sekitar 18 cabur lah, cabang olahraga yang kita ikut sertakan dalam pekan olahraga provinsi di tahun 2026 ini. Ada beberapa cabur yang KONI sendiri berharap untuk menjadi cabur unggulan yang mendulang medali emas. Itu ada beberapa cabur, diantaranya itu ada pencak silat, ada karate, ada catur, ada beberapa lagi yang kami kira untuk perolehan medali emasnya itu semua cabur itu berpotensi lah untuk mendulang medali emas dia. Dari 18 cabur yang kita ikut sertakan dalam Porprov di 2026 ini.
5: Ia berharap seluruh cabur yang diikuti Waikanan dapat mempersiapkan atlet secara maksimal. Dengan persiapan tersebut, kontingen Waikanan diharapkan mampu meningkatkan prestasi dan membawa peluang medali sebanyak-banyaknya. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Lampung audiensi ke Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Lampung untuk membahas pembinaan atlet hingga kesiapan venue pertandingan dalam menghadapi Pekan Olahraga Wartawan Nasional atau Porwanas 2027. Berikut laporan M. Priam Budi selengkapnya.
1: Ketua KONI Lampung Taufik Hidayat kepada RRI kemarin mengatakan audiensi tersebut menjadi langkah awal koordinasi untuk menyukseskan pelaksanaan Hari Pers Nasional atau HPN dan Porwanas tahun 2027 yang dijadwalkan berlangsung pada pekan kedua April tahun 2027 di Lampung. Menurutnya KONI Lampung siap berkoordinasi dalam mempersiapkan atlet wartawan yang akan bertanding pada berbagai cabang olahraga di ajang nasional tersebut.
2: Untuk menghadapi HPN dan Porwanas tahun 2027 yang akan datang, yang diselenggarakan insya Allah bulan minggu kedua bulan April, waktunya tidak lama lagi, dan kita berharap ya Porwanas ini juga menjadi prestasi kesuksesan penyelenggaraan dan juga kesuksesan prestasi untuk PWI Lampung.
1: Sementara itu, Ketua PWI Lampung Wira Hadi Kusuma berharap KONI dapat membantu pembinaan atlet, menyediakan venue pertandingan hingga kesiapan atlet, wasit, dan juri. Wira menyebut Porwanas 2027 diperkirakan akan diikuti hampir 5.000 wartawan dari seluruh Indonesia. Lampung pun menargetkan tidak hanya sukses sebagai tuan rumah, tetapi juga meraih prestasi maksimal.
3: Tentu koordinasi dengan KONI ini dalam sisi penyelenggaraan dan juga dalam sisi prestasi. Kami berharap KONI bisa membina atlet-atlet yang kami juga akan seleksi, setelah itu penyelenggaraannya, venue-venue, wasit, dan juri yang memang KONI mungkin lebih paham daripada kami untuk persiapan itu. Karena ini ada sekitar hampir 5.000-an wartawan akan berkumpul dengan juga atlet-atlet di Lampung tahun depan.
1: Pada Porwanas sebelumnya, kontingen Lampung berhasil meraih sejumlah medali perak dan perunggu di berbagai cabang olahraga, sementara medali emas diperoleh dari cabang olahraga catur dan atletik. PWI Lampung juga telah menginstruksikan masing-masing cabang olahraga untuk mulai berlatih sejak sekarang, termasuk menunjuk penanggung jawab cabang olahraga dari seksi wartawan olahraga, guna mempersiapkan atlet menghadapi Porwanas tahun 2027. Dari Bandar Lampung, M. Priam Budi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Mendengar demikian berita daerah Lampung siang hari ini, selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Dan berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Belajar Sumba pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
5: Mister Capreng nih.
4: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
6: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
4: Wah, apa aja tuh?
6: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
4: Oh, benar juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
6: Tepat. Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
7: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.

0: dengan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Ini jalan dari dulu rusak terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
2: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
3: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
4: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-7207-909, chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
6: Halo RRI.

0: Mayday, mayday. Deteksi makhluk lapar di area sekolah.
1: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
0: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
1: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
0: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
1: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.
2: Pendengar, tahukah Anda? Teh berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Triangle Stelsel pada masa tanam paksa.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Hei, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
2: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
4: Misteri capreng nih.
3: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
5: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
3: Wah, apa aja tuh?
5: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
3: Oh, benar juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
5: Tepat. Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
6: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.

Pendengar, kita masuk lagi ke 100% Indonesia ya. Jadi untuk Anda semua yang mau request lagu Indonesia favorit Anda, boleh banget silakan telepon ke 269720 atau juga boleh nih untuk requestnya lewat WhatsApp juga ya. Telepon WhatsApp juga boleh di 0811-720-7909. Nah, ada punya informasi dulu nih pendengar dari TPPKK Lampung itu yang meluncurkan 14 sekolah lansia. Luna Maya dorong lansia ini untuk tetap produktif. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung Purnama Wulan Mirza meluncurkan 14 sekolah lansia Luna Maya, lanjut usia tapi masih berdaya, di Kecamatan Seputiraman, Kabupaten Lampung Tengah pada Selasa kemarin. Dan programnya juga dihadirkan untuk meningkatkan kualitas hidup lanjut usia agar tetap sehat.

sehat, aktif, produktif, dan juga bahagia. Peluncuran ini dilakukan bersamaan dengan rangkaian kegiatan pembinaan TPPKK Provinsi Lampung di Kampung Bukti Endah. Dan sampai dengan saat ini tercatat sebanyak 1.249 lansia telah bergabung dalam sekolah-sekolah lansia di Kabupaten Lampung Tengah. Purnama Wulan juga mengatakan sekolah lansia ini menjadi wadah pendidikan non-formal bagi para lanjut usia untuk terus belajar, menjaga kesehatan, memperluas interaksi sosial, serta meningkatkan kualitas hidup secara fisik, mental, dan juga spiritual. Kemudian selain meluncurkan sekolah lansia, Batin Wulan juga meninjau pelayanan posyandu dan program cek kesehatan gratis bagi balita, ibu, dan lansia. Dan diapresiasi juga tenaga kesehatan dan kader posyandu yang terus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan dalam kesempatan ini juga, Batin Wulan mengajak masyarakat memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam cabai, sayuran, dan tanaman pangan lainnya sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan keluarga sekaligus menambah penghasilan untuk rumah tangga. Dan melalui pengembangan sekolah lansia Luna Maya ini, TPPKK Provinsi Lampung berharap para lansia tetap memiliki ruang untuk berkarya, belajar, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial sehingga dapat terus memberikan kontribusi bagi keluarga maupun lingkungan yang ada di sekitarnya.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Eh, Mela, tau gak sih kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya? Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
3: Bener, Jeng. Tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
2: Iya, kecolongan? Maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
3: Bukan. Ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu. Diam-diam bisa kena. Aduh, serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
2: Oh gitu ya, Jeng. Oke deh kalau gitu.
4: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

0: udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, minggir, minggir, cepetan, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Itu microsleep. Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik dengan ciri sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564, yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

Tak sanggup lagi dan miliki KLJ opening hari, Anda juga bisa request lagu yang Anda favoritkan di siang hari ini di 100% Indonesia ya. Kalau misalnya suka banget sama lagu apa gitu, terus juga pengen untuk kita titip salam juga boleh banget pendengar ya. Langsung aja telepon ke WhatsApp kita boleh di 0811-720-7909, atau Anda juga bisa telepon langsung ke 269-720. Selamat siang, Ara ucapin untuk Anda semua yang sudah ikutan lewat WhatsApp ya. Yang pertama, Ara mengucapkan selamat siang untuk Mas Caca di Pesawaran. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin mau request lagunya Denny Caknan yang Negoro Angin. Salam spesial buat yang lagi dengerin aja. Oke. Tapi kalau Denny Caknan, Negoro Angin itu bisa di-requestnya di Pro 4 gitu ya. Ada segmen-segmennya nanti kalau misalnya dia pengen dengerin lagu-lagu daerah, terus juga informasi budaya, pendidikan dan segala macamnya, itu dengerinnya Programa 4 RRI gitu. Oke. Okay? Terus juga ada lagi nih dari Gita di Gedong Air mau request lagunya Astrid yang Terpukau ya. Oke, okay, Astrid yang Terpukau, Ara coba cek dulu dan ada di playlistan lah. Jadi nanti langsung aja kita puterin ya. Terus satu lagi yang request lewat WhatsApp dari 0895-6058 sekian. Mau dengerin dong, Mbak, lagunya Percik Kecil dari Bernadia bareng sama JKT48 atau Bernadia yang lainnya juga boleh banget. Salam spesialnya buat kakaknya aja. Terima kasih. Terima kasih juga ya sudah request dan juga sudah titip-titip salam tadi ya. Jadi langsung aja kita puterin pendengar lagu dari Astrid Terpukau, nanti bakal disambung sama Bernadia yang Percik Kecil itu barengan sama JKT48 ya. Tetap bersama dengan kami di 90,9 Pro 1, masih di 100% Indonesia.

0: bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau belok kami nih.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
0: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
1: Ah, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
1: Merek udah lagi, kelihatan.
2: Ya lagi kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu gak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah, kan? Repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau ngerekam.
3: Stok berponsel Ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan Anda.

Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Duh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
4: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
3: AI? Kecerdasan buatan itu? Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
4: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simpel dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
5: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
6: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi. Efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
7: Saatnya UMKM naik kelas.

Angin Rindu dalam milik Roni Parulian, pendengar ya. Jadi lagu terakhir kita untuk pertemuan di 100% Indonesia hari ini. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah mendengarkan kami, kemudian juga berpartisipasi bersama dengan kami di line WhatsApp ya tadi ya. Dan selamat melanjutkan lagi aktivitas Anda pendengar di sore hari ini. Kalau gitu, harap pamit dari pendengar Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat sore untuk Anda pendengar di manapun Anda berada. Senang sekali sore hari ini kami kembali menemani Anda ya. Edisi Rabu 5 Agustus 2026 nih pendengar. Kami kembali hadir ke ruang dengar Anda. Kali ini kami akan hadir dalam acara Indonesia Cerdas hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti.

bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borrowdale, Inggris pada tahun 1564, yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

Selamat sore nih untuk Anda pendengar yang mungkin baru aja bergabung di 90,9 FM. Masih bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, ketika kita mendengar kata literasi, banyak nih orang yang langsung mengaitkannya dengan kemampuan membaca. Padahal literasi ini lebih dari sekedar mengenal huruf aja dan juga merangkai kata pendengar. Literasi adalah kemampuan untuk memahami informasi, lalu mengolahnya secara kritis, lalu menggunakannya untuk mengambil keputusan yang tepat. Nah, dari sinilah pendengar lahir masyarakat yang cerdas, kreatif, dan mampu menghadapi perubahan zaman. Membaca menjadi pintu pertama menuju pengetahuan. Setiap buku, artikel, maupun berita yang kita baca akan membuka wawasan baru dan memperkaya cara berpikir. Kebiasaan membaca juga melatih daya analisis, meningkatkan konsentrasi, serta membantu kita untuk memahami berbagai sudut pandang. Semakin sering seseorang untuk membaca, maka semakin luas pula pemahamannya terhadap dunia di sekitarnya. Di era yang penuh informasi seperti sekarang, pendengar, kemampuan membaca ini tidak cukup ya, hanya cepat, tetapi juga harus disertai kemampuan untuk memahami isi bacaan. Kita perlu membedakan mana informasi yang benar, mana yang sekedar opini, bahkan mana yang merupakan informasi yang menyesatkan. Dengan literasi membaca yang baik, pendengar, kita tidak akan mudah untuk terpengaruh oleh isu yang belum tentu terbukti kebenarannya. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, membangun Indonesia cerdas tentunya bisa kita mulai nih dari kebiasaan sederhana, yaitu dengan menyediakan waktu untuk membaca setiap hari. Tidak harus berjam-jam ya, cukup beberapa menit secara rutin, karena setiap halaman yang kita baca ini adalah investasi pendengar bagi masa depan diri sendiri, keluarga, bahkan bangsa. Nah, jadi mari ya kita jadikan membaca ini sebagai gaya hidup. Sebab bangsa yang gemar membaca adalah bangsa yang siap untuk menghadapi tantangan masa depan.

As-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah was-syarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'atsul maqaman mahmudan allazi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Nah, siapa pun yang video call ini ya? Dek, kamu kenal enggak deh yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih. Nih.
1: Enggak tuh. Kayak enggak tahu aku.
0: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Penasaran, jangan, jangan. Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
0: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek.
0: Bahaya, Kak. Bisa aja nih orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang enggak senonoh, kan?
1: Iya, coba ya, Dek ya. Terus kayak mana?
0: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
1: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
0: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
1: Iya, Dek, Kakak matiin.
2: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

0: jadi ikutan depo enggak? Buruan deh, kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Ya, mendengar pukul 15 lebihnya 47 menit waktu Indonesia Barat ya. Masih bersama Pro 1 menemani Anda nih dalam acara Indonesia Cerdas Mendengar. Ya, pendengar, perkembangan teknologi ini sudah mengubah ya hampir seluruh aspek kehidupan. Kini informasi bisa diperoleh hanya dalam hitungan detik melalui telepon genggam yang kita miliki. Dan tentunya kemudahan ini membawa banyak sekali manfaat, tetapi juga menghadirkan tantangan baru. Oleh karena itu, literasi digital menjadi kemampuan yang sangat penting dimiliki oleh setiap masyarakat. Literasi digital bukan hanya kemampuan menggunakan perangkat elektronik atau media sosial saja, pendengar. Lebih dari itu, literasi digital ini mengajarkan kita untuk memahami, menilai, serta juga memanfaatkan informasi secara bijak. Kita perlu berpikir kritis ya, sebelum membagikan berita. Kita juga harus menghormati etika dalam berkomunikasi di dunia maya, serta menjaga keamanan data pribadi agar tidak disalahgunakan. Di tengah derasnya arus informasi, pendengar, tentunya kita sering ya dihadapkan pada berbagai konten yang belum tentu benar. Hoax, penipuan, lalu digital, lalu juga penyalahgunaan teknologi, ini juga menjadi ancaman yang nyata, pendengar. Nah, dengan memiliki literasi digital yang baik, kita bisa lebih cermat memverifikasi informasi, tidak mudah terpancing oleh provokasi, serta mampu untuk menciptakan ruang digital yang sehat dan produktif. Pendengar, teknologi ini adalah alat ya yang sangat luar biasa apabila digunakan dengan bijak. Jadilah pengguna internet yang cerdas, bertanggung jawab, dan juga memberikan manfaat bagi orang lain. Nah, dengan memperkuat literasi digital, tentunya kita tidak hanya menjadi pengguna teknologi aja, tetapi juga menjadi bagian dari masyarakat Indonesia yang cerdas, aman, dan siap untuk bersaing di era digital. Menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat ya, pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda. Akan ada Warta Belajar Sumba Berjaringan. Untuk itu jangan kemana-mana, jangan pindahkan gelombang radio Anda. Tetap dengarkan kami di 90,9 FM.

0: Para pendengar, kami hadirkan Warta Belajar Sumba.
1: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.

0: Tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Berapa lama dia ditinggal di kerinci berarti tergantung kepada kenyamanan mereka. Salah satu kesenangan mereka, salah satunya adalah bagaimana itu saya katakan tadi, sarana dan prasarana itu harus kita inovasi.
2: Di mana setiap masyarakat berapapun umurnya ya, dari 0 bulan sampai dengan lansia itu berhak mendapatkan pelayanan cek kesehatan gratis selama 1 kali dalam 1 tahun.
0: Pendengar, Pemkot Jambi terapkan teknologi AI untuk tingkatkan pendapatan asli daerah dari sektor parkir. Pesta Wirausaha Sriwijaya di Palembang tidak hanya menjadi ajang promosi produk UMKM. Kegiatan ini juga menjadi ruang belajar untuk memperkuat kapasitas pelaku usaha dan membangun ekosistem bisnis. Informasi tersebut akan kami hadirkan sore ini, edisi Rabu 5 Agustus 2026. Dari Studio Pro 1 RRI Bandar Lampung, Jalan Gatot Subroto nomor 26 Bandar Lampung. Bersama saya Mardiana, inilah Warta Belajar Sumber. Selengkapnya. Pendengar, kami awali Warta Belajar Sumba dari RRI Jambi.

0: Pendengar, Pemkot Jambi terapkan teknologi AI untuk tingkatkan pendapatan asli daerah dari sektor parkir. Laporan Yoga Wijanarko dari RRI Jambi.
1: Pemerintah Kota Jambi terus berinovasi dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD, khususnya dari sektor parkir. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah dengan menggandeng pihak swasta untuk menerapkan teknologi Artificial Intelligence atau AI pada CCTV pengelolaan parkir kota. Wali Kota Jambi Maulana mengatakan, pemanfaatan teknologi ini juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam sistem pengawasan parkir. Melalui integrasi AI, seluruh aktivitas parkir dapat terpantau secara real-time, sehingga potensi kebocoran retribusi bisa ditekan secara signifikan.
2: Artificial intelligence di bidang pengawasan kota ini banyak aspek. Tapi yang pertama yang kita kembangkan parkir, insya Allah dalam bulan ini sampai dengan akhir bulan, adalah proses penyiapan untuk uji coba di kawasan pasar yang kita tahu kemarin kita harapkan satu kali saja bayar ke pasar. Oleh karena itu, ini adalah salah satu teknologi yang memberikan harapan bagi insya Allah dengan AI ini, nanti semuanya akan terdeteksi by system melalui CCTV dan terhitung melalui artificial intelligence berapa potensi pasif parkir yang ada di situ.
1: Selain itu, sistem ini juga diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat pengguna jasa parkir. Pemerintah Kota Jambi menargetkan penerapan teknologi ini dapat menjadi model pengelolaan parkir modern yang berkelanjutan di Kota Jambi. Dengan inovasi ini, Pemkot Jambi optimis pendapatan dari sektor parkir akan meningkat, sekaligus mendukung terwujudnya kota cerdas dan transparan di masa mendatang. Yoga Wijanarko, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

Pendengar, selanjutnya kita ikuti wawancara reporter Galih Prihantoro bersama Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Samsu Rizal terkait capaian dan upaya meningkatkan investasi di Lampung.

0: Ya, baik pendengar RRI di mana saja Anda berada, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Provinsi Lampung, Bapak Samsu Rijal, yang akan berbincang seputar investasi di Provinsi Lampung. Baik, Pak, mungkin bisa dijelaskan bagaimana perkembangan realisasi investasi di Provinsi Lampung saat ini?
1: Pendengar RRI sekalian, terima kasih ini berikan kesempatan ya untuk diskusi terkait dengan perkembangan perizinan dan realisasi investasi di provinsi. Tahun ini, tapi alhamdulillah, khususnya investasi di Provinsi Lampung menunjukkan perkembangan yang baik gitu. Untuk diketahui pada tahun anggaran yang lalu, tahun 2025, Provinsi Lampung telah menorehkan prestasi di mana dari target 10,2 triliun yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Hilirisasi dan Investasi maupun BKPM Republik Indonesia, sampai per 31 Desember 2025 yang lalu telah terrealisir sekitar 15,2 triliun. Jadi hampir ada over target sekitar 48-49% dari target yang ditentukan. Kondisi ini

0: nasional. Ini cukup mengembirakan Pak, karena di tengah situasi kondisi ekonomi yang belum baik ya, baik kondisi ekonomi global maupun nasional, tapi Provinsi Lampung mampu tetap memberikan apa sumbangsih ke realisasi investasi yang cukup signifikan di semester kedua di tahun 2002 namanya.
1: Apa tantangan utama Pak dalam meningkatkan investasi di Provinsi Lampung?
0: Ada beberapa faktor terkait dengan ini, tantangan yang dihadapi ya, yang dihadapi dalam rangka program peningkatan investasi. Pertama, terkait infrastruktur, seperti sebagaimana diketahui bahwa Provinsi Lampung ini kan wilayahnya cukup luas ya. Kegiatan investasi itu biasanya lokasinya berbeda-beda di setiap ini, di setiap kabupaten. Kegiatan investasi memerlukan infrastruktur gitu ya, terutama untuk logistik, untuk distribusi barang dan sebagainya gitu. Nah, konektivitas antar wilayah ini yang menjadi tantangan kita, bagaimana kita mendorong infrastruktur untuk menghubungkan konektivitas wilayah antar kegiatan industri ke wilayah pelabuhan, ke distribusi logistiknya, itu dapat memberikan dukungan ya bagi kegiatan investasi. Itu pertama, konektivitas antar wilayah untuk infrastruktur jalan terutama ya. Kemudian kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah sinkronisasi atau keselarasan antara kebijakan pemerintah pusat, perintah provinsi, maupun perintah kabupaten kota. Karena sebagian kegiatan investasi terkait dengan perizinannya, kewenangannya itu berbeda-beda. Ada yang perizinan persyaratan dasarnya adalah kewenangan dari kabupaten kota. Jadi ini perlu keselarasan dan sinkronisasi.
1: Sektor usaha apa aja sih Pak yang mungkin paling diminati oleh investor di Provinsi Lampung ini?
0: Kalau kita lihat dari apa capaian di 2 tahun terakhir lah terutama ya, sektor yang menduduki paling tinggi pencapaian realisasi investasinya adalah sektor makanan dan minuman. Ya, itu yang paling tinggi di beberapa kabupaten. Kemudian diikuti dengan industri pertambangan dan energi. Kemudian ada juga industri yang terkait dengan ketahanan pangan dan pertanian dalam pengertian luas, artinya di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan kelautan. Sektor itu yang menempati 5 besar dalam pencapaian investasi untuk beberapa tahun terakhir ini.
1: Terakhir mungkin Pak, apa harapan Bapak terhadap iklim investasi di Provinsi Lampung dalam beberapa tahun mendatang?
0: Harapannya tentu bagaimana kita sesuai dengan apa dengan programnya Pak Gubernur ya, terutama terkait di dalam upaya untuk mewujudkan Lampung, Provinsi Lampung sebagai magnet investasi ya selama beberapa tahun ke depan ini. Tentu harapan kita bagaimana Lampung secara bertahap ke depannya itu mendapat terus meningkat kegiatan investasinya sehingga dapat memberikan apa dampak terhadap implikasi terhadap pertumbuhan ekonomi yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi investasi yang baik, investasi yang meningkat, investasi yang dapat mendukung pertumbuhan apa sendiri kita bahas tadi itu tidak akan tercapai secara maksimal kalau dilakukan oleh pemerintah tanpa dukungan seluruh stakeholder termasuk lapisan masyarakat, terutama pelaku usaha besar, pelaku usaha skala besar, menengah maupun skala kecil maupun stakeholder yang lainnya. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami menyampaikan kiranya harapan kita dapat membangun sinergi, kolaborasi dan kerjasama dari seluruh unsur yang ada. Bagaimana kita saling bekerja sama dan berkolaborasi untuk bagaimana kedepannya program investasi di Provinsi Lampung ini dapat meningkat lagi lebih baik sehingga tujuan kita dalam rangka mewujudkan Lampung sebagai magnet investasi di Indonesia dapat terwujud secara optimal di masa-masa yang akan datang.
1: Baik, terima kasih Pak atas waktunya.
0: Terima kasih, sama-sama, salam sehat untuk semua.

0: Mendengar, berikut tanggapan masyarakat tentang upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan investasi di Bengkulu. Dihimpun Antonia Sinaga dari Bengkulu.
1: Saya Dwiki dari Padangjati. Menurut saya, sepertinya investasi di Bengkulu ini cocoknya di bidang pariwisata. Karena di Bengkulu ini wisatanya banyak sekali, Kak. Dari Kaur ke Muko-Muko itu pantai panjang. Terus di Bengkulu Utara itu ada gajah. Di Rejang Lebong, di Curup itu ada wisata alam. Ada air terjun, ada wisata pegunungan di situ kan. Jadi sebenarnya wisata di sini tuh sudah dikembangkan juga oleh pemerintah daerah. Tapi menurut saya sih kurangnya di prasarana wisatanya, Kak. Harus ditunjang lagi untuk kenyamanan pengunjung. Itu. Tapi yang saya kritik juga di Pantai Panjang itu pondok-pondokan itu tuh. Kalau kita duduk situ harus belanja dulu, terus banyak juga yang ngamen lah, terus banyak juga yang jualan nawarin apa itu. Kadang kan kita sebagai pengunjung juga kurang nyaman gitu, Kak. Mungkin untuk pemerintah juga bisa ditertibkan yang di situ, Kak, ya.
2: Saya Rizky, saya warga Teluk Segara. Kalau menurut saya sih, Mbak, untuk mengundang ya proyek-proyek atau investasi ke Bengkulu itu yang harus diutamakan dulu fasilitas-fasilitas yang bisa dirasakan oleh masyarakat setempat yang harusnya disediakan oleh pemerintah daerah, Mbak. Karena kalau daerah kita itu udah maju, contohnya aja jalan, Mbak. Kalau jalan udah bagus tuh, perekonomian lancar tuh. Dari masyarakat desa ke kota, tentang pangan dan lain sebagainya juga lancar ya. Dan kalau itu udah lancar juga ekonomi kita meningkat. Jadi orang-orang luar bisa melihat bahwa Bengkulu itu merupakan satu kota yang punya potensi untuk bisa dikembangkan lagi. Nah, mungkin dengan hal-hal sederhana itu juga bisa mengundang orang-orang di luar untuk mulai berbisnis atau membuat sesuatu yang baru yang akhirnya juga berdampak ke perekonomian Bengkulu dan masyarakat Bengkulu.
3: Nama saya Ali dari Kelurahan Sumur Dewa. Kalau ditanya mengenai upaya meningkatkan investasi di daerah, khususnya di Bengkulu, Kak, ya. Ya, mungkin upayanya bisa meningkatkan investasi di Bengkulu itu perlu dilakukan melalui kemudahan perizinan dulu nih. Terus peningkatan kualitas infrastruktur, serta pemberian kepastian dan kenyamanan bagi para investor. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu aktif mempromosikan potensi unggulan Bengkulu, seperti sektor pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, dan energi. Khususnya di Bengkulu juga kan wisata juga banyak, itu. Terus kopi dari Bengkulu juga sangat terkenal. Nah, itu dari pemerintah juga harus support dan terus mendukung. Dan yang kalah tidak penting juga adalah membangun sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Sehingga investasi yang masuk tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, mungkin seperti itu, Kak.
0: Pendengar dari Bengkulu, kita menuju ke Palembang.

0: Wirausaha Sriwijaya di Palembang tidak hanya menjadi ajang promosi produk UMKM. Kegiatan ini juga menjadi ruang belajar untuk memperkuat kapasitas pelaku usaha dan membangun ekosistem bisnis. Laporan disampaikan Khairul Rizki dari RRI Palembang.
1: Pesta Wirausaha Sriwijaya 2026 yang digelar di Kota Palembang bukan sekedar ajang pameran produk UMKM, tetapi juga menjadi ruang belajar dan juga membangun ekosistem bisnis melalui berbagai program edukasi. Ketua TDA Palembang 8.0 Eko Pancagustiono mengatakan, TDA merupakan komunitas kewirausahaan yang lahir pada 2006 dari kelompok pelaku usaha di Jakarta, dengan semangat berbagi ilmu dan saling menguatkan sesama entrepreneur. Menurutnya, kegiatan ini juga menjadi bagian dari dukungan terhadap implementasi program 100.000 Sultan Muda Sumsel.
2: Program ini dirancang untuk mendorong lahirnya pengusaha muda melalui pelatihan, pendampingan, penguatan literasi keuangan, digitalisasi usaha, hingga perluasan akses pasar dan pemodalan. Tadi di Transitroom kita bincang-bincang bahwa di era smart society saat ini tentunya kita dituntut dua hal, yaitu knowledge. Yang pertama, knowledge inilah yang diberikan hari ini, edukasi, bagaimana kita pemahaman kita dari konsep-konsep tentang bisnis, tentang literasi keuangan, dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah skill.
1: Sementara itu, Ketua Panitia PWS 2026, Chandra Eka Prabuti menegaskan kegiatan ini dirancang untuk membangun mental dan juga karakter wirausaha muda agar mampu bersaing di tengah perkembangan ekonomi yang semakin dinamis. Menurutnya, Pesta Wirausaha Sriwijaya menjadi wadah strategis untuk mempertemukan pelaku usaha, memperluas jejaring bisnis, sekaligus membuka peluang kolaborasi lintas sektor. Dari Jalan Radio, Heru Rizky dari Palembang, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro1 RRI.
0: Dari Palembang kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Mendengar, penjualan aksesoris Hari Kemerdekaan RI di Kabupaten Bangka menurun dibandingkan 2 tahun terakhir. Selengkapnya disampaikan Bustami Ahmad dari RRI Sungai Liat.
1: Sekarang agak turun sih, enggak kayak tahun kemarin lah.
2: Penjualan aksesoris Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Bangka menurun dibandingkan 2 tahun terakhir. Penurunan terjadi hingga 30-50% pada pekan pertama di bulan Agustus tahun 2026. Salah satu pedagang yang mangkal di hutan kota Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Saipul mengakui penjualan aksesoris HUT ke-81 Republik Indonesia masih sepi pembeli, walaupun dijual dengan harga yang masih relatif terjangkau.
1: Alhamdulillah beguyur lah gitu. Sekarang agak turun sih, enggak kayak tahun kemarin lah.
3: Iya, pembelinya.
1: Mungkin karena belum begitu anu, tapi lah diinstruksikan katanya kan setiap rumah memasang bendera kan.
2: Saipul menjelaskan walaupun ada kenaikan harga jual satuan bendera merah putih, tetapi tak terlalu signifikan karena menyesuaikan kondisi perekonomian warga sekitar. Ia berharap penjualan bisa meningkat mendekati hari H pelaksanaan, termasuk ada kegiatan pawai indah dan juga karnaval yang tahun ini dilaksanakan pada 19 hingga 20 Agustus nanti. Harga bendera merah putih yang dijual menurutnya bervariasi, mulai dari bendera untuk kendaraan roda 2 dengan harga Rp5.000 per lembar, untuk kendaraan roda 4 Rp10.000 per lembar, hingga untuk bendera merah putih di rumah-rumah mulai dari Rp20.000 hingga Rp30.000 per lembar. Saipul menjelaskan momen Hari Kemerdekaan tahun ini mulai berjualan sejak Sabtu 1 Agustus kemarin hingga 2 pekan ke depan atau tanggal 20-an Agustus, tergantung dengan usainya pelaksanaan pawai indah dan juga karnaval yang akan dilaksanakan di Kabupaten Bangka. Dari Sungai Liat, Bustami Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Liat kita menuju ke RRI SP Sungai Penuh.

0: Pendengar, Bupati Monadi mendorong para investor dan pelaku usaha pariwisata untuk menghadirkan penginapan bernuansa alam. Laporan Muhammad Desman dari RRI SP Sungai Penuh.
1: Kabupaten Kerinci terus berusaha untuk memperkuat posisinya sebagai destinasi wisata, mengingat tren wisata global yang mulai beralih ke konsep back to nature. Bupati Kerinci mendorong para investor dan juga pelaku usaha pariwisata untuk menghadirkan penginapan bernuansa alam di titik-titik strategis objek wisata yang ada di Kabupaten Kerinci. Bupati Kerinci Munadi menyampaikan bahwa potensi wisata Kerinci yang didominasi oleh perbukitan, perkebunan, dan juga danau merupakan modal besar yang belum tergarap maksimal dalam hal akomodasi. Menurutnya, wisatawan saat ini tidak lagi hanya mencari hotel berbintang yang kaku, melainkan pengalaman menginap yang menyatu dengan lingkungan. Penginapan diharapkan tidak merusak ekosistem sekitar, melainkan menggunakan material ramah lingkungan seperti kayu dan juga bambu.
2: Berapa lama dia ditinggal di Kerinci berarti tergantung kepada kenyamanan mereka. Salah satu kesenangan mereka, salah satunya adalah bagaimana itu saya katakan tadi, sarana dan prasarananya itu harus kita inovasi. Kita harus punya kreativitas untuk hal demikian. Salah satunya bentuknya nanti bagaimana ada penginapan di situ, ya, penginapan yang bernuansa alami.
1: Selain untuk meningkatkan lama kunjungan wisatawan, kehadiran penginapan bernuansa alam diharapkan mampu menyerap tenaga kerja lokal dan membuka peluang usaha baru bagi warga di sekitar objek wisata. Muhammad Desman, Persatu RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh, kita menuju ke RRI SP Bintuhan.

0: Pendengar, akibat musim kemarau, sumur milik sebagian warga di Desa Selasi, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, mulai menyusut. Warga harus menunggu cukup lama agar air sumur bisa naik ke saluran pipa. Berikut laporan Aisyah Dini dari RRI SP Bintuhan.
1: Musim kemarau berkepanjangan mulai berdampak pada ketersediaan air bersih di sejumlah pemukiman warga. Debit air sumur terus menurun, bahkan beberapa sumur milik warga mulai mengering sehingga menyulitkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seperti yang dialami oleh Siti, salah seorang warga Desa Selasih, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur. Ia mengaku kini harus menunggu lebih lama agar air di dalam sumur kembali naik sebelum dapat diambil. Dalam satu kali pengambilan, air yang diperoleh pun sangat terbatas, sehingga harus digunakan secara hemat untuk keperluan mandi, mencuci, dan memasak. Kondisi tersebut memaksa Siti untuk mengatur jadwal penggunaan air agar persediaan tidak cepat habis.
2: Kemarau ini sudah mulai kekeringan, airnya sudah susah naik.
3: Tapi untuk sekarang ini untuk kayak nyuci masih bisa?
2: Masih bisa.
3: Cuman lama tadi?
2: Ya, cuma lama, kita harus nunggu dia sampai airnya naik ke atas lagi.
1: Sementara itu, salah seorang warga lainnya yakni Odang Mepa mengaku untuk aliran air dari sumurnya saat ini masih tergolong lancar. Hanya saja, jika dibandingkan dengan bulan lalu, debit air sumurnya saat ini sudah mulai menyusut. Jika dalam 2 bulan ke depan musim kemarau belum usai, ia khawatir air sumur miliknya akan mengering.
3: Yang ayu jadi masih ada. Tapi lah
4: mulai. Masih satu gonggorong lagi.
1: Warga berharap hujan dapat segera turun agar cadangan air tanah kembali terisi dan kondisi sumur dapat pulih seperti semula. Warga juga berharap adanya perhatian dari pemerintah daerah apabila kekeringan terus berlangsung dan kebutuhan air bersih semakin mendesak. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Dari RRI SP Bintuhan, kita menuju ke RRI SP Waikanan.

0: Capai target 29,38%, Dinas Kesehatan Waikanan ajak masyarakat memanfaatkan program cek kesehatan gratis CKG. Laporan reporter RRI SP Waikanan, Roma Dona.
1: Kabupaten Waikanan capaiannya sudah mencapai 29,38% dari jumlah penduduk kabupaten.
2: Program cek kesehatan gratis yang digulirkan pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terus berjalan optimal di Kabupaten Waikanan. Hingga bulan Juli 2026, capaian screening kesehatan masyarakat di wilayah ini telah menembus angka 29,38%. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan melalui Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Sairun kepada RRI menjelaskan bahwa program ini memberikan hak kepada setiap warga masyarakat tanpa memandang usia untuk mendapatkan pelayanan pemeriksaan kesehatan secara gratis sebanyak satu kali dalam satu tahun. Ia menambahkan di mana pelayanan kesehatan ini dapat diakses di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Waikanan, baik melalui layanan rutin di puskesmas maupun kegiatan pelayanan di luar gedung. Hingga saat ini sebanyak 148.604 jiwa atau setara dengan 29,38% dari total penduduk Kabupaten Waikanan telah menjalani screening kesehatan. Angka ini dinilai telah sesuai dengan target berkala yang ditetapkan pemerintah daerah untuk tahun 2026.
1: Pelaksanaan cek kesehatan gratis di Kabupaten Waikanan ini sudah dimulai dari tahun lalu dan dilanjutkan di tahun ini. Jadi cek kesehatan gratis itu merupakan program pemerintah pusat ya melalui Kementerian Kesehatan, di mana setiap masyarakat berapapun umurnya ya, dari 0 bulan sampai dengan lansia, itu berhak mendapatkan pelayanan cek kesehatan gratis selama satu kali dalam satu tahun. Itu bisa dilakukan di semua fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Waikanan ya. Yaitu di fasilitas kegiatan-kegiatan di fasilitas pelayanan kesehatan, di pelayanan di puskesmas, ataupun ketika puskesmas memberikan pelayanan-pelayanan di luar gedung ya. Di Kabupaten Waikanan capaiannya sudah mencapai 29,38% dari jumlah penduduk Kabupaten Waikanan atau sekitar 148.604 orang yang telah dilakukan screening. Hal ini sebenarnya sudah sesuai dengan target ya, dengan target capaian kabupaten, karena targetnya tahun 2026 ini adalah 46%. Nah, ini sampai dengan bulan Juli, data sampai dengan bulan Juli sudah 29,38%. Artinya target capaian sampai dengan bulan Juli ini sudah tercapai, Mas.
2: Atas capaian positif tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan menghimbau seluruh lapisan masyarakat untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan pemeriksaan kesehatan gratis ini. Pihaknya berharap masyarakat Waikanan tidak ragu maupun sungkan untuk mendatangi pusat-pusat pelayanan kesehatan terdekat demi mendeteksi kondisi kesehatan sejak dini melalui program CKG. Dari Waikanan, Roma Dona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, demikian Warta Belajar Sumba, Radio Republik Indonesia. Dapatkan informasi aktual dalam portal terverifikasi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mardiana, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

pakan ini dari miliknya Iwan Fals ya pendengar, sedang bagi kita pada pukul 16 lebihnya 36 menit waktu Indonesia Barat. Selamat sore untuk Anda yang mungkin baru aja bergabung bersama kami di 90,9 FM. Untuk Anda juga nih yang saat ini sedang dalam perjalanan, tetap hati-hati ya dalam membawa kendaraannya. Pelan-pelan aja, yang penting selamat sampai tempat tujuan nih pendengar. Kami hadirkan informasi adlibs untuk Anda pendengar. RRI Bandar Lampung kembali menggelar acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Dengan rangkaian kegiatan ada bazar UMKM, seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan dan Bintang Radio 2026. Adapun untuk pelaksanaan acara ini akan dimulai di tanggal 2 sampai dengan 8 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Jadi ayo ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut Anda bisa hubungi Anissa di 0812-7192-1509. Sekali lagi Anissa di 0812-7192-1509. Atau Anda juga bisa menghubungi Zahra di 0853-6628-6718, 0853-6628-6718. Atau juga Anda bisa hubungi Liza di 0896-8888-7290, 0896-8888-7290. Ya, mendengar di manapun Anda berada, masih bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung akan masih terus menemani Anda, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan informasi.

Selamat sore nih untuk Anda pendengar. Tentunya masih kami menemani Anda dalam Lampung sore ini. Kembali kami hadirkan informasi Adlibs ya pendengar. Untuk Anda, ayah, bunda, semua pendengar RRI ya, yang saat ini sudah menyiapkan pendidikan terbaik nih untuk buah hati tercinta. Ya, inilah saatnya yang tepat nih pendengar untuk pembukaan pendaftaran PMB, penerimaan murid baru Sekolah BPK Penabur Bandar Lampung tahun ajaran 2007-2028. Dan untuk jenjang TK, SDK, SMPK, SMAK, SMKK, untuk pembukaan pendaftaran tahun ajaran 2027 hingga 2026 di hari Sabtu 8 Agustus 2026 dalam kegiatan spektakuler, dan juga Anda bisa dapatkan banyak promo menarik seperti diskon SSP atau uang pembangunan up to 25%, cashback up to 26%, dan undian formulir. Promo-promo ini tentunya hanya bisa didapatkan di Spektakuler 1. Pendaftaran bisa ditutup lebih awal jika kuota sudah terpenuhi. Untuk lokasi sekolah TKK SDK ada di Jalan DI Panjaitan nomor 18 Gotong Royong Bandar Lampung. Untuk SMPK, SMAK, SMKK ada di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 7 Kota Bandar Lampung, Tanjung Karang Timur. Untuk informasi lebih lanjut Anda bisa cek ya di IG BPK Penabur Bandar Lampung. Kami akan masih terus menemani Anda, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi dalam Lampung sore ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Pita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan, agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama, tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masak iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto marah karena Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI dibakar massa. Faktanya, klaim tersebut tidak benar, dilansir dari kompas.com. Hasil penelusuran menemukan bahwa video itu identik dengan unggahan di kanal YouTube Official News dan kompas.com yang diunggah pada 1 September 2025. Pada video aslinya, Presiden Prabowo merespon adanya pembakaran gedung DPRD di beberapa wilayah saat terjadi kerusuhan pada Agustus 2025. Menurut Presiden Prabowo, tindakan itu merupakan bentuk makar terhadap negara. Sementara itu, pada Juli 2026, tidak ada pembakaran terhadap gedung DPR RI seperti dalam unggahan yang beredar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

0: dengerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-7220 atau WhatsApp di 0811-7207-909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo ya.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, masih bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi ya. Masih menemani Anda sore hari ini. Untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan, tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan Anda, pendengar. Ya, pendengar di manapun Anda berada, bisa dibayangkan ya, kalau misalkan ada satu orang yang mengidap TB resisten obat atau MDR TB rutin naik KRL setiap hari, pendengar. Nah, dalam waktu sekitar 30 hari, bukan tidak mungkin ya seluruh penumpang di satu gerbong akan beresiko terpapar penyakit tersebut. Peringatan ini disampaikan oleh ahli kesehatan untuk menggambarkan betapa mudahnya tuberkulosis menyebar di ruang tertutup yang padat, terutama jika ventilasi udara kurang baik dan seseorang berada dalam kontak yang cukup lama dengan penderita TB aktif. Namun resiko penularan tidak berarti setiap orang yang berada di gerbong pasti akan langsung tertular, pendengar, atau jatuh sakit. Faktor seperti durasi paparan, kondisi kesehatan, dan daya tahan tubuh ini juga berperan penting. Nah, untuk membuat MDR TB lebih mengkhawatirkan adalah bakteri penyebabnya ini sudah kebal terhadap dua obat utama untuk mengobati TB, yang akibatnya proses pengobatan menjadi jauh lebih sulit, membutuhkan waktu lebih lama dan biaya yang lebih besar jika dibandingkan dengan TB biasa. Karena itu para ahli menekankan nih tentang pentingnya deteksi dini jika mengalami batuk yang tidak kunjung sembuh selama lebih dari 2 minggu, pendengar, yang disertai juga dengan penurunan berat badan, demam, atau keringat di malam hari. Sebaiknya segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Di sisi lain, masyarakat juga bisa nih untuk membantu mencegah tentunya ya, dengan memakai masker saat sedang batuk atau mengalami gejala infeksi saluran pernapasan, menjaga etika batuk, serta juga memastikan sirkulasi udara tetap baik di ruang tertutup. Dan TB ini memang ya masih menjadi tantangan besar di Indonesia, pendengar. Namun dengan diagnosis yang cepat, pengobatan yang tuntas, dan kesadaran bersama untuk mencegah penularan, tentunya resiko penyebaran penyakit ini akan bisa ditekan. Kami akan masih menemani Anda, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi dalam Lampung sore ini. Jangan kemana-mana untuk Anda, tetap dengarkan kami di 90,9 FM.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih ya sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

Ya, mendingan untuk Anda nih yang saat ini mungkin sedang bermacet-macetan ya, pengen cepat-cepat pulang, ternyata harus menikmati kondisi macet nih. Memang di jam-jam tertentu di seputaran kota Bandar Lampung ya, khususnya ya, ada beberapa titik jalan yang selalu macet ya pendengar. Dan mudah-mudahan tetap sabar aja untuk Anda yang saat ini sedang bermacet-macetan, semoga selamat sampai tempat tujuan. Mendengar, belakangan ini minum air dari gelas atau botol berbahan tembaga kembali menjadi tren. Banyak yang percaya ya kebiasaan ini bisa meningkatkan kesehatan, mulai dari membantu pencernaan, meningkatkan daya tahan tubuh, hingga juga membunuh bakteri. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah benar semua klaim tersebut sudah terbukti? Menurut para ahli, tembaga memang memiliki sifat antimikroba, yang artinya logam ini mampu mengurangi atau membunuh beberapa jenis bakteri yang menempel di permukaannya. Namun manfaat itu tidak otomatis membuat air yang disimpan dalam gelas tembaga akan menjadi lebih sehat atau memberikan manfaat luar biasa bagi tubuh. Tubuh manusia yang memang membutuhkan tembaga tetapi dalam jumlah yang sangat sedikit. Kebutuhan tersebut umumnya sudah dapat dipenuhi dari makanan sehari-hari seperti kacang-kacangan, biji-bijian, seafood, dan hati. Jadi minum dari gelas tembaga ini pendengar bukanlah cara utama ya untuk memenuhi kebutuhan mineral ini. Yang perlu Anda perhatikan adalah penggunaan gelas tembaga juga tidak boleh sembarangan. Karena jika digunakan untuk menyimpan minuman yang bersifat asam seperti air lemon, jus jeruk, atau cuka, logam tembaga ini bisa larut ke dalam minuman pendengar. Nah, jika dikonsumsi dalam jumlah yang berlebihan, tembaga justru bisa menyebabkan mual, muntah, sakit perut, hingga gangguan kesehatan yang lebih serius pendengar. Nah, karena itu para ahli juga menyarankan nih supaya masyarakat tidak mudah percaya pada tren kesehatan yang belum didukung bukti ilmiah yang kuat. Nah, jika ingin menggunakan gelas atau botol tembaga, Anda harus pastikan menggunakannya sesuai anjuran dan jangan menganggapnya sebagai pengganti pola hidup sehat. Pada akhirnya, menjaga kesehatan tetap bergantung pada kebiasaan yang sudah terbukti manfaatnya, seperti mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, rutin berolahraga, tidur yang cukup, dan juga memenuhi kebutuhan cairan setiap hari. Gelas yang digunakan hanyalah wadah pendengar, sementara yang paling menentukan adalah pola hidup kita secara keseluruhan.

Ya, mendengar di manapun Anda berada, kami cukupkan sekian kebersamaan kita dalam rangkaian lagu-lagu pop Indonesia ya. Dan selanjutnya keruang dengar Anda akan kami hadirkan rangkaian lagu-lagu Islami. Jadi jangan pindahkan gelombang radio Anda, tetap dengarkan kami di 90,9 FM.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin, kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja, gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
2: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
3: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

0: Nah, siapa pula yang video call ini ya? Dek, kamu kenal enggak ada yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih, nih.
1: Eh, enggak tuh. Kayaknya enggak tahu aku.
0: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Penasaran, jangan, jangan. Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
0: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek. Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang enggak senonoh, kan?
0: Iya juga ya, Dek, ya. Terus kayak mana?
1: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
0: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
1: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
0: Iya, Dek, Kakak matiin.
2: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

Pendengar di mana pun Anda berada, kami cukupkan sekian kebersamaan kita dalam rangkaian lagu-lagu Islami. Selanjutnya, ke ruang dengar Anda akan kami hadirkan pengajian Al-Quran yang nanti juga akan dilanjutkan dengan kumandang beduk tanda azan maghrib untuk Anda yang berada di seputaran kota Bandar Lampung. Kita langsung saja dengarkan pengajian Al-Quran dengan surat Al-Isra ayat 1 hingga 5 bersama Febri Ardiansyah.

salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang, mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

0: Tahu nggak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya, kecolongan maksudnya apa sih?
1: Kepalingan gitu? Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Pendengar di manapun Anda berada, selamat sore untuk Anda. Terima kasih Anda masih tetap bersama dengan kami di 90,9 FM. Kami masih menemani dalam Lampung sore ini hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Jangan kemana-mana untuk Anda, tetap dengarkan di 90,9 FM. Untuk Anda yang saat ini sedang berkendara, tetap berhati-hati tentunya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Bantuin Marvel yuk.
2: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
1: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
2: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
1: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
2: Emang sustainable living itu apa sih?
1: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
2: Oh, terus caranya gimana?
1: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
2: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
1: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

Anda masih bersama dengan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi ya pendengar. Pendengar, kecerdasan buatan atau yang kita kenal dengan AI ini semakin canggih, mulai dari membantu membuat tulisan, menjawab pertanyaan, hingga juga mengerjakan berbagai tugas dalam hitungan detik. Dan tidak sedikit ya orang yang khawatir juga nih, apakah suatu saat nanti AI ini akan menggantikan peran manusia, pendengar. Menanggapi kekhawatiran ini, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi yaitu Stella Christy yang mengatakan bahwa manusia tidak akan mudah tergantikan oleh AI selama tetap memiliki kemampuan berpikir kritis. Menurutnya pendengar, kemampuan yang paling penting ini bukan sekedar bisa menggunakan AI aja, tetapi juga mampu menilai apakah jawaban yang diberikan AI ini benar, akurat, dan memang sesuai dengan kebutuhan. Sebab secanggih apapun teknologi, AI tetap bisa memberikan informasi yang keliru atau juga tidak lengkap pendengar. Dan Stella mengingatkan nih supaya generasi muda tidak menjadikan AI sebagai jalan pintas dalam belajar. Jika semua tugas langsung diserahkan kepada AI tanpa proses berpikir, maka kemampuan menganalisis dan memecahkan masalah justru ini akan menurun ya. Akibatnya manusia bisa menjadi terlalu bergantung pada teknologi. Dan sebaliknya, AI ini sebaiknya dimanfaatkan sebagai alat bantu, bukan pengganti cara berpikir. Manusia tetap harus memahami tentang materi setiap informasi yang diterima. Di era digital seperti sekarang, kemampuan berpikir kritis, kreativitas, serta kemampuan memecahkan masalah menjadi nilai yang sulit untuk ditiru oleh mesin, pendengar. Teknologi mungkin akan terus berkembang, tetapi keputusan, penilaian, dan kebijaksanaan tetap berada di tangan manusia. Karena itu, tantangan terbesar di masa depan ini bukan bersaing dengan AI, melainkan untuk memastikan kita tetap menjadi manusia yang mampu berpikir, belajar, dan mengambil keputusan secara mandiri. Karena dengan cara itulah, AI akan menjadi alat yang membantu kita untuk berkembang, bukan teknologi yang menggantikan kita. Masih bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung, kami masih akan menemani Anda. Kali ini kami hadirkan dulu nih informasi adlib ya pendengar, untuk Anda pendengar ayah bunda yang sudah mempersiapkan pendidikan terbaik untuk buah hati tercinta. Kira-kira sudah siap belum sih pendidikan terbaik untuk buah hati Anda? Nah, inilah saat yang tepat ya pendengar, pembukaan pendaftaran PMB atau penerimaan murid baru sekolah BPK Penabur Bandar Lampung tahun ajaran 2027 hingga 2028. Untuk jenjang TK, SDK, SMPK, SMAK, SMKK. Pembukaan pendaftaran tahun ajaran 2007-2028 pada hari Sabtu 8 Agustus 2026 dalam kegiatan spektakuler dan juga mendapatkan banyak promo menarik seperti diskon SSP uang pembangunan up to 25%, cashback up to 26%, dan undian formulir. Promo ini hanya bisa didapatkan di spektakuler 1 pendengar. Pendaftaran dapat ditutup lebih awal ya jika kuota sudah terpenuhi. Untuk lokasi sekolah, untuk TKK SDK ada di Jalan DI Panjaitan nomor 18 Gedong A Gotong Royong, Bandar Lampung. Dan untuk SMPK, SMAK, SMKK ada di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 7 Kota Baru, Tanjung Karang Timur. Untuk informasi lebih lanjut, ini bisa dicek ya di IG BPK Penabur Bandar Lampung, pendengar. Masih terus menemani Anda dalam acara Lampung Sore ini, kami kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu ke ruang dengar Anda.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.

Masih bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, menjaga tekanan darah tetap normal tentunya bukan soal pola makan dan olahraga aja ya. Kebiasaan setelah pukul 6 sore ini juga berperan penting nih dalam menjaga kesehatan jantung. Nah, saat malam hari tekanan darah ini seharusnya menurun ya sebagai bagian dari proses istirahat tubuh. Namun beberapa kebiasaan ini bisa menghambat proses ini pendengar, seperti mengkonsumsi kafein di malam hari, makan makanan tinggi garam, minum alkohol sebelum tidur, dan juga membiarkan stres berlarut-larut. Tentunya kebiasaan-kebiasaan ini bisa membuat tekanan darah tetap tinggi sekaligus mengganggu kualitas tidur. Karena itu pendengar, mulailah untuk membatasi kafein dan garam di malam hari, hindari alkohol, serta luangkan waktu untuk relaksasi. Langkah sederhana ini pastinya bisa membantu ya untuk menjaga tekanan darah tetap stabil dan juga bisa mendukung kesehatan jantung dalam jangka panjang. Informasi ini mengakhiri pula kebersamaan kita sore hari ini dalam Lampung sore ini. Andina pamit dulu dari ruang dengar Anda. Terima kasih ya untuk kebersamaan Anda sejak pagi tadi pendengar, dan menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Situasi di dalam negeri sangat-sangat mantap. Dan perkembangan semua negara di dalam negeri masih dalam kendali kita semua. Kendali Panglima, kendali Kapolri.
2: Kita bisa tembus 5.29 itu sudah cukup baik dengan keadaan seperti itu. Tapi ke depan saya yakin di Dewan ke 3-4 kita akan dorong ke arah yang lebih cepat.
0: Menko Polhukam memastikan kondisi politik dan keamanan nasional tetap aman dan kondusif. Menteri Keuangan menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5.29% sudah cukup baik. Korea Utara mengecam uji coba rudal jelajah Tomahawk yang dilakukan oleh Jepang. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 5 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, memastikan kondisi politik dan keamanan nasional tetap aman dan kondusif jelang peringatan HUT RI ke-81. Yurika Fitri melaporkan selengkapnya.
3: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago bersama Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, dan Kepala BIN menggelar keterangan pers usai rapat koordinasi di kantor Kemenko Polkam Jakarta pada hari ini. Rapat koordinasi membahas penguatan sinergi dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional. Dalam keterangan persnya, Menko Polkam mengatakan pemerintah memastikan seluruh jajaran terus bekerja menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah menjamin program-program yang saat ini berjalan sangat bergantung pada stabilitas politik dan keamanan. Untuk itu, pemerintah mengajak seluruh masyarakat bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif. Ditambah Menko Polhukam, kondisi keamanan di Jakarta dan sejumlah kota besar hingga kini tetap terkendali. Stabilitas tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan serta aktivitas masyarakat.
1: Situasi di dalam negeri sangat-sangat mantap. Dan perkembangan semua terjadi di dalam negeri masih dalam kendali kita semua. Kendali Panglima, kendali Kapolri, dan kendali masalah BIN, Intelijen, masalah itu juga terus diikuti dan selalu kita berkoordinasi.
3: Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, Menko Polhukam juga meminta kepada masyarakat untuk lebih bijak menggunakan media sosial karena penyebaran informasi yang belum terverifikasi dinilai berpotensi memicu keresahan di tengah masyarakat. Sementara itu, Menko Polhukam juga menegaskan pemerintah tidak akan mentoleransi penyebaran hoax maupun fitnah yang melanggar hukum, di mana aparat akan menindak tegas setiap pelaku sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Saya ingin pada kesempatan ini, kami bersepakat untuk menyampaikan kepada masyarakat supaya tidak terganggu dengan masalah itu. Kami menanganinya semua. Dan pada kesempatan yang baik ini juga saya ingin katakan bahwa kondisi masyarakat kita juga tidak seperti apa yang disampaikan yang disebarkan melalui media sosial itu.
3: Sementara itu, ditambahkan Menko Polhukam, pemerintah berharap seluruh elemen bangsa menjaga persatuan, ketertiban, dan keamanan menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, di mana sinergi pemerintah, aparat, media, dan masyarakat dinilai menjadi kunci terciptanya stabilitas nasional. Dari kantor Menko Polhukam Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan, di tengah tekanan ketidakpastian global yang tinggi, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5.59% di triwulan 2 2026 dinilai sudah cukup baik. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Dalam keterangan pers di Gedung Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5.29% di triwulan 2 2026 sudah cukup baik. meskipun pertumbuhannya di bawah perkiraan pemerintah sebesar 5,4%. Menurut Menkyu Purbaya, pada triwulan 2 perekonomian Indonesia mengalami tekanan yang tinggi dampak dari ketidakpastian global, utamanya disebabkan oleh kenaikan harga minyak mentah dunia. Namun Purbaya menegaskan akan menggenjot pertumbuhan ekonomi pada triwulan 3 dan 4 menuju ke level 6%.
2: Kita bisa tembus 5,29 itu sudah cukup baik dengan keadaan seperti itu. Tapi ke depan saya yakin di triwulan ke 3-4 kita akan dorong ke arah yang lebih cepat di akhir tahun menuju 6% dengan maksimalkan semua engine-engine of growth yang ada di perekonomian pembangunan tadi, menambah uang di perekonomian.
4: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2026 disampaikan Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik PPS Edi Mahmud dalam keterangan pers hari ini. Menurut Edi, pertumbuhan ekonomi triwulan 2 sebesar 5,29%, sumber utamanya adalah konsumsi rumah tangga yang ditopang oleh momen perayaan Hari Besar Keagamaan.
5: Konsumsi rumah tangga masih menjadi sumber pertumbuhan terbesar, yakni sebesar 2,67%. Konsumsi rumah tangga tumbuh menguat, didorong oleh momen hari libur dan hari besar keagamaan. Subkomponen konsumsi rumah tangga yang tumbuh tinggi adalah restoran dan hotel, tumbuh 6,47%, transportasi dan komunikasi tumbuh sebesar 5,71%.
4: Selain konsumsi rumah tangga, sumber pertumbuhan ekonomi utama di triwulan 2 2026 menurut laporan BPS adalah meningkatnya investasi pemerintah dan swasta serta konsumsi pemerintah seiring dengan meningkatnya realisasi belanja pemerintah pada triwulan 2 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran korupsi dana hibah Pokmas Jatim yang mengalir kepada keluarga anggota DPR RI usai penyidik KPK menemukan indikasi pengalian aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Herul Umam melaporkan selengkapnya.
6: Berapa saksi-saksi yang sudah dijadwalkan diperiksa?
7: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran dana korupsi dana hibah pokok masyarakat Jawa Timur yang mengalir kepada keluarga anggota DPR Anwar Sadat. Pendalaman dilakukan setelah penyidik menemukan indikasi pengalian aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dilakukan untuk mendukung proses pemulihan aset recovery. Salah satu saksi yang diperiksa ialah Muhammad Haikal Ismail

0: ada aliran-aliran hasil tindak pidana yang kemudian dijadikan dalam bentuk aset gitu. Nah, ini perlu dikonfirmasi baik itu kepada keluarga tersangka maupun pihak-pihak lain yang diketahui oleh tim hasil penelusurannya itu menggunakan atas nama keluarga dan pihak-pihak lain.
1: Sebelumnya memang pada hari Selasa kemarin KPK melakukan penjadwalan terhadap Muhammad Haikal Ismail Sadat bersama seorang saksi lainnya. Namun juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa Haikal mangkir tanpa ada keterangan.
2: MHI selaku pihak swasta yang bersangkutan tidak hadir. Penyidik masih menunggu konfirmasinya karena tentu akan dipertimbangkan untuk penjadwalan pemeriksaan ulang. Karena pada prinsipnya keterangan dari setiap saksi adalah untuk membantu dalam melengkapi alat bukti pada pengungkapan perkara tersebut.
1: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka, terdiri atas 4 penerima suap dan 17 pemberi suap. KPK menduga Anwar Sadat memperoleh alokasi dana hibah senilai 291,5 miliar selama periode 2019 hingga 2022. Dari jumlah itu, ia diduga meminta komitmen biaya sebesar 15% hingga 20% kepada pihak yang mengajukan permohonan dana hibah. Selain itu, KPK telah menyita sejumlah aset milik Anwar Sadat dan stafnya Bagus Wahyudiono sekitar 22 miliar rupiah. Aset tersebut berupa tanah, rumah, ruko, apartemen, gedung olahraga, hingga SPBE yang berada di wilayah Jawa Timur. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bea Cukai Tanjung Priuk berhasil menggagalkan upaya penyeludupan sebanyak 5 unit sepeda motor gede bekas dalam kondisi terurai yang biasa disebut dengan completely knocked down atau CKD. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
4: Akhir Desember dan kemudian sampai
5: Bea Cukai Tanjung Priuk menggagalkan upaya penyelundupan 5 unit sepeda motor gede bekas dalam

0: mengatakan pengungkapan kasus berawal dari hasil analisis intelijen dan juga pemindaian sinar X terhadap dua peti kemas impor asal Tiongkok. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan 5 unit sepeda motor Harley Davidson bekas dalam kondisi terurai lengkap. Selain itu, pada 2026, Bea Cukai Tanjung Priuk juga mengungkap upaya pemasukan 20 unit rangka bekas sepeda motor Harley Davidson.
1: Di mana di dalam pemberitahuan impor tidak sesuai dengan yang sebenarnya dalam dikemas. Jadi penindakan ini adalah beberapa rangkaian atau dokumen atas importasinya. Untuk pelanggaran, ini melanggar pemasukan importasi kendaraan bermotor bekas yang melanggar peraturan Menteri Perdagangan nomor 24 tahun 2025.
0: Sementara itu, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priuk AKBP Al-Rashidin Fajri mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut menunjukkan keseriusan aparat yang di dalam menjalankan amanat pemerintah untuk memberantas tindak pidana di bidang kepabeanan yang dapat mengganggu iklim usaha nasional.
2: Tentunya barang-barang yang tidak terkualifikasi dengan baik itu memiliki potensi membahayakan keselamatan pengendaranya di jalan yang merupakan juga tugas dan tanggung jawab kami.
0: Diketahui motor tersebut tidak diberitahukan secara benar dalam dokumen kepabeanan. Impor kendaraan bermotor bekas tersebut melanggar ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2025 yang melarang impor kendaraan bermotor bekas ke wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Presisi, boleh Bapak.
4: Pemerintah mempercepat proyek jaringan gas dalam pemenuhan gas rumah tangga untuk mewujudkan kemandirian energi nasional. Joshua Sihombing menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Jaringan gas untuk rumah tangga atau JARGAS adalah salah satu program prioritas nasional yang bertujuan menyediakan.
6: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakkom Republik Indonesia Muhammad Kodari

0: mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini tengah menggencarkan pengembangan jaringan gas jargas untuk memenuhi kebutuhan gas rumah tangga nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di kantor Bakom RI hari ini, Kodari menjelaskan pemanfaatan jargas yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini memberikan banyak manfaat. Program jargas ini dikatakan Kepala Bakom RI, Kodari, menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab dengan dioptimalkannya jaringan gas tersebut, maka ketergantungan Indonesia terhadap kebutuhan pemakaian liquefied petroleum gas LPG rumah tangga akan berkurang dan teralihkan.
1: Program ini mendukung diversifikasi energi melalui pemanfaatan gas bumi domestik untuk menggantikan LPG atau liquefied petroleum gas, sehingga bisa mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor dan memperkuat ketahanan energi nasional. Tadi saya sudah sebutkan bahwa impor sekitar 72% setiap tahunnya dari kebutuhan dalam negeri. Dengan demikian, jargas merupakan langkah strategis pemerintah untuk membuat pasokan energi Indonesia lebih mandiri dan stabil.
0: Sementara itu sebelumnya, Wakil Menteri dan Sumber Daya Mineral Wamen ESDM Yulio Tanjung saat meninjau fasilitas Pressure Reducing Station PRS PNG di Sleman, Yogyakarta beberapa waktu lalu mengatakan bahwa Kementerian ESDM tengah mendorong percepatan pembangunan 160 ribu sambungan rumah jaringan gas bumi tahun 2026 untuk memastikan penggunaan jaringan gas hingga ke rumah masyarakat sebagai upaya mempermudah akses energi yang lebih efisien. Yulio menuturkan pada tahun 2027, pemerintah berencana menambahkan target jangkauan pembangunan sambungan rumah jaringan gas bumi.
2: Jadi untuk tahun 2026 ini, kita kan ada target 160 ribu satuan sambungan rumah tangga. Ini di berbagai kota, ini akan itu dilakukan proses percepatan. Dan tahun depan, ini dari pembiayaan APBN, jadi justru kita akan tingkatkan totalnya menjadi 1 juta satuan sambungan rumah. Jadi ini kita juga lagi persiapkan untuk anggaran tahun 2027.
0: Diketahui untuk pembangunan jaringan gas nasional, pemerintah telah mencanangkan 1.450.000 sambungan rumah akan terpasang gas bumi hingga pada tahun 2029. Pengerjaan proyek ini dilakukan dengan menggunakan 3 skema penganggaran, yakni APBN, kerjasama pemerintah dengan badan usaha KPBU, dan investasi BUMN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kota Depok menggelar Job Fair 2026 untuk memperluas kesempatan kerja dan mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan dengan melibatkan 25 perusahaan yang menyediakan ribuan lowongan kerja. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Pemerintah Kota Depok terus berupaya memperluas kesempatan kerja di tengah tantangan ketenaga kerjaan. Salah satunya melalui penyelenggaraan Job Fair 2026 yang menghadirkan 25 perusahaan dengan total 1.286 lowongan pekerjaan. Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah mengatakan tantangan ketenaga kerjaan saat ini tidak hanya membuka lapangan pekerjaan. Pemerintah juga harus mengurangi kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dan kebutuhan dunia usaha.
5: Ada sebuah kolaborasi yang terbangun dengan baik. Tadi ada dinas-dinas lain juga ikut, Pak Camat juga para hadir. Dan kolaborasi seperti inilah yang menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif, produktif, dan mampu menjawab kebutuhan dunia usaha serta dunia industri. Pembangunan ketenagakerjaan merupakan salah satu prioritas pemerintah Kota Depok.
4: Untuk itu, pemerintah Kota Depok terus memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan lembaga pelatihan. Selain Job Fair, pemerintah juga menjalankan berbagai program pelatihan kerja serta pemagangan guna meningkatkan daya saing tenaga kerja. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Depok, Nesi Anissa Handari mengatakan Job Fair tahun ini juga menghadirkan layanan walk-in interview serta kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.
6: Dan penyelenggaraan Job Fair Kota Depok tahun 2026 adalah yang pertama memperluas akses masyarakat terhadap informasi lowongan kerja, yang kedua memfasilitasi pertemuan langsung antara pencari kerja dengan perusahaan penyedia lapangan kerja.
4: Job Fair Fair Depok 2026 berlangsung hingga 5 Agustus di Depok Town Square. Selain menyediakan 6 perusahaan yang menggelar walk-in interview, kegiatan ini juga menghadirkan lowongan bagi lulusan SMP hingga sarjana, termasuk formasi khusus bagi penyandang disabilitas. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Ya, pendengar kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan informasi perkiraan cuaca yang akan disampaikan oleh BMKG dan akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.

Ya, kita beralih ke informasi mancanegara. Korea Utara mengecam uji coba rudal jelajah Tomahawk yang baru-baru ini dilakukan oleh Jepang di wilayahnya. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Korea Utara mendesak masyarakat internasional untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap apa yang disebutnya sebagai ekspansionisme masa perang oleh Jepang. Dan nanti kami akan hadirkan informasi dari dunia olahraga terkait dengan jelang final Piala Presiden 2026. Panitia penyelenggara kembali menggelar konferensi pers untuk membahas sejumlah persiapan jelang partai final. Reporter kami nanti Niar Abdulitiloli akan menyampaikan informasi selengkapnya terkait dengan jelang final Piala Presiden yang mempertemukan Persib Bandung yang akan menghadapi Persebaya Surabaya.

0: Ya, kami akan langsung menuju ke reporter kami, Niar Abdul Litiloli, yang akan menyampaikan informasi jelang final Piala Presiden 2026. Panitia penyelenggara kembali menggelar konferensi pers untuk membahas sejumlah persiapan jelang partai final. Niar.
1: Terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di kawasan Senayan di mana beberapa saat yang lalu, tepatnya pada sore tadi sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, digelar konferensi pers menjelang laga final atau laga pamungkas dari Piala Presiden 2026 yang juga merupakan salah satu bagian dari turnamen pramusim untuk Liga Indonesia, di mana dalam konferensi pers tadi dihadiri oleh sejumlah panitia, diantaranya salah satunya adalah ketua panitia ataupun steering komite yaitu Marwara Sirait, kemudian juga ada Samara Amani yang merupakan ketua panitia juga dalam maksud kami bagian dari organizing committee dari Piala Presiden, di mana ada sejumlah hal yang tentunya disampaikan jelang laga final ini, termasuk beberapa isu yang berkembang belakangan terkait laga final, diantaranya seperti pertandingan yang akan digelar tanpa penonton ataupun tidak ada penjualan tiket untuk supporter, kemudian juga terkait dengan hadirnya ataupun minimnya waktu atau jeda istirahat di antara laga, di mana laga semifinal sendiri baru berlangsung untuk hari kemarin, tepatnya sekitar tanggal 4, kemudian final sudah harus digelar di tanggal 6. Dan ini tadi ada sejumlah penjelasan yang memang disampaikan dalam konferensi pers yang dihelat pada sore tadi. Salah satu penjelasan yang diberikan oleh salah satu panitia yaitu bidang pertandingan, yaitu Rizkard dari bagian Pak Rizkard dari Rizka dari bagian penyelenggara pertandingan, menyebutkan memang dari hasil MCM atau Match Coordination Meeting yang digelar kedua tim yang akan mencapai final yaitu Persebaya dan juga Persib, telah disampaikan dan bahwa memang untuk pertandingan hingga mencapai partai final sejak dari penyisian grup sampai partai final itu telah mendapatkan izin langsung ataupun izin dari dan telah direview oleh AFC selaku dari Konfederasi Sepak Bola Asia dan juga termasuk AFF dari Asia Tenggara, bahwa memang masih diberikan izin ataupun mendapatkan review karena untuk pertandingan jika mengenai atau pembahasan mengenai kurangnya atau minimnya waktu istirahat bagi para pemain, ada sedikit pelonggaran dalam regulasi pertandingan, di mana jika pada umumnya sebuah pertandingan itu hanya boleh ada 5 kali pergantian pemain, sementara untuk partai final ini akan diberi keleluasaan bagi kedua tim ataupun setiap tim untuk melakukan pergantian pemain sehingga dengan 12 kali pergantian atau 12 pemain yang bisa diganti. Itu dalam artian adalah untuk menjadi salah satu pilihan jika ada keluhan dari tim terkait dengan waktu istirahat yang minim, sehingga dari masing-masing tim bisa menyesuaikan seberapa banyak pemain mereka untuk bisa bertanding atau mendapatkan menit bermain untuk bisa menjaga kebugaran para pemain, karena mengingat sebentar lagi atau sesaat lagi Liga Indonesia ataupun Super League ataupun Championship sendiri untuk Liga 2 ini akan mulai bergulir kembali, sehingga tentu kebugaran tim menjadi salah satu isu paling nyata yang digaungkan, bahwa harusnya turnamen pramusim ini bukan hanya sekedar menjadi hiburan tapi juga menjadi persiapan tim, bukan malah membuat tim kelelahan, sehingga dari pihak panitia penyelenggara pun memastikan bahwa dengan regulasi mereka memberikan 12 kali pergantian pemain itu adalah cara untuk mensiasati minimnya waktu istirahat antara partai semifinal dan juga partai final. Dan pada esok hari selain partai final itu akan juga digelar pertandingan perebutan juara 3 ataupun posisi peringkat ketiga yang akan mempertemukan Persija Jakarta dan juga Arema FC dari Malang, yang akan dihelat di Stadion Kapten Iwayan Dipta di Anyar, Bali pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sementara pertandingan sendiri akan dihelat di tempat yang sama namun pada pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah atau pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Begitu sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari kawasan Senayan, Niar Abdul Litiloli, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Baru saja kita mendengarkan berita dari Pro 3 dan kini kembali lagi ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara selanjutnya.
1: Saudara pendengar, Anda bisa mendengarkan

Cermin Pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, teliti-teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
5: Pendengar, tahukah Anda, kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

0: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
1: Ayo, udah. Saya tunggu.
0: Bentar. Tunggu bentar.
1: Ngapa, Le?
0: Ke kamar bentar.
1: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
0: Iya, ya. Tunggu.
1: Ngapain, Le?
0: Jadi gini, itu
1: ada... ada apa di kamar itu?
0: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
1: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
0: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
1: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
0: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id

0: Mayday, mayday. Deteksi makhluk lapar di area sekolah.
1: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
0: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
1: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
0: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
1: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.
2: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: 102 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: hari ini. Yang pasti artis senior memang tidak hanya mewariskan karya, tapi juga semangat. Dan mereka terus berkarya bukan demi tepuk tangan, melainkan demi menjaga denyut budaya dan kecintaan kepada bangsa. Usia boleh bertambah, tetapi dedikasi tidak pernah menua. Dan selama cinta kepada bangsa masih menyala, karya akan terus hadir dan lahir tentunya. Seniman sejati tidak berhenti berkarya karena usia. Mereka terus mengabdi melalui karya, menginspirasi generasi dan memperkuat jati diri bangsa. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam hari ini pasti ramai banget karena ada tiga bintang tamu saya. Yang barusan nyanyi ini ada Bunda Neni Triana, beliau ada di ujung telepon. Selamat malam Bunda Neni.
1: Selamat malam Mas Yudi, selamat malam. Ada Mbak Yana ya.
0: Betul Yana banget.
1: Ada juga Pak Awaludin.
0: Yeah. Pak Awaludin.
1: Si cantik belum datang ya?
0: Mbak Ita si cantik belum. Mudah-mudahan secepatnya belum, meluncur ya. Siap.
1: Oke, selamat malam para pendengar RRI di seluruh Nusantara.
0: Janji. Apa kabar nih semuanya? Alhamdulillah baik.
1: Oke.
0: Bunda Neni gimana kabarnya?
1: Kebetulan sedang fit, makanya tidak bisa hadir ke studio.
0: Tapi iya. Janji tak bertepi masih ingat ya.
1: Saya juga kaget tadi, loh kok kayak pernah saya nyanyikan lagunya itu sebetulnya itu lagu Why ya, dari Cats, The Cats.
0: Oke, ya.
1: Nah, pada waktu itu memang saya diminta nyanyi lagu itu untuk diindonesiakan.
0: Okay.
1: Dan kebetulan katanya sih tanggapannya menurut produser dari Indonesia, ada tanggapan dari The Cats-nya sendiri, mereka appreciate sekali gitu, senang katanya ada anak kecilnya. Saya saat itu kan masih anak kecil ya. Ada
0: anak kecil. Ini anak kecil vokalnya kayak begini. Siap. Oke, ini yang menemani Bunda Neni ada Bunda Yana Akbari.
2: Selamat ya. Malam.
0: Ya, suaranya masih merdu banget. Kayaknya cocok nyanyi bossa nova ya.
2: Kebetulan emang hobinya di bosas.
0: Oh, hobinya di bosas. Oke, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Terima kasih loh udah malam-malam sempat datang ke Ruang Rindu malam hari ini.
2: Terima kasih juga sudah diundang oleh pihak RRI.
0: Semangat terus berkarya ya.
2: Iya.
0: Gak peduli usia harus terus bertambah kan.
2: Usia kan hanya angka.
0: Betul. Begitu Pak Awaludin ya.
3: Siap.
0: Makanya bikin acara nanti tanggal 10.
3: 10.
0: Oh, 10 malam. Oke. Kalau Pak Awaludin ini nyanyi juga gak sih?
3: Enggak.
0: Kenapa
3: saya
0: gak nyanyi?
3: Aslinya juga jurnalis saya.
0: Jurnalis ya, sama kita. Sama
2: kita ya. Saingan dong.
0: Enggak lah. Enggak saingan jurnalis itu kan sama-sama memberitakan kebaikan untuk bangsa.
3: Yes,
0: begitu kan?
3: Betul.
0: Oke, ini pendengar Pro 1 pasti bertanya-tanya gitu kan. Pertama kali tamu-tamu saya berkiprah di karir masing-masing, gimana ceritanya sih? Ayo siapa yang mau duluan?
2: Maksudnya?
0: Pertama kali. Berkarir gimana ceritanya?
2: Pertama kali kalau saya memang justru nyanyi.
0: Nyanyi ya pertama kali ya?
2: Ya, waktu itu saya ada isi, ya masih muda kan. Ada acara, masih acaranya bukan Wajah Baru setelah. Kalau TVRI dulu kan ada Wajah Baru, ada Hiburan Senja. Saya lupa waktu itu acara apa. Ketemu sama kebetulan ini. Pak Irwin Syah,
0: sutradara. Oke.
2: Terus saya ditanya gini-gini, mau enggak? Saya masih bego juga itu. Ada 4 scene ini. Kita syuting di Semarang. Apaan itu 4 scene, Bang? Aku loh. 4 scene. Kamu ke sinetron, mau enggak? Mau, tapi saya enggak ngerti, masih enggak ngerti, taunya hanya nyanyi kan waktu itu. Akhirnya sejak itu ketemu, saya ikut beliau syuting di mana? Semarang.
0: Oke.
2: Okay. Akhirnya melebar lagi ke dunia layar lebar. Ya sudah akhirnya justru banyak di layar lebar akhirnya.
0: Lebih banyak di layar lebar ya. Tapi nanti lagunya akan kita puterin buat semua pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Kalau Pak Awaludin berkarirnya gimana? Katanya bukan hanya jadi jurnalis, penulis juga ya.
3: Yes.
0: Gimana ceritanya awal-awal dulu?
3: Jadi saya ini sejak dari kecil tinggal di Medan dulu itu.
0: Oke. Okay.
3: Hobi membaca surat kabar.
0: Oh iya.
3: Nah yang saya baca itu

0: adalah cerita-cerita bersambung.
1: Cerbung ya kalau zaman dulu ceritanya ya.
0: Puisi, puisi sama karya-karya jurnalistik lain.
1: Karya-karya jurnalistik lain.
0: Nah, terakhir itu begitu tamat SMA, saya langsung jadi menjadi wartawan di Padang.
1: Okay.
0: Di Harian Semangat Padang. Kemudian 5 tahun di situ saya masuk ke Harian Bisnis Indonesia. Harian Bisnis Indonesia terlibat dari banyak kegiatan liputan-liputan ekonomi sebenarnya.
1: Oh, okay.
0: Tetapi bakat kecil itu nggak hilang.
1: Nggak hilang.
0: Jadi ketika saya di SMA itu, panggung ini sebenarnya juga mainan saya juga.
1: Panggung nyanyi?
0: Iya, panggung sajak, baca sajak.
1: Oh, baca sajak. Oke.
0: Puisi gitu ya. Lalu kemudian ikut juga dalam kegiatan penampilan teater gitu
1: ya. Oh, iya.
0: Jadi kalau Mbak Ita Purnamasari ini nggak asing juga bagi saya gitu. Selalu mengikuti penampilan-penampilan beliau gitu.
2: Nah, alhamdulillah.
0: Akhirnya pas 81 tahun kemerdekaan RI ini, saya ketemulah dengan kakak saya namanya Ida Leman.
2: Yeah. Mbak Ida ikut
1: itu
2: hadir.
1: Mbak Ida Leman ikut hadir di sana.
2: Sudah ketemu tadi.
0: Ida Leman ini bagi kita di Sumatera Barat adalah idola. Nah, pas ketemu saya itu beliau ngomong, "Awe, gimana ya bisa kita dengan senior-senior yang lain tampil bareng?"
1: Wah.
0: Ya. Itu semuanya ada. Dari Sabang sampai Merauke.
1: Wow. Oke. Okay.
0: Nah, insting kita wartawan kan jelas gitu, wah ini sesuatu banget.
1: Saya siap.
0: Nah, akhirnya saya bicara dengan Mbak Karin di Hotel Borobudur. Ya, beliau itu yang ngurus penampilan-penampilan dari pihak ketiga di hotel.
1: Oke.
0: Saya tawarkan ini, dia bilang, wah ini bagus banget Pak.
1: Siap.
2: Konsepnya bagus ya Bang Awi ya.
0: Konsepnya bagus banget, ini Indonesia banget. Nah, saya rupanya baru dapat cerita juga Pak Tommy Winata ini memang suka.
1: Tertarik ini untuk acara yang terbaru itu ya.
0: Yes. Baik. Yang kebudayaan ini gitu kan. Udah kita lah terakhir ketemu kakak
2: dengan
0: saya ini,
2: kakak cantik Mbak Yana.
0: Mbak Yana ini dengan saya sama-sama pendiri Partai Hanura.
1: Oke.
2: Ceritanya gitu ya Bang ya.
1: Baik. Yaudah. Kita ke Bunda Neni dulu ya. Nah, Bunda Neni.
2: Halo.
1: Ini
2: Mbak Neni. Aku udah datang Mbak Neni. Apa kabar Mbak cantik?
3: Alhamdulillah, Mbak Ita ini yang cantiknya.
2: Mbak Neni paling bisa deh, apalagi
1: Bunda.
2: Mbak Neni.
1: kalau tadi Bunda Yana sama Pak Awaludin kan udah cerita tentang awal mereka berkarir. Kalau Bunda Neni kan katanya dari kecil banget ya. Gimana
3: ya,
1: ceritanya?
3: Jadi gini,
2: di acting dulu atau di musik ya?
3: Enggak,
2: Mbak Neni?
3: Justru nyanyi dulu Mbak Ita.
2: Oh, nyanyi dulu ya Mbak Neni. Ya.
3: Jadi dari kecil tuh saya memang hobi nyanyi. Nah, begitu dengar di RT kami lah gitu pada saat itu tahun 64 mau ada band katanya. Oh, ada band. Terus saya minta diantar sama pembantu nonton kan. Nah, biasanya kan kalau di tengah acara ada yang siapa yang mau berani naik ke atas panggung? Oh, itu saya langsung nunjuk
2: saya, tangan.
3: Saya,
2: iya.
3: Saya mau nyanyi.
2: Wow, naik ke atas. Pasti.
3: Nah, jadi cuma bukan satu lagu. Akhirnya saya nyanyi dua lagu. Kebetulan waktu itu saya nyanyiin lagunya memang dulu saya favorit banget sama Lili Suryani.
2: Oh, iya.
3: Lilis, nah, udah gitu saya nyanyi akhirnya sampai jadi dua lagu. Nah, terus waktu mau turun panggung, pemimpin bandnya itu manggil saya gitu. Mau enggak katanya kita gembleng, kita apa namanya dididik lah gitu, dibimbing gitu. Jadi penyanyi tetap. Nah, pada saat itu memang band yang main itu ya memang udah takdir kali ya, saya ketemunya di situ. Band Rapsodia dulu, ya kan, band Rapsodia itu top banget lah di Bandung.
2: Populer saya sekali itu Mbak Nini.
3: Populer selama 2 tahun. Nah, selama 2 tahun itu saya udah dibawa kemana-mana, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, keliling, dan sudah sepanggung dengan artis-artis ibu kota ceritanya seperti itu. Saya anak kecil lah. Udah sepanggung sama Tante Titi Puspa, sama sama Puspres gitu kan, Henny Purwonegoro. Saya pokoknya anak bawang banget deh pokoknya saat itu.
1: Siap.
3: Nah itu, jadi kemudian tahun 68 saya merambah ke film, diminta oleh produser film. Kebetulan mereka bikin drama musikal yang kebetulan memang yang dicari ya bintangnya itu harus bisa nyanyi gitu kan. Nah kebetulan saya saat itu mungkin sudah mulai sedikit lah gitu ya, ada nama kali seperti itu,
2: dan berbakat pula dong Mbak Nini.
3: Terus langsung saya diminta, judulnya langsung dirubah. Jadi judulnya tuh, filmnya itu jadi Neni.
2: Jadi sesuai nama pemeran utama ya Mbak Nini ya. Wah, luar jadi, biasa
3: kalau,
2: ini.
3: Kalau kedepannya itu kan ada film Cica gitu. Film Serina. Ini film Neni gitu. Neni, ditonton oleh seluruh Indonesia dan diwajibkan karena itu mengandung edukasi ya,
2: pastinya,
3: untuk seperti itu.
1: Siap. Nah, setelah kalau begitu.
3: Setelah itu saya terus jalanin ini dua. Jadi kaki saya ada di film, ada di
2: musik nyanyi. Dan film ya. Wah, luar biasa Mbak Nini nih.
3: Sampai detik ini masih juga.
1: Masih terus ya Bunda ya.
2: Masih eksis loh Mas Yudi.
1: Iya dong. Oke, ini pendengar Pro 1 udah banyak yang pengen
2: udah ngobrol. Udah antri nih Mbak Nini.
1: Udah antri. Kita terima telepon dulu
2: dari
1: ya.
2: Dari Jember ada Pak Ahmad Abdullah.
1: Selamat malam Pak Ahmad.
4: Halo, selamat malam.
2: Malam Pak Ahmad. Memori lewat lu. Iya.
1: Silakan langsung pertanyaannya.
2: Iya. Betul, ya, betul Pak Ahmad.
4: Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat. Pak Ahmad.
4: Merdeka.
2: Iya.
1: Apa yang mau ditanyakan Pak Ahmad?
2: Mau disampaikan?
4: Ingin kenalan sama bintang tamu.
1: Oh, silakan.
2: Silakan Pak
1: Ahmad. Langsung kenalan.
4: Bunda Neni.
2: Ada Bunda Neni, Bunda Yana, dan Bang Awe.
4: Salam kenal.
1: Okay.
4: Dan salam hormat takdim. Salam
1: siap. Siap. Itu aja?
4: Ya. Pertanyaannya, bagaimana terbentuknya grup band ini sehingga Bang Amaluddin, Bunda Yana, Bunda Neni ini bisa rukun dan kompak?
1: Oh, okay, iya. Siap.
4: Dan makanan apa yang digemari?
1: Oke.
2: Nanti akan dijawab ya, Pak Ahmad ya.
4: Ya, salam boleh ya.
2: Boleh, silakan Pak Ahmad.
4: Ya, salamnya untuk Putra Magenda di Bondowoso, di RMI Jember ada Pak Mura dengan Ibu Eti dan Miati. Salam hormat, selamat malam.
1: Oke.
4: Okay. Juga ada Bang Leman di Lampung, Tete Dinda, Ibu Fatmawati, Bang Ahmad Irwan di Bandung.
1: Siap.
4: Salam hormat, salam sehat. Siap. Dan salam merdeka.
2: Merdeka. Oke, Pak Ahmad.
1: Sama-sama. Dari Jember kita
2: ke Palu ada Bu Farida. Selamat malam Bu Farida.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
1: Silakan dengan para bintang tamu kita.
5: Ini silakan Mbak Bu Neni Triana.
2: Boleh, silakan Bu Farida.
5: Bunda Neni Triana.
1: Bunda Neni?
5: Iya, tadi kalau dengar cerita dari Bunda Neni Triana itu ya, asik ya perjalanan karirnya dari awal hingga sekarang ini. Umur itu kan cuma angka ya, tetap berkarya ya. Yang ini Ibu Fadil tanyakan ke Bunda Neni Triana. Tadi kan ada lagunya Janji Tak Berpeti.
1: Betul.
5: Terus ada juga judul lagunya Malam Tak Berbintang. Lagu ini ya dirilis tahun berapa? Apakah lagu kedua lagu tadi itu album keberapa ya?
1: Oke,
2: nanti akan dijawab ya Bu Farida.
5: Ke Yana Bahri ya. Ibu Fadila mau tanya juga ke Yana ini.
2: Mbak Yana.
5: Kan Yana, Bunda Yana ada Yana. Lagu religinya yang Mohon Ampunanmu. Terus kalau dalam film itu perannya Bunda Yana itu apa sih?
1: Nah, cuma siap.
5: Ini Ibu Farida tanyakan.
1: Okay.
5: Terus karena ini tiga kan, tiga bintang tamunya ya, Pak Awaludin.
2: Ada Pak Awaludin, Awe.
5: Ya, singkat saja ya. Apa duka-dukanya jadi seorang jurnalis?
1: Siap,
2: nanti akan dijawab Bu Farida.
5: Iya, mau kirim salam Mbak Ica ya.
2: Siap, silakan.
5: Iya, salamnya ada yang di Denpasar Mas Wandi, terus ada Mas Adi di Jambi.
1: Okay.
5: Ada yang di Jepang ya. Dan Ayu Masohi. Dan untuk seluruh penyiar terus satu RRI Senusantara.
1: Siap.
5: Merdeka, sekali merdeka.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang dulu ya. Ada Oma Ana. Selamat malam Oma.
2: Malam Oma.
6: Selamat malam juga Mas Yudi, Mbak Ita Purnama Sari. Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Oma,
6: sehat apa kabarnya ya?
1: Alhamdulillah sehat dong.
2: Oma juga sehat ya Oma ya.
6: Ini kan sudah bulan Agustus ya. Salam merdeka aja.
2: Merdeka.
1: Siap.
6: Belum waktunya gitu.
2: Oke Oma, ada yang mau disampaikan ke para bintang tamu?
6: Boleh dong untuk Ibu Bunda Neni ya.
2: Boleh.
6: Tadi kayaknya penjelasannya itu mulai nyanyi karena ada band gitu ke kampungnya tadi ya Bunda ya.
1: Bunda Neni.
6: Katanya di tahun 68 apa?
2: Di tahun ya, 68 ya, nanti nyanyi. Nanti akan di
1: jawab ya.
2: Jawab ya.
6: Iya, berarti lahirnya tahun berapa sih gitu. Nah, bagaimanakah perasaannya setelah ketemu dengan yang Titi Puspa, penyanyi-penyanyi senior pada saat itu? Gimana perasaannya gitu? Seperti Oma kalau ketemu sama Mbak Ita kan, kayaknya bangga banget gitu.
1: Apaan orang ke Palembang gak disamperin?
2: Kita siaran di Palembang, Oma malah gak ada tuh.
6: Nanti deh ketemunya.
2: Okay, ya, jangan lupa siap.
6: Mas Yudi kan dibilang pada saat itu Oma tidak bisa hadir, say.
1: Siap. Oke.
6: Okay. Terus sama bintang tamu yang satu lagi tadi, maaf.
2: Ada Pak Waludin Awe dan Mbak Yana Akbari.
6: Iya, kayaknya Pak Waludin tadi itu karirnya kok banyak sekali ya. Gimana caranya untuk mengingat karir itu, yang bisa jadi penulis lah, yang bisa jadi ini lah gitu. Oke deh, mudah-mudahan lah siap-siap semuanya bintang tamu kita ya.
1: Siap.
6: Tapi tolong dijawab dong yang tadi Bunda Neni tadi itu gimana perasaannya gitu.
1: Berapa
6: tahun Kak Bunda Neni di situ? Soalnya kan Oma lahirnya tahun 66.
2: Iya, gitu. Iya, Oma siap.
6: Perasaannya seperti apa gitu. Ketemu sama penyanyi-penyanyi senior gitu ya. Boleh dong salam enggak Mas Yudi?
2: Boleh, silakan Oma.
6: Oh, terima kasih untuk Bunda Ana yang ada di Sorong ya. Terus untuk penyiar-penyiar seluruh Nusantara RRI Pro 1 gitu.
2: Nah,
6: untuk semuanya aja deh gitu aja.
1: Terima kasih Oma.
2: Terima kasih Oma Ana.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita
2: dari
1: jawab
2: Palembang
1: satu persatu ya.
2: Bogor
1: ada yang masuk
2: ya.
1: Lagi Bogor ya. Halo, selamat malam.
2: Dengan Pak Hasanuddin.
7: Selamat malam Mbak Ita.
2: Selamat malam.
7: Mbak Yana, Bunda Neni.
1: Siap.
7: Pak Yudi Ismail. Pak Waludin. Masya Allah.
1: Iya, langsung silakan ya pertanyaannya ya.
2: Silakan Pak Hasan.
7: Senior semua ini diborong sama
2: legend.
7: Satu ini Masya Allah.
1: Saya junior.
2: Legend keren.
7: Keren. Benar-benar ini.
2: Mangga tuh.
7: Ya, saya Kang. Apresiasi buat Bunda Neni. Apresiasi buat Bunda Yana sama
2: Bang
7: Awaludin, luar biasa.
2: Iya.
7: Jurnalis sepak terjangnya cakep juga ya Bang Awaludin.
1: Oke.
2: Okay. Enggak ada lawan.
7: Masyaallah enggak ada lawan. Cuman saya saya pengen ada seri pertanyaan ini nih Mbak Ita nih.
2: Silakan Kang.
7: Ke buat Bunda Neni nih.
2: Iya.
7: Adakah impian waktu umur-umur ya, nggak namanya gak dulu kan itu mungkin ada TK deh, itu ya. Adakah impian pengen jadi seorang bintang yang dikenal sama seluruh Indonesia itu? Adakah impian itu?
1: Oke.
7: Okay. Tapi sampai impian itu tercipta oleh Bunda Neni.
2: Siap.
7: Terus Bunda Yana juga itu udah sudah apakah sampai sekarang masih eksis di Belantika Musik Indonesia.
2: Oke, nanti akan dijawab ya Pak Hasanuddin.
7: Oke, buat Mbak Ita. Ya. Sehat ya Mbak Ita ya.
2: Alhamdulillah.
1: Siap. Terima kasih ya.
7: Kangen banget nih.
2: Ayo dong, mampir ke sini dong setiap Rabu malam. Disempetin kan dari Bogor kan deket loh.
7: Oh, deket. Pak Hasanuddin. Iya. Udah Ita.
1: Siap. Terima kasih ya. Pak Hasanuddin. Okay. Kita jawab satu persatu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari Pak Ahmad. Di Jember, salam kenal buat semuanya katanya. Bagaimana bisa terbentuk pertemanan ini katanya? Gimana ceritanya? Langsung dijawab.
2: Ada, mau ada acara.
1: Siapa yang
2: juga
1: mau jawab?
2: Mungkin Bang Awi atau Mbak Yana atau Bu Nini. Monggo, Mbak
8: Yana. Boleh. Jadi pertemanan kebetulan kalau saya dengan Teh Nani Triana memang cukup lama.
2: Cukup lama,
8: ya. Starina aja 24 tahun.
2: Wow.
8: Sebelum di Starina.
2: Udah puluhan tahun.
8: Oh iya, kami sama-sama di ormas dan organisasi partai lah.
2: Ya.
8: Jadi memang udah sangat lama.
1: Udah sangat lama ya.
8: Dan sudah saling memahami. Jadi saling mengisi kekurangan satu sama lain. Itu. Intinya saling menjaga sampai saat ini.
2: Ya.
1: Oke. Okay. Makanan favorit masing-masing. Pengen tahu ternyata.
8: Teh Neni itu senengnya makanan kering.
1: Teh Neni
8: tidak suka sayur tidak.
1: Oh
8: suka.
1: Begitu Bunda Neni.
2: Suka kuah ya. Bayana, waduh.
3: Saya orang Sunda ya.
2: Oh ya, doyannya lalap-lalap ya Mbak Neni ya.
3: Tidak suka, saya tidak suka sayur, saya tidak suka sayur asem. Nah itu orang Sunda yang aneh.
1: Oke.
2: Okay. Teteh mau bisa aja. Aduh.
1: Kemudian, Bunda Yana.
8: Kalau saya sukanya. Bakso.
2: Lah sama dong Mbak Yana. Bakso nomor 1.
8: Rujak ulek. Rujak petis. Rujak Surabaya genteng kali.
2: Rujak cingur.
1: Jenengan piye rujak cingur? Surabaya
2: ta? Mbak Yana orang Surabaya.
8: Lama di saya kecilnya di Malang karena ayah saya tentara.
1: Oh, okay.
2: Sama dong Mbak Yana. Biasa
8: habis dari Malang Surabaya, makanya makanan Jawa Timur. Baru langsung ke Jakarta. Jadi di Jawa Tengah cuman mampir melahirkan saja, dilahirkan saja.
1: Oh iya.
8: Rujak cingur enak banget.
1: Lo pastinya lontong balap ya.
8: Oke. Rujak.
1: Kalau Pak Waludin makanan favorit
2: apa nih? Apa Bang?
0: Nah, kalau saya ini aneh juga ini. Kemana-mana saya cari lontong.
1: Lontong?
2: Lontong ya.
0: Jadi waktu ada perjalanan ke Korea Selatan, saya juga cari lontong di
2: Korea. Carinya lontong ya.
0: Rupanya nggak ketemu.
2: Bang Awi mah bisa
0: 11
2: aja
0: hari di situ. Lontongnya badan saya turun.
1: Karena nggak makan.
2: Karena nggak makan lontong.
1: Oh iya, makanya karena nggak makan lontong. Iya, siap iya. Kalau
2: apalagi
1: begitu.
2: Kalau lontongnya gurih mas ya, wih.
1: Oke.
2: Mantap.
1: Bunda Neni, tadi ada yang nanyain Bu Farida di Palu. Lagu Janji Tak Bertepi dan Malam Tak Berbintang itu tahun berapa sih?
2: Dirilisnya tahun berapa Bunda?
3: Kalau gak salah itu tahun berapa ya? 71 gitu ya.
2: Iya tahun 70-an.
3: 70-an lah kita, 70-an.
1: Oke.
3: Okay. Kalau enggak tahun 69 ujung lah seperti itu.
2: Nah,
3: itu
2: terjawab ya Mbak Farida.
3: Iya, betul.
1: Oke. Okay. Kalau buat Bunda Yana di film yang pernah dibintangi apa aja?
8: Kebetulan film kalau yang sampai sekarang sering diputer itu sampai bosen tapi nggak dapat royalti.
2: Apa itu Bunda? Bunda
8: yang dengan aja. Susana, Titisan Dewi Ular.
1: Uish, terus?
8: Waduh. Mat Pelor.
2: Waduh.
8: Kalau actionnya ada di pertarungan di gunung, di gua Siluman itu juga sering.
2: Itu filmnya ngetop semua loh pada zaman itu loh ya Mbak Yana ya.
8: Ya jauh masih
2: diputer,
8: muda.
2: Terus diputer sampai sekarang ya Mbak Yana. Ya.
8: Terus diputar dengan TV gitu. TV swasta sih kebanyakan.
2: Mantep nih Mbak Yana.
1: Siap. Pertanyaan untuk Bang Awaludin, suka duka jadi jurnalis apa sih?
2: Tadi kan ada yang nanya tuh Bang.
0: Nah jadi gini, kalau saya dunia jurnalistik ini bagi saya itu jembatan ya untuk bisa masuk kemana-mana.
2: Nah,
0: jadi melalui jurnalistik saya kenal Bundo Idaleman ya, Neni Triana,
2: Bunda Yana,
0: dan yang lain-lain gitu ya. Dan kemudian melalui jurnalistik juga saya membangun harmonisasi dengan teman-teman di lintas profesi, termasuk dengan Pak Wiranto pada saat beliau memimpin Partai Hanura. Dan secara pribadi saya dengan posisi sebagai wartawan itu bisa membangun relasi kemana aja.
1: Oke. Siap.
2: Mantap. Oh, mantap kalau begitu. Terjawab sudah.
1: Pertanyaan siapa lagi yang belum? Ini dari Pak Hasan. Oh, dari Oma Ana gitu Ana, ya. Oke. Tahun berapa lahirnya? Nanyain tahun lahir. Silakan kalau berkenan menjawab boleh, kalau enggak juga enggak apa-apa. Enggak apa-apa.
2: Ini gitu kan ya. Izin termasuk enggak kita. Enggak
3: apa-apa. Saya justru bangga ya.
2: Oh iya. Silakan Mbak Neni. Ada yang kepo nih, Mbak.
3: Iya, enggak masalah. Saya bangga dengan usia saya. Sekarang betul, usia saya tahun ini 71 tahun. Tapi saya masih bisa masih di panggung, masih bisa ajuruk-ajurukan ya.
2: Aduh, Mbak. Luar biasa Mbak Neni.
3: Bisa ngerok-ngerok gitu.
2: Pastinya
3: iya.
2: Mbak.
1: Okay.
3: Iya dong.
2: Kan begitu, aku pernah ya lihat Mbak Neni nyanyi.
3: Oh iya pernah ya.
2: Oh, luar biasa deh pokoknya.
1: Tadi juga ditanyain dulu waktu ketemu senior-senior gimana rasanya?
2: Ketemu Tante Titi.
3: Oh, mengerikan sekali. Saya kan masih kecil.
2: Gemeteran ya Mbak Neni ya.
3: Gemeter sekali. Wah, pokoknya yang namanya demam panggung, takut nyanyi salah, takut gaya salah. Tapi saya berupaya gitu ya, dengan kalem. Begitu naik ke panggung, mulai kan yang namanya Tante Titi juga ada melawak biasa gitu, mengarahkan, apa namanya, diberi bimbingan seperti itu. Ya akhirnya alhamdulillah sampai detik ini suara saya masih terjaga gitu ya. Masih energi itu masih ada, power masih ada gitu, alhamdulillah gitu ya.
1: Siap,
3: dan wajah gitu juga alhamdulillah di 71 ini.
2: Wow, awet pol ini Mbak Neni mah, awet pol.
1: Kalau Bunda Yana
8: kenapa tuh?
1: Umurnya berapa atau lahir tahun berapa?
8: Saya tanggal 12 Agustus ini 66.
2: Wah, aduh. Ini mah
1: masih remaja senior semua ya.
2: Mukanya ini remaja semua.
8: Remaja kolot.
2: Duh. Awet muda ini Bunda ya.
1: Ya.
8: Nah, terima kasih.
1: Kalau Bang Awaludin?
0: Saya Mei kemarin 61.
2: Oh, aduh, benar Mas.
1: Kepala 6 semua ya.
2: Kepala 6.
1: Satunya kepala 7. Kita harus hormat.
2: Iya dong, luar biasa.
1: Oke, dari Pak Hasanuddin di Bogor. Waktu kecil memang sudah ada impian enggak sih untuk jadi bintang? Nah, ini buat Bunda Neni sama Bunda Yana nih.
3: Oke, saya jawab ya.
1: Boleh.
3: Oke. Saya tidak pernah bermimpi menjadi bintang, tapi kebetulan saya itu diasuh dari kecil, diambil dari 21 hari dari ibu saya, diambil sama nenek saya.
1: Okay.
3: Nenek saya itu gila bintang, jadi dia jadi dia begitu bayinya diambil, cucunya langsung dicetak, ini harus jadi bintang kan. Karena katanya, menurut ceritanya dulu, rambut saya tuh kuning emas.
1: Oke. Okay.
3: Wow. Terus kulit saya putih, katanya pipi merah. Wah, ini mesti jadi bintang.
2: Wah, ini boneka Barbie dong, Mbak Neni. Aduh, keren.
1: Okay,
3: jadi
1: okay.
3: Pada akhirnya memang kesampaian
2: lah
3: itu cita-cita nenek saya. Iya. Iya, betul.
2: Luar biasa.
1: Oke, kita ngobrol panjang sekali. Kita dengerin dulu lagu-lagu berikut ini.
2: Yes.
1: Yang pertama ada Dermaga Cinta. Tak ya, langsung kita
2: langsung
1: dengerin dari
2: kita,
1: Bunda Yana. Kita simak bersama-sama.

0: Waduh, luar biasa lagunya. Kenangan manis Yo, mesti berlalu. Tahu gak siapa yang nyanyi?
1: Sopo Ayu.
0: Beliau itu orang Padang, bukan Sopo Ayu.
1: Makanya aku nanya Mas Dwi Sopo Ayu.
0: Bunda Erni Johan yang Johan nanti juga ada di acaranya.
1: Pagelaran budaya. Bang Awe tadi ya.
0: Siap, kita ngobrol dulu sebentar ya. Karena Bunda Erni Johan waktunya juga mepet. Sibuk banget Bunda Erni ini.
1: Selamat malam
0: Bunda Erni.
1: Mamini. Aku panggilnya Mamini.
0: Ya. Mamini ya.
1: Mamani.
0: Bunda Erni ini ada Mbak Ita Purnamasari loh ini.
1: Iya Mamani. Lama enggak jumpa loh Mamani ya.
2: Sorry ya, aku belum sempet-sempet. Ini aja disempet-sempetin. Ini lagi di rumah sakit. Lagi tunggu cucu.
1: Semoga cucunya ya sehat kembali ya, Mamani ya.
2: Amin.
0: Pendengar Pro saat ini kesempatan yang luar biasa bisa loh ngobrol dengan Bunda Erni Johan. Iya kan, ya. Bunda. Ini ya, untuk acara tanggal 10
1: Agustus nanti.
0: Persiapan Bunda Erni Johan seperti apa?
2: Enggak ada persiapan apa-apa, siapin diri sehat, udah pakai kostum tinggal nyanyi.
1: Membawakan berapa lagu Mamani di acara nanti?
2: Kita semua boleh satu lagu.
1: Oh, satu ya. Terus
0: masing-masing satu lagu ya.
1: Soalnya kan pengisi acaranya banyak. Nah,
2: acaranya padat-padat banget. Iya.
1: Mm-hmm. Aku tadi udah lihat e-flyernya, keren banget, luar biasa ini Mamani ya. Aduh. Enggak sabar nonton. Siap.
0: Berarti kalau membawakan lagu dari lagu-lagu hits, Bunda Erni Johan yang sedemikian banyak pasti dipilih yang paling oke. Atau ada tema tertentu
1: di acara ini nanti?
2: Karena ini temanya
1: budaya ya.
2: Seperti Oji Saputra, dia kan ada darah Aceh, dia nyanyi lagu Aceh.
0: Oke.
2: Pici Sumanti lagu Manado, baju Manado. Gitu. Neni Triana Jawa Barat, Neni Triana pakai lagu Sunda ya, baju
1: adat Sunda.
2: Jarang-jarang sih ya emang.
1: Kalau Mama nih
2: baju Padang.
1: Iya baju Padang ya. Aduh.
2: Kan orang Padang gitu loh. Padang pasir.
1: Uni ya benar,
0: Uni Erni Johan. Bukan main. Ini legend-legend suaranya masih bening semua lo kan?
1: Semuanya cetar membahana.
0: Betapa
2: jangan begitu. Ini loh, yang ngomong aja juga.
1: Mama nih, kita kan berapa kali sepanggung lo. Aku jadi saksinya lo.
2: Iya, makanya. Ini makanya aku lagi mikir aku kok enggak diundang Ita lagi yang waktu acara kanker.
0: Oke.
1: Mama nih bisa aja. Nanti next ya. Mamani ya, siap kita
0: ruang agendakan rindu bersama Erni Johan.
1: Ya. Ruang rindu off air ya Mamani ya, siap.
2: Oke.
0: Insyaallah. Satu lagi pertanyaan Bunda Erni Johan, karena kan nanti akan membawakan lagu Minang atau lagu Padang.
2: Lagu legend saya, lagu Minang.
0: Bukan.
1: Boleh disebut judulnya Mamani?
2: Boleh, lagunya Ratu Denai.
0: Ratu Denai.
2: Yang depannya tuh Ratu Denai Surang tolong patenggangkan.
1: Suaranya merdu sekali Mamani.
0: Ini lagunya loh.
1: Ya ini
0: loh.
1: Lagu yang bakal dibawakan tanggal 10 Agustus nanti ya Mamani ya.
2: Iya, tanggal 10.
1: Keren.
0: Iya. Berarti sekarang persiapannya udah mateng banget dong.
1: Pastinya
0: Bunda
1: dong.
0: Erni Johan.
2: Insyaallah.
1: Persiapan penampilan kostumnya
2: aja kan. Soalnya kan bukan kalau cuy aku konser 10 lagu, 12 lagu. Nah, itu benar-benar harus full ini. Nah, ini malah.
1: Ini seru ya Mamani ya, bareng penyanyi-penyanyi legend yang lain. Wah, luar biasa ini.
2: Sisi Semanti itu lagi.
1: Siap Mamani.
0: Siap. Apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia, Bunda Erni Johan?
1: Nah, kita relay seluruh Indonesia, Mamani.
2: Ya, semoga kita semua sehat, walaupun dalam keadaan yang ya enggak usah disebutlah, kita aku enggak ikut-ikutan politik lah. Yang penting kita banyak berdoa sama Allah.
0: Siap.
2: Kita
0: siap,
2: sehat, dikasih panjang umur.
1: Amin.
2: Indonesia Raya benar-benar merdeka beneran ya gitu.
1: Amin, Mamani. Siap.
2: Agustus 17.
0: Senyumnya masih kayak 35 tahun ya.
1: Itu dia, dan suaranya, staminanya juga masih loh Bunda Erni. Luar biasa pokoknya. Eh,
2: tapi ini juga ini pengganti aku nanti kan nih yang ngomong ini.
1: Amin, Mama Ni.
0: Oke.
1: Okay. Kita saling doa ya, Mama Ni ya.
2: Oke. Okay. Iya. Okay. Iya sama-sama.
1: Terima kasih
0: Mama banyak. Bunda Ni Johan.
2: Sampai ketemu lagi
1: Mama Ni. Sukses selalu, sehat selalu.
0: Dadah. Nah, yes. Ini pengen kembali ke Pak Waludin dan Bunda Yana, dan Bunda Neni. Ini seperti apa sih dan ide awal dari kegiatan yang akan diselenggarakan tanggal 10 ini?
3: Nah, jadi gini, kalau dari visi saya melihat orang bilang usia itu bisa menghentikan karir.
1: Betul.
3: Mm-hmm. Nah, saya ingin buktikan dengan pagelaran budaya ini itu tidak. Semakin usianya naik, dia masih bisa
1: tetap berkarya, yes, dan berkreasi.
3: Berkreasi itu yang pertama. Yang kedua, di 81 tahun kemerdekaan Indonesia, saya ingin senior-senior ini berbagi lagi panggung dengan penggemarnya.
0: Oke.
3: Jadi untuk sebagai informasi saja, udah banyak nih yang nunggu Mbak Yana, Ida Leman,
1: Mbak Nini,
3: Mbak Nini, yang lain-lain untuk bisa ketemu, melepas rindu.
0: Okay.
3: Yang ketiga, penonton kita itu adalah fansnya
0: mereka masing-masing ya.
3: Jadi yang nonton di acara kita itu rata-rata umurnya 50 tahun ke atas.
1: Seru loh,
3: Bang. Jadi mempertemu kembali artis-artis ini ke fansnya,
0: okay, gitu.
1: Dan mereka bisa bernostalgia.
3: Bisa bernostalgia. Pas banget dengan acara RRI.
0: Siap kalau begitu. Bunda Yana, boleh disebutin gak sih secara komplit artis-artisnya siapa
1: ya,
0: sih?
1: Ya siapa aja?
0: Kalau gak salah, Bunda Yana kan dekat sama mereka semua.
4: Iya. Alhamdulillah. Ada Mbak Erni Johan, Ibu Sumanti, Oci Saputra, Sophie Jasmine, Tina Sanusi, Lili Junaidi,
1: Mbak Neni Triana.
4: Neni Triana malah lupa. Untuk Teteh. Terus Andi Ahmad.
1: Pak Andi. Iya, kan kapan hari jadi bintang tamu, iya.
4: Penyanyinya Pak penyanyinya ada 10 dan dari film sinetron 10 juga.
0: Oh,
4: dan semuanya kita memakai
1: baju adat,
4: baju Nusantara.
0: Baju Nusantara ya.
4: Tapi saya di sini nanti acara tanggal 10 saya kebagiannya bawa acara.
0: Oh, sebagai MC-nya. Siap kalau begitu.
1: Mantap, Mbak Yana.
0: Bunda Neni.
5: Iya.
0: Kalau tadi kan masing-masing ditanyain akan membawakan lagu daerah. Kalau Bunda Neni sendiri gimana, lagu apa yang akan dibawakan?
5: Lagu Sunda. Saya kemana-mana itu kemana-mana saya akan pasti membawakan lagu dari daerah saya sendiri, Jawa Barat.
0: Jawa Barat ya.
5: Iya. Ya.
1: Boleh tahu judulnya, Mbak Nini?
5: Judulnya mungkin Es Lilin.
1: Es Mak Lilin. Cece. Mak Cece. Wah, cocok nih sama Mbak Nini, cocok banget.
0: Oke. Kita
5: nanti juga ada ini ya. Saya tampilkan, kebetulan kan saya jadi koordinator untuk merekrut para penyanyi
1: para
5: dan pemain
1: film,
5: ya artis-artisnya saya koordinir. Ada dulu ya, ingat nggak Mbak Ita, ada penyanyi top Semarang dulu, Lili Junaidi nanti tampil.
1: Mbak Lili Junaidi bakal tampil juga. Aduh,
0: Seru, lama sekali.
1: Lu nggak ngelihat Mbak Lili. Bakal seru ini tanggal 10, Mas Yudi.
0: Kalau tadi kan Bunda Yana menyebutkan penyanyi-penyanyinya. Kalau bintang filmnya siapa aja?
1: Kalau boleh tahu Bunda siapa Neni. Aja Mbak Neni?
5: Ya, bintang filmnya ada Alicia Johar.
1: Okay. Oh, Alicia Johar, Mbak Alicia.
5: Iya, ada. Ada Fonny Pawaka, bekas model itu ya, apa namanya. Terus ada lagi Yahera, ada Lelisa Gita.
1: Oh, Mbak Leli.
5: Ida Lema.
1: Mbak Ida dari sini.
5: pemain antagonis ya, Dati Manulang.
1: Okay. Oh iya iya iya. Kita kenal lewat sinetronnya banyak Mas.
5: Iya betul. Ada Erna Santoso. Oh, iya, Mbak Erna. Jadi memang wajah-wajah yang selalu ada di film-film. Iya betul.
0: Oke.
1: Okay. Hampir semuanya aku kenal.
0: Siap. Oke oke oke oke. Ini mantap. Fans-fans dari Bunda Yana, Mbak Neni, dan Pak Awaludin udah pada antri di line telepon ya. Kita ke
1: Bondowoso. Bu apa Bondowoso?
0: Bondowoso.
1: Bondowoso ada Pak Putra Magenda. Selamat malam.
0: Pak Putra. Hai,
6: selamat malam kembali Mbak Ita.
1: Iya Pak Putra.
0: Siap Pak Putra. Selamat langsung malam dengan bintang tamu kita ya.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Putra, mungkin ada yang mau disampaikan kepada bintang tamu, silakan Pak. Monggo.
6: Saya sampaikan untuk bintang tamu, semoga di tahun ini, apalagi sudah memasuki bulan Agustus, mudah-mudahan lebih semangat.
0: Okay, amin, lebih semangat ya.
1: Iya Pak ya, Putra.
6: Kita sambut aja merdeka.
1: Merdeka,
0: merdeka siap.
1: Siap.
6: RRI udah boleh kendor Mas Hadi.
1: Oh iya, oh, iya dong. Makin kenceng ini, enggak kendor makin kenceng Pak Putra.
0: Siap. Ada lagi Pak Putra? Itu aja?
6: Ya, salam-salam aja.
0: Silakan tiga orang ya.
6: Salamnya buat saudaraku yang ada di tangga Muslempung. Di sana juga ada Bung Leman. Semoga sehat selalu, siap, bahagia bersama keluarga. Juga ada, tadi ada Bapak Ahmad Abdullah yang di kawasan Jumbang.
0: Siap, oke.
6: Sama Ibu juga sehat.
0: Terima kasih.
6: Kru RRI semuanya yang lagi mandu di RRI Jember.
0: Terima kasih, Pak Putra.
6: Lancar hidupnya.
1: Amin.
6: Itu aja Mas ya. Yang
1: makasih ya Pak Putra ya.
0: Terima kasih Pak Putra.
6: Sama-sama. Terima kasih waktunya. Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu.
0: Kita ke Cipete ada Bang Oscar. Selamat malam Bang Oscar. Halo.
1: Bang Oscar.
0: Oh, oke, nampaknya Bang Oscar sudah terputus ini ya.
1: Halo Bang.
0: Oke, ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, terkait tanggal 10 nanti.
1: Agustus,
0: berarti persiapan
1: Hotel Borobudur ya,
7: yes, Pak Awi.
0: Persiapan sudah berapa puluh persen?
7: Kalau hari secara lagi teknis ini, kita udah 95% udah.
0: 95 udah oke lah ya, tinggal ya udah ini tanggal 5 hari lagi ya.
7: Di bagian indoor acara aja lagi. Kalau dari sisi semuanya undangan segala macam kita udah jalan semuanya.
0: Semua ya.
7: Nah, tinggal kita menunggu action dari Mbak Yana dan teman-teman.
0: Wah, siap.
1: Ini untuk para penonton yang ingin melihat itu bisa mendapatkan informasi di mungkin di medsos, bisa di share
0: di Instagramnya
1: di Instagram,
0: siapa tadi mana
1: mungkin
0: aja
1: di Facebook ya, ya.
7: Jadi semua kita ini memuat player-player acara kita. Seperti saya kan punya Facebook itu 5. Namanya Awaludin. Saya share di situ kemudian juga di IG,
1: di Instagram juga aja ya.
7: Nama saya
1: Awaludin.
7: Dan teman-teman yang lain seperti Bundo Cici, Bundo Epi, Bundo
1: masing-masing Tosia, posting di masing-masing Instagram posting, masing-masing ya. Siap.
0: Keywordnya buat mencari nama acaranya apa tadi?
7: Pagelaran budaya. Satu Nusantara, satu Indonesia.
1: Satu Nusantara, satu Indonesia.
0: Siap, begitu kayaknya.
1: Hotel Borobudur 10 Agustus.
0: Ketemu penelpon lagi ya, ada Bung Benny Jo, selamat malam.
1: Bang Benny Jo di Manado.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Langsung dengan bintang tamu Bung Benny Jo.
8: Memori lewat lagu karya anak bangsa. Apa kabar Bung Yudi, Mbak Ika?
1: Alhamdulillah baik Bang Benny.
8: Oke, kita langsung ke bintang tamu
1: ya. Silakan Bang.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Neni Trian ya. Orang Bandung ya Mbak Neninya?
0: Mbak Neni orang Bandung.
1: Betul.
8: Maha damang Mbak Neni.
1: Mbak Neni.
5: Iya.
8: Mbak Neni, kumaha damang. Salam kenal ya dari orang Manado.
1: Mbak Neni mungkin gak Enggak kedengeran kali ya, Mas?
0: Mungkin kedengeran sih harusnya. Bunda Neni, oh kedengeran kok. Oh, dengar tuh kan.
5: Tapi yang di ujung telepon sana saya tidak dengar.
0: Oh, begitu. Iya, iya, iya, iya, iya, iya. Ya.
5: Jadi pertanyaan-pertanyaannya saya tidak tahu.
1: Oh, begitu. Baiklah.
0: Siap, Bung Benejo, apa yang mau ditanyakan?
8: Disampaikan ya, oleh Pak Jaya. Pertanyaan untuk Mbak Neni Triana, kan ini penyanyi bintang film. Sudah berapa sih ya film yang dibintangi oleh Mbak Neni?
0: Terus
8: apakah pernah beradu acting dengan pemain-pemain saya yang senior seperti siapa ya, Widiawati, Sopan Sofian, Anwar Fuadi? Itu yang
0: saya pertama
1: beradu acting. Nanti dijawab ya, Bang Beni.
8: Untuk Bang Awaludin ini kan seorang wartawan.
1: Betul.
8: Seorang wartawan juga ya, sangat hebat juga seorang wartawan. Apakah persyaratan untuk menjadi seorang wartawan pada saat itu, apa ada uji kompetensi? Ada uji kompetensi untuk menjadi seorang wartawan.
0: Siap.
8: Itu aja ya pertanyaannya. Menyapa yang lagi tugas di Pro 1 Manado, Ibu Priscila Balebu, semangatnya Ibu Priscila.
0: Ah, teman saya itu.
8: Memang di Lampung, Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji di Sumatera Barat, Ayu Ica di Bone. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke Sumenep, ada Bang Oscar.
9: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Oscar.
9: Hendra Cipta dari Sumenep. Mbak Nidiana sehat?
1: Oh, okay. Bang Hendra.
0: Hendra Cipta dari Sumenep. Oke.
9: Siap. Dari Sumenep ini,
1: Mbak. Bang Hendra
9: semuanya ya di studio.
1: Oke. Mas Hendra.
9: Ya, Mbak Hendra Cipta ini cuman mau nanya sama Mbak Nindiana, apakah sudah pernah ke Kota Garam atau sudah pernah ke Sumenep?
0: Oke.
1: Siap. Nanti dijawab ya, ya, Mas Hendra ya.
9: Ya, karena di Sumenep ini ada wisata religi seperti Masjid Jami, Masjid Agung Sumenep, ada kuburan raja-raja Astatinggi.
0: Siap.
9: Yang paling mengesankan wisata oksigen di Pulau Giliyang. Kalau nggak kesini, mungkin nggak.
0: Siap.
1: Kita
0: juga
1: belum pernah ke situ. Nanti ya Mas Hendra, kapan-kapan kita akan siaran Ruang Rindu di Sumenep.
0: Di Sumenep ya.
9: Ya, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Lupa tadi ya.
0: Gak salam apa-apa. Buat Bu Isti.
9: Iya, dan kalau makanan khasnya di sini banyak sekali.
0: Oke, baik.
9: Ya,
0: itu aja yang ditanyakan, Pak Hendra.
9: Yang penting kita sehat, barangkali nanti bisa mampir.
1: Betul.
9: Siap. Dekat dengan Astatinggi, cuman jaraknya 1 kilo, Mbak Nindiana.
0: Oke. Siap.
9: Ya, titip salam ya.
0: Oke.
1: Boleh, silakan Mas
9: Hendra. Sama Bu Endang S di Jakarta, Bapak Maman Abdurrahman di Cirebon, dan Bapak Andi Fatahuddin dengan Ibu Rosna Rahman di Kendari. Ini sama-sama pengurus FKP, pemerhati RRI. Ya, cukup. Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nanti ngobrol lagi gitu ya. Bunda Neni tampaknya terputus, nanti kita sambung lagi, mudah-mudahan bisa tersambung. Bunda Neni terputus ya?
1: Halo, kayaknya. Mbak Neni. Oh iya.
0: Iya. Oke. Okay. Nanti kita
1: sambung lagi.
0: Lanjutkan kembali, kita dengerin satu lagu berikut ini. Lagu ini judulnya Pasrah, dibawakan oleh Bunda Yana Akbari.
1: Yes. Asik.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Banyak sekali memang artis-artis yang akan tampil dan di acara tanggal 10
1: tanggal
0: nanti
1: 10 Agustus di
0: termasuk
1: Hotel
0: yang di Ruang Rindu ya, ini kita nambah lagi, ada
1: lagi
0: Bunda Ida Leman. Assalamualaikum Mbak Pur.
1: Ya, aku masih terkesan banget loh Mas.
0: Eh Mbak Pur bener kan ya?
1: Mbak Pur bener.
2: Mbak Pur waktu perawan tua. Ya kan, kalau nggak perawan lagi.
1: Mbak Pur kakaknya Mbak Dewi Yul.
2: Ya, adiknya waktu itu Dewi Yul.
1: Sama Mas Matias
2: Mucus. Mamanya Miki Wijaya, papanya Mang Udel.
1: Bener-bener, itu ya sinetron yang selalu ditunggu. Di TVRI.
0: Kalau itu.
2: Kata Sonia saya dulu dari mulai tukang becak sampai presiden semua tahu film itu katanya.
1: Itu enggak ada yang enggak tahu Mbak Ida.
2: Alhamdulillah Mbak.
1: Aduh.
0: Siap.
2: Enggak perawan lagi udah tua.
0: Gimana masih kabarnya?
1: Alhamdulillah.
0: Mbak Ida Leman.
2: Kabarnya, ya mungkin saya sekarang bukan masih muda lagi, udah setengah muda tua. Tapi umur segini semangat saya masih gitu. Kepengen tetap kan saya selain main dulu kan saya desainer juga.
1: Iya desainer bajunya keren-keren loh Mbak Ida.
2: Busana muslim dulu awal-awal kan tiada sama saya Mbak Ida Reni dua pemula kan. Ya. Tapi pokoknya semua artisnya semua pernah pakai baju saya Ita ya.
1: Iya.
0: Mbak Ida juga.
2: Iya lah dulu.
1: Udah pernah dong. Udah pernah.
2: Dan penyanyi cilik ya. Enoleria, Cikita Medi, Macy, Ria Ernest, semua deh dulu sampai.
1: Pokoknya Mbak Ida ini top.
0: Jadi sebenarnya bakat utamanya apa?
2: Gak tahu, satu terlalu banyak.
1: Desainer, penyanyi atau
2: salon iya.
1: Bintang film Mbak.
2: Pedas pengantin iya.
1: Oh iya, pedas pengantin iya. Juga loh bener.
2: Suami saya pokoknya seumur hidup sama saya nggak pernah ke salon lagi saya terus. Bajunya jahit desain saya.
1: Aduh.
2: Enak banget, masakan saya.
0: Aduh. Siap.
1: Mbak Ida mah.
0: Kalau nggak salah nyanyi juga pernah ya, rame-rame.
2: Pernah.
0: Rambutku rambutmu bukan sih?
2: Enggak tahu pokoknya apalah banyak adalah kawan-kawan. Kalau yang sekarang ini saya tiba-tiba kan saya kan artisnya banyak. Ada Starina lah, ada personal, ada celebrity club lah, apalah.

0: banyak banget Mbak Ida.
1: Begitu, tiba-tiba nih Awe ini dia ngomong sama istrinya, istrinya ngomong sama Evi Susanti. Mungkin dia ditagih mau Borobudur ya, ditagih Borobudur bikin acara tuh, kata Evi, itu Ida Lemon tuh ada beberapa konsepnya gitu. Nah, saya dipanggil saat itu juga, harus datang rapat di kita ya. Nah saya tuh, ide saya apa ya, ide saya ada beberapa, udah banyak di sini saya kan. Terus kemarin tuh saya pengen bikin atas nama Bundo Kandoang. Saya kan di Bundo Kandoang DKI kan ketua pendidikan adat dan budaya. Tadi pengen, tapi ketua kami waktu itu gak siap ya, Awe ya. Akhirnya saya bilang, Awe gimana ya, tapi kita tidak mau menyanyiakan kesempatan dari betul, Hotel Borobudur ini. Apa ya, akhirnya saya izin Allah, kami dalam rangka 100 tahunnya meninggalnya Pak, apa namanya, Pak Asrul Sani, kita di perpustakaan, kita ketemu Yana. Terus kemudian kita sampaikan ke Yana, mula-mulanya agak begini-begini, sebelakangan saya teleponnya ini karena ketua Bundo Kandoang nggak siap, udahlah batalin aja. Saya udah dapat kesempatan, nggak mau batal. Akhirnya kami ini, kami ketemu lagi sama Awe, kita minta Nindi Triana. Saya maunya semua teman artis-artis yang bersatu, dan saya kepengen dulu berjuangan orang tua-tua yang berjuang sampai Indonesia merdeka. Nah kita udah merdeka, masa kita nggak kepengen bersatu?
2: Siap. Oke.
1: Akhirnya kita semangat. Nah saya karena sebagai perempuan, saya nggak bisa dong memimpin acara. Saya biasa diajak pemain, diajak ini. Tapi ada laki-laki satu.
0: Ada Bang Awe gitu loh.
2: Bang Awe gitu ya.
3: Tim saya ini perempuan semuanya.
2: Siap.
3: Bundo Epi, Bundo Nepi, Bundo Topia, Bunda Ida Leman.
1: Evi itu Evi Nilasari. Episode
3: nanti. Satu-satunya yang
0: lagi. Wah, benar-benar raja minyak ini loh, raja minyak Bang Awe ini.
1: Itu Epi Nilasari itu nanti dia yang
3: yang mendesain hotel,
1: busana pengantin, busana daerah semua dia punya.
2: Oke. Siap. Masih, ini kita mantap. Sudah ditunggu beberapa penelpon, langsung kita ajak ngobrol ya, dari Bogor.
0: Ada Teh Dinda, selamat malam Teteh.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail.
2: Siap.
4: Ruang berbagi rindu, memori lewat
2: lari. Rame ya malam hari ini ya.
0: Rame di sini Teteh.
4: Iya ya, senang deh dengarnya.
0: Para legend. Betul Teteh. Teteh ada yang mau disampaikan sama para bintang tamu kita?
4: Iya, bintang tamunya ada 4 ya, ada Teh Neni Triana,
0: ada Mbak Yana Ahbari, ada Mbak Pur alias Mbak Ida Leman, dan Bang Awaludin.
2: Tadi Awe. Ada juga Bunda Erni Johan.
0: Iya, Bunda Erni Johan juga ada.
4: Uni Erni Johan.
0: Udah, Uni.
1: Erni Johan, Uni Erni Ida Leman juga.
4: Ada Mbak Awe, selamat malam semuanya.
0: Iya, benar.
4: Ih, kalau dengar itu acaranya keren sih, pasti itu.
0: Ayo nonton. Oh iya dong. Mbak Dinda, ayo nonton dong.
4: Dengan baju daerah dari masing-masing daerah, ih keren.
0: Iya, kebayangkan seru dan kerennya, iya.
4: Bang Awe. Bang Awe.
3: Yes.
0: Iya.
4: Mau dong tanya satu, sebagai jurnalis, katanya tadi kalau nggak salah dengar, katanya juga suka menulis gitu ya, pastinya ya.
2: Jadi penulis.
4: Penulis, iya. Punya puisi nggak? Pernah bikin puisi kah? Atau puisi yang disuka sama Bang Awe dan sampai sekarang masih disimpan gitu.
2: Oke, ditunggu ya.
4: Bang Awe. Oh,
2: iya. Siap.
0: Nanti akan dijawab lagi? Mbak Dinda.
4: Iya, untuk Mbak Yana, kalau di acara-acara tertentu, apakah suka diminta tampil dengan lagu-lagu Bosses?
2: Oke.
0: Oke, siap.
2: Siap, ditunggu ya.
4: Teh Neni Triana, Teh Neni, aduh es lilin mah ece-ece, kenapa muda?
2: Oke.
0: Tadi agak
4: kaget juga, ada orang Sunda nggak suka sayur, nggak suka lalapan. Makanya. Sehat terus ya Teh Neni. Neni, terus siapa? Mbak Pur,
0: Mbak ada Mbak Pur.
1: Mbak Pur alias Uni Ida Leman.
4: Iya. Alhamdulillah pernah lihat langsung waktu itu, memang desainer ini satu ini luar biasa untuk baju-baju muslim.
0: Keren, betul.
4: Pernah lihat, keren di sekarang namanya GCC, kalau dulu apa ya
1: Bali
4: namanya
1: Sidang,
4: ya?
1: Bali Sidang.
0: Dulu Bali Sidang.
1: Bali Sidang.
4: Oh iya, Balai Sidang.
2: Siap.
4: Pernah lihat langsung.
2: Oke. Okay.
1: Alhamdulillah.
4: Terus saya buat acara nanti.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih, Teteh.
4: Lancar, hatur nuhun. Terima kasih banyak.
0: Sami-sami, Teteh.
2: Sami-sami, Teteh.
1: lagi dong.
2: Kita ke Lampung.
0: Ada Bang Leman, selamat malam Bang Leman.
2: Ini apa apanya Ida Leman ya?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Silakan Bang Leman. Ya,
5: selamat malam Pak Awaludin Awe. Ya,
3: selamat malam.
5: Assalamualaikum. Selamat malam Mbak Ida Leman.
0: Iya,
5: namanya sama. Sama Leman ini.
0: Iya, Bapak. Namanya sama.
5: Ujungnya bisa sama Mbak Ita gitu.
0: Iya, iya, Bang.
5: Ini Mbak Ita, Mbak Basudi sih, Mbak Neni dengan Mbak itu udah enggak ada ya?
0: Dengar dong, ada.
2: Dengar, Mbak Neni silakan.
5: Oh gitu. Mm-mm. Ya walaupun saya ngelihat lihat chat ini ya di YouTube langsung lihat muka wajah Mbak Ita yang khasnya yang rambut poni dan baju coklat, pasti lagi baju putih,
2: marun.
5: Mbak Ida Leman dan Bang Awaludin Awe.
2: Yes, siap.
5: Langsung melihat YouTube-nya. Okay, begini, untuk Bang Awaludin Awe sebagai apa itu penulis, jurnalis atau penyedi wartawan itu kan. Jadi apa saja yang didapat pengalaman-pengalaman yang selama ini gitu, sejak awal hingga malam ini gitu.
2: Oke, okay, pengalaman untuk, apa aja gitu ya?
5: Iya, untuk Ida Leman ini, Mbak Ida Leman ini, mm-hmm. apa kok sampai mempunyai obsesi penyanyi ya? Bukan?
0: Mm-hmm.
5: Penyanyi dan
2: film.
0: Pemain film apa, juga, pemain film juga.
2: Obsesinya iya, apa gitu ya?
0: Oke, okay. Nanti dijawab gitu ya.
5: Apa cita-cita kok satu menjadi penyanyi dan motivasinya apa gitu?
2: Oke. Okay.
5: Mbak Ida Leman. Ya, gitu.
2: Siap. Sudi.
5: Salam Sudi, salam balik.
2: Terima kasih.
5: Salam balik Pak Sabab Sudi untuk kakak saya di Bondowoso, Putra Genda.
2: Oke.
5: Okay. Untuk Bung Benejo di Manado dan Pak Ahmad Abdullah di Jatim sana dan semuanya tanpa kecuali yang
2: terima kasih.
5: Indonesia, gitu.
0: Terima kasih Bang Leman.
5: Malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita ke Sumatera Barat. Nah, ya. Nih ada Uni Rahma.
0: Uni Rahma, selamat malam Uni.
2: Halo.
0: Halo.
2: Uni Rahma. Selamat malam.
0: Tampaknya terputus nih Mas Yudi.
2: Ya udah kita jawab.
0: Kita jawab pertanyaan-pertanyaan.
2: Bunda Neni, selamat bergabung kembali.
6: Iya, maaf tadi sinyalnya enggak bagus.
2: Iya. Siap. Ini ada pertanyaan dari Teteh Dinda. Pertanyaan dari Teteh Dinda, kalau buat Bang Kwe, ada puisi-puisi yang pernah dibikinkah?
0: Ya, atau ditulis Bang?
2: Oke. Okay.
0: Jadikan buku.
3: Jadi saya ini waktu di SMA penyair sekolahan.
2: Oh. Penyair sekolahan, siap. Sekolahan.
3: Jadi yang menghantarkan saya sebagai pemenang pertama itu adalah sebuah puisi bercerita tentang Bendy.
2: Bendy pernah.
3: Itu dokar.
2: Dokar,
0: ya.
2: Dokar.
0: Benar.
3: Jadi saya ini kan lahir besar di Medan.
2: Mm-hmm.
3: Jadi pas pulang ke Padang, begitu dulu kan belum apa pesawat belum begitu anu ya.
2: Mm-hmm.
3: Kita naik darat. Saya turun di stasiun, dari stasiun mau mobil itu pengantar kita ke kampung itu Bendy.
2: Oke. Okay.
3: Nah, kesan itulah yang membuat saya
2: bikin puisi ya.
3: Bikin puisi.
2: Oh, siap. Nah,
3: begitu saya buat puisi itu, saya ikut lomba se-Sumatera Barat, tingkat SMA. Nah, saya terpilih sebagai number one.
2: Okay.
3: Dan mendapat gelar sebagai penyair sekolahan.
2: Waktu. Penyair sekolahan. Baik.
0: Bangga, seneng banget dong ya.
3: Nah, di luar itu saya memang kegiatan kebudayaan, beda mungkin dengan Bundo Ida Leman, saya banyak di teater juga.
2: Okay.
3: Nah, teater itu... Saya pernah tampil di...
0: Pernah gabung teater apa aja, Bang Awi?
3: Saya dengan teater Alinde di Padang.
2: Alinde. Oh, di Padang ya. Siap, teater. Kalau
3: dan
2: begitu.
3: Kemudian saya juga menulis beberapa buku. Sebenarnya itu buku autobiografi sama novel.
2: Oke. Okay.
3: Jadi satu novel ini yang paling menarik dalam kehidupan saya. Sebuah novel yang saya tulis, selama 12 tahun gak saya terbit-terbitkan.
2: Oh.
0: Alasannya apa Bang?
3: Jadi ceritanya itu ya namanya wartawan menulis ya. Itu kan sangat debatable ya. Jadi ada ketakutan, kekhawatiran saya gitu loh. Karena
2: Itu
3: muncul memicu reaksi-reaksi yang...
0: Emang apa? Temanya apa novelnya Bang?
3: Jadi novel itu judulnya ya saya sampaikan. Novel itu judulnya Jangan Panggil Saya Gesa.
2: Oh, siap.
3: Jadi novel ini berkisah tentang seseorang yang multi talent. Ya, dia dimiliki oleh sebuah grup besar, memiliki interaksi dengan banyak kekuatan.
2: Oke, baik.
3: Persoalan daerah itu yang handal.
2: Siap kalau
0: sampai
2: begitu.
0: Sekarang belum terbit ya, Bang?
3: Belum saya terbitkan. Dia ada terus di dalam HP saya.
2: Oke.
0: Penasaran nih.
2: Ini ada Bung Benijo di Manado tadi nanya buat Bunda Neni dan Bunda Ida Leman ya. Film sudah berapa judul yang dibintangi? Ya,
0: judul film yang sudah dibintangi.
6: Oke. Kalau film ada 36.
0: Wah, 36 ya. Banyak sekali.
6: Siap. Kalau sinetron mungkin ada 1000 lebih episode ya. Stripping-nya panjang-panjang.
2: Oke.
6: Bisa 100, bisa 200.
0: Ya Allah.
2: Siap.
0: Luar biasa nih Mak Neni.
2: Kalau Bunda Ida Leman?
1: Kalau saya juga di film, dari mulai saya pertama kali menang terpilih waktu acting course, dapat 6 bulan beasiswa. Saya main film pertama kali sama Teguh Karya, bersama semua artis-artis bintang-bintang top. Nama saya Hidayati Aleman, yang kasih saya nama Ida, pakai Aleman aja itu Slamet Raharjo. Terus dia bilang, itu nama kakek saya, papa saya Ahmad Leman, saya bilang. Saya takut papa marah, enggak apa, aduh tak apa-apa. Kenapa? Tetap juga kan apa-apa, kata gitu. Dan alhamdulillah izin, terus saya main. Dah rupanya sutradara yang kita akan bikin dapat apa di pelatihan itu, dia bikin Lost Man. Nah, dalam saya Lost Man itu yang lebih populer. Malah saya main film udah 35 film juga.
2: Oke.
1: Terus saya main sinetron banyak.
0: Udah banyak juga ya.
2: Banyak banget ya.
1: Banyak.
0: Tapi nama Ida Leman ini membawa hoki ya.
1: Tapi Mbak Ida ya. Ida Leman itu jujur papa saya enggak izinkan. Tapi nenek-nenek saya malah biarlah ibu.
0: Kenapa tidak ya?
1: Itu kejauh-kejauh ke Jawa ke mana-mana. Tapi alhamdulillah sekarang karena papa saya enggak bisa ingkarin janji bahwa darah seni dia pokoknya awe di darah seni toto anak dilarang padahal darah dia turun kan.
2: Iya.
1: Dan alhamdulillah saya mungkin dari kecil udah dunia seni ya. Saya sekolah bisa menjahit itu juga karena gara-gara sekolah SMKK jurusan di sana.
2: Okay.
1: Jadi pemain Lost Man itu drama seri itu rambutnya semua yang ngedesainnya nyambul.
0: Iya ya, Mbak Ida loh yang
1: saya mendesain kebaya. Tapi kan dia, Bu Tati bilang kita kan Jogja nih. Jogja sebaiknya apa ya? Saya bilang saya tuh lama di Jogja syuting sama Teguh Karya sama macam-macam lah, Fritz Hart, sering syuting di daerah kira kami ya. Saya tahu di sana ada batik, ada tenun, ada lurik, ada apa. Saya pakailah jumputan, lurik. Jadilah busana Lost Man Mbak Pur itu saya desain sendiri. Sanggul saya yang ini, yang sasak itu Padang. Yang ininya Jawa. Saya kawinkan. Kalau Jawa asli kan begini aja. Lepas ini ke atas. Kalau orang Padang tinggi, ini ke bawah. Saya kawinkan yang Jawa sama Padang. Jadilah sanggul Lost Man itu sekarang populer. Apakah saya wallahualam saya terima sama Allah, tapi itu desain saya baju kebaya yang jemputan tenun songket dan apa bukan songket lurik segala macam
0: itu sangat membekas loh.
2: Tapi bisa fasih berbahas berakting Jawa di Lost Man gimana ceritanya?
0: Baik orang Padang tapi bisa luas banget loh, Mbak.
1: Tinggi, matur nuwun, dilan manggil Sri saya kasar salah. Kata Pak Harto, kata Butin sama Mbak Tutut, ngomongin kalau Ida Leman, ngomong ngomong ngono Sri terus yang mbuh tuh gak boleh, mbuhnya mbuh gitu. Kain Mbak Pur tuh kain Padang kan ginset ke kanan, kanan ke kiri. Lupa salah, yang benernya Jawanya kanan dari ke kiri gitu.
2: Okay,
1: tapi saya senang di protes gitu, menandakan saya selama ini gak tahu. Makanya ulang tahun perkenalan mereka kami Lost Man diundang,
2: siap. Ini kita ada penelpon ya. Langsung ke Aceh sebentar ya. Halo, selamat malam Bang Kasiman. Bang Kasiman.
0: Ada tapi suaranya kecil sekali.
2: Selamat malam. Ya. Oke, okay, silakan Bang Kasiman.
0: Halo, ya, Pak Kasiman. Selamat malam.
2: Iya, silakan Bang Kasiman.
7: Ya, tolong di sekali lagi. Ya, halo. Ini Bunda Leman, kemudian siapa tadi satu lagi ini?
0: Ada Mbak Neni Triana dan Pak Awaludin Awe.
7: Ada tamunya nih.
0: Iya, ada bintang tamunya. Silakan Pak Kasiman.
7: Awe, Bunda Sariana. Nah, ini saya mau tanya, ini saya dengar tadi ada novel ini sudah 12 tahun.
0: Awe, novelnya Bang Awe.
7: Kemudian ini karena jurnalis, banyak penulis-penulis ini, apakah ada di situ termasuk Cerbung ataupun cerpen? Nah, ini apa ada nih di novel ini? Nah, kemudian judulnya tadi saya lupa, nanti tolong judulnya dikasih.
2: Siap.
0: Siap.
2: Oke. Itu aja Pak Kasiman?
7: Ya, kemudian ya tahunnya, tahun berapa itu ciptanya, diciptakan novelnya itu.
2: Oke.
7: 12 tahun.
0: Oke,
7: okay,
0: Pak Kasiman. Siap.
7: Cuman itu aja pertanyaannya.
0: Siap.
7: Lebih kurang saya mohon maaf.
2: Siap.
7: Selamat malam.
0: Selamat malam,
2: selamat Pak Kasiman. Selamat malam, Pak Kasiman. Kita ke Samarinda, ada Bang Ari. Selamat malam, Bang Ari.
0: Selamat malam, Bang Ari.
2: Halo, Bang Ari.
0: Halo.
2: Waduh, ini tampaknya Bang Ari mengalami pancaroba. Ya udah, Bunda Neni, kita bakal puterin lagu pancaroba, masih ingat ya?
6: Oh iya, itu dong. Lagu pertama saya.
2: Lagu pertama? Berarti umur berapa ini?
6: Di album pertama itu usia berapa ya? 11.
2: 11 tahun ya?
0: 11 tahun. Nah,
6: masih pakai poni kayak Mbak Ita.
2: Ya sudah. Oke, peringkat pukul 1 nanti kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
0: Memori lewat lagu.

0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Oke, sebelum kita tutup kebersamaan, ini dari masing-masing yang ada, ini kan ada bertiga ya. Bunda Neni, proyek ke depan apa yang akan dikerjakan? Ada rilis
1: di 2026 ini mungkin,
0: barangkali?
2: Saya tuh masih ada ini apa, ada kerjaan yang tertunda. Dulu pernah dilakukan tapi belum sampai tuntas.
0: Oke.
1: Okay. Apa itu?
2: Merekam lagu-lagu daerah yang dibawakan oleh artis-artis senior, kira-kira 100 artis lagi.
1: Wow. Nah,
0: siap.
2: Lagu daerah, 6 penyanyi gitu. Tapi syutingnya di daerah lokasi wisata. Jadi daerah itu keangkat gitu ya, penatanya maupun kulinernya, pakaian-pakaiannya, tariannya, semacam itu.
0: Okay.
2: Itu mimpi saya seperti itu. Itu
1: semoga terrealisasi ya Mbak Nini ya.
2: Amin. Yang sponsorin dulu.
0: Nah, oh, benar. Okay. Ada salah satu keinginan barangkali kalau nggak salah waktu itu sempat disampaikan pengen punya sekolah vokal gitu Bunda Nini, atau ngajar vokal.
2: Betul.
0: Gimana realisasinya?
2: Belum bisa, sebetulnya harus bisa sih. Kebetulan kan ini baru legalisasinya baru selesai bulan lalu.
0: Okay.
2: Dan saya juga ada banyak-banyak kesibukan. Saya bentuk yang baru lagi yaitu Yayasan Seni Budaya Seniman Budayawan Indonesia Emas.
0: Oke.
2: Okay. Nah, itu yang tergabung artis film, artis penyanyi, musisi, pencipta lagu, sampai ke pelukis, sampai ke penabuh gamelan, segala macam itu kita ambil.
0: Siap.
2: Semua sampai peragawati.
0: Siap.
2: Itu. Nah, itu saya kepengen sekali gitu bisa ada untuk pendidikan ya, pendidikannya di dalam seni budaya. Seni vokal, seni acting, seni tari gitu ya. Tempat sudah ada gitu.
0: Okay.
2: Ya. Tempat sudah ada, tapi kita belum bisa untuk membuka itu.
1: Ya, semoga bisa cepat realisasi ya Mbak Nini ya.
2: Iya, iya.
0: Siap.
2: Sudah keluar dari Kemendagri-nya maupun dari Depdikbud-nya ya.
1: Siap.
2: Itu baru saya bisa jalankan.
0: Baik kalau begitu. Bunda Neni, sekali lagi terima kasih. Ada yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 barangkali?
1: Pro 1 di seluruh Indonesia, Mbak Neni.
2: Semoga saya bisa hadir di kota-kota Anda ya.
0: Yeay. Amin. Siap.
1: Siap, Mbak Neni.
2: Mumpung saya masih apa ya? Masih semangat.
0: Oke. Okay.
1: Masih sehat semangat, wes. Ya, mantap.
2: Silakan undang saya. Jangan ragu, saya masih
1: siap, Mbak Neni.
2: Inilah, masih siap untuk menyanyi, untuk menghibur masyarakat
1: siap,
2: seluruh
1: gerak.
2: Indonesia.
0: Satu lagi.
2: Dan kalau bisa hadir tanggal 10 Agustus ini kok yang kebetulan ada di Jakarta.
0: Oh, siap.
1: Yuk,
0: siap, siap.
1: Rame-rame
0: ya. Satu lagi, mudah-mudahan Bunda Neni bisa hadir di Ruang Rindu secara live ya.
1: Iya, Mbak Neni, jangan by phone.
2: Insya Allah.
0: Oke. Terima kasih Bunda Neni. Selamat malam.
1: Sukses terus, selamat sehat malam. Terus.
0: Selamat ya, istirahat. Ya. Oh, ya. Baik.
1: Sekarang ke Bunda Ida Lema.
0: Next project apa yang dikerjakan? Kayaknya mau desain-desain juga nih.
3: Kalau saya yang sekarang sudah beberapa kali saya kerjakan, bikin baju seragam budokan doang.
0: Oke.
3: Budokan ODKI, budokan doang, PPMI, kemarin itu juga apa namanya yang daerah, pokoknya yang daerah yang kayak yang udah keren banget siapa gitulah kira-kira.
0: Pokoknya begitu ya.
3: Tapi saya tuh kan dulu kan banyak tuh di pasar raya, di mana-mana kan banyak.
1: Iya.
3: Sekarang kontes saya kurangin, saya banyak kan di mana pengajian arisan saya gitu. Tapi sejak saya nggak, karena kaki saya lutut saya sakit nggak boleh nyetir sama dokter, saya nggak bisa lagi bawa pakai dagangan kecuali dipesan orang. Nah, kalau sekarang karena saya lagi saya menjadi ketua pendidikan hukum adat dan budaya di pendidik apa di Indo apa di Budokan doang. Saya lebih banyak konsen membantu adat budaya buat generasi ke depan. Saya pengen ibu-ibu, jangankan ibu-ibu, jangankan anak-anak, ibu-ibu aja banyak yang nggak ngerti adat, nggak ngerti etika busana Minang karena terlalu modern Jakarta.
0: Oke.
3: Okay. Nah, itu kayak gitu kita harus bantu, kita tarik kembalikan fitrahnya, gimana adat Minang ini bahwa kalau perempuan itu sebenarnya pakai baju apa,
0: okay.
3: Terus gayanya apa, terus ada yang suami yang pandang, istri yang enggak, istri pandang enggak. Nah, saya cuma saya ada cita-cita pengen mengumpulkan teman saya kan artis, dari mulai artis tua-tua sampai yang benar-benar apa the best ya, seperti senior-senior kayak Widiawati, ya Maman, ya Tio Tevesi, ya si Gusman. Nah, itu tuh masih ada rencana saya bikin sesuatu.
0: Siap.
3: Ya, terus kemudian ini tadi saya masukin di sini. Tapi tergantung sponsor. Kalau sponsor kurang kan saya mesti
1: benar, Mbak Ida.
3: Terus artis Minang mau saya kumpulkan, mau saya bikin buku. Kenapa? Lama atau cepat, kita kan enggak panjang umur. Siapa yang mau tahu kita kalau 25 tahun lagi.
1: Nah,
3: kalau ada buku di perpustakaan kan orang tahu siapa itu Rano Karno, siapa itu
1: sejarahnya,
3: siapa
1: artis-artisnya, siapa. Siap. Betul,
3: saya akan cara besar yang beberapa yang mau saya.
0: Mudah-mudahan terwujud ya.
1: Amin.
0: Berarti untuk tanggal 10 nanti busana yang merancang Bunda Ida Leman semua.
3: Ini semua ide saya. maksudnya tapi bukan apa ya, busana Nusantara ini kan semua orang punya.
0: Oke.
3: Semua teman-teman saya itu pakai busana. Nah, berhubung karena di sini cowok satu-satunya dia seniman. Ini soalnya kan istri juga seniman, dia juga
1: betul,
3: seniman.
1: Betul,
0: yep.
1: Banyak. Istrinya Bang Awi penari.
3: Saya banyak ide, tapi saya enggak mampu untuk menjadi membimbing acara ini, jangan mampu. Tapi insya Allah kita bersama, semoga acara
1: siap,
3: kami
1: Mbak Ida.
3: Apa direncanain Allah.
0: Amin.
3: Amin. Amin.
0: Bang Awe,
1: ya. Ada yang mau disampaikan?
0: Next project apa nih yang mau dikerjakan?
1: Selain tanggal 10. Nah,
0: menyelesaikan novel kayaknya.
4: Jadi begini, saya setelah melihat teman-teman legend ini mau bersatu di dalam satu panggung, saya kepikir membuat satu event lebih besar lagi, tapi tidak di hotel.
0: Oke. Okay. Ya.
4: Tapi di sebuah pantai yang banyak dikunjungi orang. Kita buat stage yang sangat besar, lampu yang begitu nyala, sound yang bagus, legend ini tampil gitu loh.
0: Siap.
1: Udah kebayang ya, Pak.
4: Udah kebayang, itu yang pertama. Yang kedua, dalam konteks kegiatan acara di hotel ya, saya juga melihat ada prospek juga untuk festival kebudayaan China. Karena apa? Secara entitas saya lihat teman-teman Tionghoa ini kalau ada kegiatan-kegiatan mereka lebih kompak. Yang pertama, yang kedua, dinamika acaranya jauh lebih menantang gitu, karena warna-warninya yang sangat-sangat bagus. Nah, di luar itu ya saya mohon doa dari Mbak Ita dan Mas Yudi.
0: Siap.
4: Mudah-mudahan kita acara kita ini bisa berjalan sukses.
0: Amin.
4: Ditunggu kehadiran.
1: Sekali lagi Bang, tanggal 10 Agustus di Hotel Borobudur.
4: Di Hotel Borobudur.
1: Pagelaran Budaya.
4: Pagelaran Budaya, satu Nusantara, satu Indonesia.
3: Tanggal 9 sebut juga dong, 9 itu lomba pesona.
4: Iya, tanggal 9.
1: Oh, 9 Agustusnya?
4: 9 Agustus, lomba pesona baju Nusantara.
1: Lomba pesona baju Nusantara.
4: Dari Sabang sampai Maroke.
0: Ini siapa yang bisa ikut lomba?
3: Banyak sudah.
0: Enggak, maksudnya yang pesertanya ada pesertanya kriteria tertentu enggak sih?
4: Umum.
0: Siapa aja? Umum ya.
4: Tapi ini yang menariknya, tapi pembatasan waktunya apa usianya 30 sampai 70 tahun. Jadi agak spesifik sedikit.
0: Saya masih 25 enggak boleh ikut dong.
3: Makanya Pak Yadi, saya walaupun ini kita bakal panggung jadi panitia nih ya, tapi sama Mbak Yadi saya dimasukkan sebagai orang film, saya jalan, saya pikir kan saya jalan biasa aja kan, saya jalan sebagai nenek-nenek, saya bawa Mario sama istri Gita sebagai anak muda, sama cucu-cucu, itu
0: seru.
1: Aduh, maka seru nih. Aduh,
3: tapi pakai DNA semua.
0: Oke.
4: Juga kita ada anu Mas Yudi, jajanan Nusantara juga.
1: Wah, jajanan Nusantara komplit, ya? Jadi dari seluruh Indonesia.
4: Seluruh Indonesia.
0: Jadi benar-benar mengangkat budaya bangsa.
4: Disediakan tempat oleh pihak Hotel Borobudur. Jadi kita undang teman-teman ini. Dan ternyata setelah kita verifikasi makanannya, wah enak-enak semua.
0: Gak sabar
1: nyicipkan. Ini acara tanggal 10 mulai jam berapa, Bang?
4: Nah, jadi kalau tanggal 10 itu kita mulai ya pembukaan dulu, itu jam 14.
1: Jam 2 siang udah mulai. Udah,
4: pembukaannya oleh Menteri Kebudayaan
1: Pak Fadlizon.
4: Dihadiri oleh beberapa unsur. Lalu acara kita dimulai jam 7 malam sampai jam 9. Itu perform untuk Bunda Ida Lemon dan teman-teman. Ya, ya. Nah, setelah itu bebas. Jadi audience yang mau nyumbang lagu segala macam.
1: Monggo, silakan.
4: Dan satu hal yang paling spesifik itu adalah peserta apa hiburan, penonton. Ya pokoknya yang hadir semuanya pakai baju daerah.
1: Pakai baju daerah.
0: Baju daerah ya. Oke, siap. Jadi pasakera.
3: Tanggal 9 juga itu boleh ikut tuh pakai nasional itu dari pagi jam 10.
1: Tanggal 9 juga masih ada acaranya ya.
0: Siap. Oke. Baik kalau begitu.
1: Sukses
0: kegiatannya. Kita seneng banget yang senior-senior ini masih terus berkarya.
1: Eksis
0: lo ya kan.
3: Doanya ya semoga
1: amin. Amin.
3: Kita
1: kerjakan.
3: Amin amin. Semua bisa berjalan dengan baik, mudah dengan izin Allah. Sukses sampai.
4: Ya, saya kalau boleh masih ngomong ke teman-teman yang ada di Jakarta yang punya kesempatan waktu, ayo kita hadir pada hari Senin, tanggal 10 Agustus mulai pukul 19 sampai 22.
0: Oke.
4: Hadir dalam pagelaran budaya Satu Nusantara Satu Indonesia.
1: Di Hotel Borobudur Jakarta.
0: Terima kasih sekali lagi.
3: Jam 5 sore.
0: Oke. Kita bisa menikmati kulineran ya. Baik. Terima kasih sekali lagi.
1: Terima kasih,
0: Pak Waludin, Mbak Ida Lehman,
1: Mbak Deni Triana, Mbak Yana, dan semuanya.
0: Bunda Erni Johan tadi.
1: Bunda Erni Johan. Wah.
0: Baik kalau begitu.
1: Terima kasih banyak.
0: Gak berasa sudah hampir 2 jam.
1: Gak berasa kan? Sudah hampir jam 10.
0: Kalau begitu saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.
5: Ruang Rindu. Titip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini Ruang Rindu. Esok kita kan bertemu.

Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang, mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu.
2: Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
3: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang, mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

0: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

0: alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan. Serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.

Dengar tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini. Ya udah ya, ya. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Ya udah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.

0: Kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borrowdale, Inggris pada tahun 1564, yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah. Saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

0: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu enggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.

0: Dulin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

wabarakatuh. Sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat melalui FM 90,9 MHz. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 Era di Bandar Lampung mengucapkan selamat malam. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

88 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakauheni, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
4: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
5: Pak, masih di kantor?
4: Iya, masih di kantor ini.
5: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
4: Iya.
5: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
4: Iya, papa mau pulang.
3: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
4: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
6: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pagi hari ini, hari Kamis 6 Agustus 2026, Ardi Husein akan menemani Anda dalam acara Mutiara Pagi yang akan membahas tema tentang letakkan dunia di genggaman, bukan di hati. Dan tentunya narasumber yang akan memaparkan materi kita pada hari ini adalah Ustadz Andri Saprijal dari IKD. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Adi. Ya. Semoga sehat dan Amin. Juga para pendengar semuanya di rumah. Selalu diberikan kesehatan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Amin. Rabbal alamin. Ustadz juga sehat ya.
1: Amin. Amin.
0: Oke, baik. Dan ini temanya lumayan berat ya Ustadz. Agak-agak dalam, berat begitu ya. Oke, baik. Pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz Andri Saprijal pada hari ini, Anda dapat bersiap-siap menelpon line telepon kami langsung di 0721269720 atau kirimkan WhatsApp Anda dari sekarang di 0811720709. Namun sebelumnya, kita dengarkan terlebih dahulu tausiah dari Ustadz Andri Saprijal. Silakan Ustaz.
1: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinhaq lizirahu ala dini wa kafa binnai syahida. Ashadu anna inaha inallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah. Rabbishrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, para pendengar setia Radio Republik Indonesia rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan pagi hari ini kita masih di dalam keistiqomahan dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dimudahkannya kita bangun di pagi hari ini untuk melaksanakan sholat subuh berjemaah. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan selalu diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat beriring salam tak lupa kita sanjungkan selalu pada kedua kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, rahmatullah Subhanahu wa taala, salah satu yang dikhawatirkan oleh salam kepada umatnya di akhir zaman ataupun bekas kandungan zaman yang akan terjadi pada umatnya, apa? Kecintaannya kepada dunia. Walaupun di dalam Al-Quran Allah sudah jelaskan kepada kita bahwasanya manusia itu diberikan kecenderungan menyukai syahwatnya, ya, yang berupa wanita, berupa anak-anak, perhiasan, binatang ternak, kendaraan dan segala macamnya. Yang di ujungnya Allah katakan, zalika mataul hayati dunia, itu semua adalah kenikmatan dunia. Jadi, walaupun kita cenderung memiliki kecenderungan kepada nilai-nilai duniawi, namun disinilah Rasul merasakan khawatir dari dunia tersebut. Oleh karena itulah, salah satu nasihat Umar bin Khattab terhadap dunia itu, beliau mengatakan, oleh Umar bin Khattab, dia mengatakan, letakkanlah dunia di genggamanmu. Jangan kau letakkan dunia itu di dalam hatimu. Nah, kalau kita renungkan kalimat Umar yang singkat ini, letakkan dunia di genggamanmu. Sesuatu yang di genggaman, di tangan kita, kalau kita bawa, kalau kita angkat, kalau kita tarik, pasti kita akan capek juga, pasti akan meletakkannya. Jadi, nggak akan ada perasaan begitu terlalu terhadap dunia. Tapi kalau sudah dalam hati, itu yang membahayakan. Nah, itu yang membahayakan. Ya, makanya kata Umar bin Khattab tadi, letakkan dulu di tanganmu, bukan di dalam hatimu. Karena kalau segala sesuatu sudah masuk ke dalam hati itu akan merusak sendiri-sendiri dalam hidup dan kehidupan ini. Makanya, banyak yang kita perhatikan, orang begitu tergila-gila dengan duniawinya, tergila-gila dengan kedudukan, tergila-gila dengan jabatan, tergila-gila dengan harta, tergila-gila dengan kemewahan. Nah, itu karena kenapa? Karena boleh jadi dunia sudah diletakkan di dalam hatinya. Nah, sehingga ya, orang yang haus dengan kekuasaan, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan tersebut, maka di situ boleh jadi dia sudah meletakkan dunia itu di dalam hatinya. Nah, apalagi kalau sudah dapatkan jabatan tersebut, dia tidak amanah dengan jabatan itu. Na'udzubillah. Sudah sangat sekali dia sudah meletakkan itu di hatinya. Nah, oleh karena itulah, makanya dunia bukan harus kita jauhkan. Tapi bagaimana kita menempatkan posisi dunia itu dengan tempat yang setepat-tepatnya. Nah, saya katakan dari kata Umar bin Khattab tadi, letakkan dia di genggaman saja. Jangan diletakkan di dalam hati. Karena tadi, kalau di genggaman, dia mudah untuk dilepaskan. Orang capek membawa sesuatu yang ada di genggamannya, kan pasti akan diletakkan. Dengan mudah dia akan meletakkannya tersebut. Tapi kalau dalam hati itu sangat sulit sekali untuk menghilangkannya ataupun untuk menjauhkannya. Ini Bapak Ibu sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Apalagi dalam hadis-hadis Rasul menjelaskan kepada kita. Beliau mengatakan kepada kita, hubbud dunya ra'su kullu khati'atin. Kecintaan kepada dunia itu merupakan pokok ataupun merupakan pangkalnya daripada perbuatan-perbuatan dosa dan kesalahan. Jadi orang kalau sudah mencintai dunia, maka disitulah mulai berawalnya dia melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang begitu besar. Tadi mengambil harta yang bukan milik dia, menipu, korupsi, kemudian lagi berbuat licik, menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan-tujuannya. Itulah Rasul mewanti-wanti tadi, hubbud dunya ra'su kullu khati'atin. Mencintai dunia itu adalah induknya ataupun kepalanya daripada perbuatan-perbuatan dosa. Nah, itulah kata Umar bin Khattab tadi, mengingatkan kepada kita, letakkan dunia itu di genggamanmu. Jangan engkau letakkan dunia itu di dalam hatimu. Maka kita harus berhati-hati terhadap dunia ini. Kalau kita melakukan suatu penipuan ataupun perbuatan dosa, jangan-jangan kita sudah meletakkan dunia di hati kita. Maka disitulah Rasulullah selalu mengingatkan, mengingatkan, dan terus mengingatkan. Dunia ini sangat kecil sekali, sangat kecil sekali. Apa yang kita kejar dunia ini sangat kecil sekali. Sampai-sampai Rasul pernah membayangkan, menggambarkan dan mengkiaskan. Ketika di suatu pasar, Rasul melihat bangkai seekor kambing. Yang kambing ini penuh dengan cacat, penuh dengan berbagai macam penyakit. Pokoknya cacat kambing tersebut. Lalu apa kata Rasul kepada sahabat-sahabatnya? Dia panggil sahabat-sahabat sehingga katakan, bagaimana menurut pendapat kalian kalau aku berikan kambing ini kepada kalian? Bagaimana menurut pendapat kalian tentang kambing ini? Lalu apa jawab sahabat-sahabatnya? Ya Rasul, kambing ini kalaupun dia hidup, kami pun juga enggan untuk mengkonsumsinya. Karena kami lihat di tubuhnya saja sudah begitu banyak penyakit. Kami tidak akan mungkin mau mengkonsumsinya ataupun mempergunakan dan memanfaatkannya. Apa kata Rasul kepada sahabat-sahabatnya? Tahukah kalian, kambing, bangkai kambing ini yang penuh dengan cacat, yang penuh dengan penyakit ini masih lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi beliau menggambarkan daging kambing ini, bangkai kambing ini masih lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, disitulah yang pesan Umar bin Khattab tadi. Maka letakkan dunia di genggaman, bukan di hatimu. Kalau sudah di hatimu tadi, maka kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang begitu banyak penyimpangan-penyimpangan. Mudah-mudahan Allah bimbing kita dengan hidayahnya, Allah teguh kita dengan ketaatan kepadanya. Amin ya Rabbal Amin. Itu Mas Ardi sebagai awal kita untuk diskusi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz atas tausiah yang disampaikan. Pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz Hendri Saprijal, Anda dapat menelpon line telepon kami di 0721-269-720 atau kirimkan WhatsApp Anda silakan di 0811-720-7909 ya. Jika memang belum ada telepon yang masuk, kita langsung ke WhatsApp terlebih dahulu. Oke, kita ke WhatsApp terlebih dahulu. Bacakan ini dari Bapak Abu Hanifah di Kota Bumi, Lampung Utara. Mau bertanya Ustadz, maaf di luar tema tapi. Oh alah, baru pertama luar tema ini. Ketika mengheningkan cipta dalam upacara, apa yang kita baca? Demikian. Okay. Iya. Silakan Ustaz.
1: Bapak Ibu kan rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Biasanya itu, apalagi ini menjelang 17 Agustusan ini, menginginkan cita untuk para arwah pahlawan, misalnya begitu. Biasanya bisa saja banyak yang bisa kita lakukan, memohon ampun kepada Allah, mohon ampun kepada orang-orang yang terdahulu kita, ataupun kita mohon petunjuk pada Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap langkah-langkah kita, selalu di dalam bimbingan dan naungan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Intinya, dalam kita menginginkan cita itu, memperbanyak zikir kita. Ya, baik itu baca astagfirullah kah, mohon ampun kepada Allah kah, mohon hidayah kah, atas segala macamnya. Intinya di situ. Jadi bukannya mengeningkan cipta cuma ngening begitu diam aja, bukan. Tapi perbanyak doa, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.
0: Ya, baik, terima kasih Ustaz. Selanjutnya silakan 269720 atau Anda yang ingin bertanya melalui WhatsApp silakan juga di 0811-720-7909 ya. Oke. Kita ini ke WhatsApp juga ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Pak Ustaz, akhlak yang pernah dipraktikkan Rasulullah untuk membangun peradaban dunia dimulai di negeri Arab. Hasil ini berhasil hingga saat ini. Mohon pandangan Pak Ustaz perubahan akhlak manusia saat ini.
1: Iya. Bapak Ibu sekalian, rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Keberhasilan Rasulullah SAW di dalam membangun peradaban yang begitu luar biasa. Sampai dalam Al-Quran dikatakan, kuntum khairu ummah. Kalian adalah umat yang terbaik. Menjadi umat yang terbaik itu, kalau kita memenungkan dalam bukaan dalam Al-Quran itu, bahwasanya pondasi dasarnya adalah kekuatan iman. Ya, al-imanul amik. Iman yang begitu meresap ke dalam jiwa. Ya. Dengan keimanan yang begitu meresap itulah dia mampu menghadapi berbagai macam tantangan-tantangan hidup, ujian-ujian hidup, baik itu dari diri dalam dirinya maupun dari luar dirinya. Maka mereka jadi umat-umat yang terbaik, karena kenapa? Keimanan begitu kokoh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang menjadi kunci mereka jadi umat yang terbaik. Kemudian yang kedua mereka jadi umat yang terbaik itu selain daripada keimanan yang begitu mendalam dalam diri mereka, yang kedua adalah al-ukhuwah al-islamiyah. Nah, kuatnya hubungan kekuat hubungannya persaudaraan di antara mereka. Ya. Sesama mereka ya, walaupun berbeda pendapat, walaupun berbeda cara berpikirnya, tapi mereka lebih mengutamakan daripada persaudaraan itu sendiri. Ini yang kita lihat menjadikan umat yang terbaik tersebut. Kemudian yang ketiga, yaitu tumbuhnya kepedulian dengan sekitarnya. Salah satu bentuk kepedulian itu adalah dengan apa? Saling nasihat, menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Kita kadang-kadang melihat kemungkaran saja, enggak mau kita untuk menasihatinya. Ah itu bodoh amat, itu urusan dia, yang penting saya tidak, keluarga saya tidak, itu. Padahal kepedulian kita dengan apa yang terjadi di lingkungan kita, itulah yang akan menyelamatkan kita juga. Ini sebagaimana kata Allah dalam Al-Quran, wattaqu fitnata la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Takutlah bencana yang tidak hanya menimpa kepada orang yang berbuat zalim secara khusus. Artinya, kezaliman seseorang itu akan berdampak kepada orang lain. Walaupun orang itu tidak pernah berbuat zalim, tapi akan berdampak. Ini, makanya kita harus berhati-hati. Maka kita harus ada kepedulian dengan apa yang jadi sekitar kita. Nah ini, Bapak Ibu sekalian, rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Allah alam bisawab.
0: Iya, baik. Terima kasih Ustaz. Oke, ini ada yang bertanya. Ustaz, ini temanya letakkan dunia di genggaman bukan di hati. Namun bagaimana tentang kita yang kesehariannya memang banyak bekerja, tapi hanya melakukan sholat lima waktu, tidak ada ibadah-ibadah tambahan lainnya. Mohon penjelasannya.
1: Iya. Di dalam hadis Rasulullah menjelaskan kepada kita, ketika seorang sudah menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya, atau tadi sudah dalam hatinya, maka dia akan terjangkiti empat penyakit. Salah satu dari penyakit apa? Suglun, laita parrogu minhu abadan. Dia akan selalu beralasan sibuk dan sibuk, sibuk dan sibuk terus. Gak ada waktu lagi untuk lebih dekat kepada Allah. kalaupun itu ada waktu dia kepada Allah, itu hanya waktu-waktu sisa. Jadi harinya, waktu-waktunya hanya habis dengan urusan-urusan dunia. Padahal, kalau kita memerenungkan, urusan-urusan itu bisa menjadi nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kita bekerja. Bekerja itu kan sebenarnya ibadah. Di mana ibadahnya? Rasul pernah mengatakan, man bata fitabil halali bata makrun lahu. Orang yang letih dari mencari rezeki yang halal. Rezeki yang halal. Maka rasa capeknya tadi dan mencari rezeki tersebut mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya dalam kita bekerja itu apa? Harus profesional, harus amanah, seperti begitu. Itu menunjukkan apa? Kerja kita ini sebagai nilai ibadah, seperti begitu. Ya. Jadi bukan hanya sekedar kerja dan kerja, kerja dapat gaji dan segala tidak, tapi bagaimana kerja yang kita lakukan apa? Bernilainya sebuah ibadah. Disitulah tadi kerjanya profesional, dia disiplin, dia amanah, jujur dalam pekerjaannya tersebut, bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Di sini nilainya apa? Jadi nilainya ibadah. Kalau kita enggak amanah, kurang disiplin, kemudian lagi tidak bertanggung jawab dengan pekerjaan kita, apalagi waktu sebagai pelayanan masyarakat, tidak melayani dengan masyarakat dengan baik, berarti kerja kita cuma kerja-kerja. Bukan nilai ibadah. Maka kita harus menjadikan kerjaan kita menjadi nilai ibadah. Insyaallah begitu. Wallahualam bishawab.
0: Baik ya. Untuk Anda pendengar yang ingin bertanya kepada Ustadz Endri Saprijal, Anda dapat langsung menelpon line telepon kami 0721269720 atau WhatsApp di 0811720709 tentang tema kita hari ini, letakkan dunia di genggaman bukan di hati ya. Oke, silakan sekali lagi line telepon 0721269720 atau WhatsApp 0811720709. Kita kembali ke WhatsApp yang masuk ya. Dari Pak Ridwan di Langkapura. Sebentar. Oke. Ustadz, apa kira-kira yang membuat doa kita belum dikabulkan? Apakah karena kita melakukan dosa-dosa atau karena ada hal-hal bid'ah yang kita lakukan? Terima kasih.
1: Bapak Ibu sekalian, rahmat tasmatara, terkhusus Pak Ridwan. Sebab doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, boleh jadi kita enggak yakin dengan apa yang kita minta. Itu yang pertama. Karena salah satu syarat doa itu harus yakin. Gitu. Ya, yakin doa itu akan dikabulkan, yakin dengan apa yang kita minta dan segala macam. Makanya kalau kita yakin dengan apa yang diberikan, yang kita minta tersebut, maka apapun diberikan oleh Allah, maka sebenarnya Allah sudah memberikan kepada kita. Itu nama kita yakin, seperti begitu. Karena dalam doa itu, dalam sebuah hadis dijelaskan, Allah mengabulkan doa seorang itu dalam tiga bentuk. Yang pertama, cash and carry. Dia minta, dan apa yang dia minta itu dikabulkan oleh Allah. Kemudian yang kedua, ada yang dia minta kepada Allah, tetapi diberikannya nanti waktu di akhirat. Nah, itu sebagai penyelamat dia. Atau kalaupun dia meminta kepada Allah, tapi gak dikasih itu, tapi diganti dengan bentuk lain. Berupa apa? Maghfirah, ampun dari Allah. Nah, maka di situ apa? Harus yakin. Doa kita dikabulkan. Ya, tapi Allah mengabulkan dan bentuk tiga hal tadi. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau doa kita itu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Menghindarkan dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika para sahabat sedang berkumpul bersama salam, datang seseorang yang habis dalam perjalanan yang begitu jauh. Itu nampak dari pakaiannya dan nampak dari tubuhnya. Ya. Lalu dia duduk di pojokan, sholat, kemudian dia setelah selesai sholat, dia berdoa dengan begitu khusyuknya. Begitu khusyuknya dia berdoa. Ya, begitu khusyuknya. Sampai meneteskan air mata. Lalu apa kata para sahabat mendengarkan orang ini begitu khusyuk berdoa? Allah udah pasti akan mengabulkan doa orang ini. Tapi apa kata Rasul? Doanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ya Rasul? Apa kata Rasul? Kan Rasul dibisiki oleh malaikat. Apa kata Rasul dalam hadis itu dikatakan? Beliau mengatakan mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa maskanuhu haram wa markabu haram, fa aina yustajabu du'a, kata Rasul. Orang ini, kata Rasul, sumber rezekinya makan dan minumnya dari yang haram. Pakaian dia pakai juga dari sumber yang haram. Kendaraan yang dia pergunakan dari sumber yang haram. Tempat tinggal yang dia tinggalkan juga dari sumber yang haram. Fa aina yustajabu du'a, bagaimana doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau segala sesuatu yang dia dapatkan untuk memperoleh memenuhi kebutuhan tadi dari sumber-sumber yang haram. Maka hindarkanlah yang haram tadi supaya doa kita itu mustajab. Wallahu a'lam bishawab.
0: Ya, baik, ini sudah ada telepon dari tadi nih Ustadz ya. Kita angkat coba ya. Astagfirullah. Baik, terputus, silakan dicoba kembali untuk Anda yang menelpon lain telepon kami. Ya, ditelepon ketika kita berdiskusi ya, tapi ketika Ustadz sedang menjawab, kita tidak bisa mengangkat telepon. Karena tadi setiap ketika Ustadz menjawab, sampai 7 kali telepon berdering ya. Silakan, lain telepon 0721269720 untuk Anda yang ingin bertanya. Menelpon di line telepon kami 0721269720. Oke, atau kirimkan WhatsApp Anda di 0811720709. Oke, kita Ustadz, kalau ngobrolin tema kita hari ini, tapi kan kadang-kadang gini Ustadz, kita sering mendengarkan bahwa kita yakin dengan rezeki yang Allah kasih begitu ya. Tapi kadang-kadang di hati kita ini ada, tapi kayaknya kalau misalkan ini udah pasti deh, saya tiap bulan nerima penghasilan deh gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan nanti akhirnya nggak di kerjaan ini, nanti saya mau gambling menjadi pengusaha atau apa, malah nggak tahu nih ada rezekinya atau enggak. Nah, ini kan jadi kayak meragukan ya, apa rezeki yang sudah diatur begitu. Nah, ini seperti apa Ustadz?
1: Iya. Maka tadi di kunci awal tadi saya katakan tadi, kita harus yakin dengan apa yang akan kita lakukan. Kalaupun itu belum terpenuhi dengan apa yang kita yakinkan tadi, boleh jadi kecenderungan kita bukan di situ yang Allah ingin tunjukkan kepada kita. Boleh jadi ada tempat lain yang Allah ingin memberikan yang terbaik untuk diri kita. Seperti itu. Jadi ketika Allah memberikan sesuatu kepada kita, boleh jadi itu yang paling terbaik untuk kita. Tapi boleh jadi itu sebagai ujian dalam hidup dan kehidupan kita. Karena kenapa? Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan kepada kita, Allah jadikan hidup inilah sebuah ujian bagi diri kita. Ini. Nah, jadi, maka segala sesuatu harus kita yakinkan. Kalaupun terjadi sesuatu yang kita ingin sebut atau di luar daripada itu, boleh jadi bukan di situlah tempat lain. Coba lagi dengan yang lainnya lagi. Karena disitulah Allah ingin melihat kepada kita kesungguhan kita, keseriusan kita, dan kesetiaan dan kesungguhan itulah nanti Allah akan berikan kepada apa yang kita inginkan dan kita capai. Allah alam bisawab.
0: Oke, baik ya. Silakan sekali lagi untuk Anda yang ingin menelpon, line telepon kami 0721269720 atau WhatsApp 0811720709. Jika tidak, kita bisa sedikit uraian sedikit lagi Ustadz, ataupun langsung kepada kesimpulan dan penutup. Ada WhatsApp yang masuk terlebih dahulu Ustadz. Mohon maaf. Oke. Assalamualaikum Pak Ustadz. Kalau kita berjamaah sholat sunnah tobat, apa sunnah atau sunnah tahajud berjamaah bersama istri, itu suaranya dibesarkan atau cukup dalam hati? Ini dari 0831128 sekian. Silakan.
1: Kalau kita sholat bersama jamaah istri, misal di malam hari, itu lebih cenderung adalah dengan dijaharkan suaranya, dijelaskan. Ya, jadi bukan disirkan, tapi dijaharkan, seperti begitu. Ya, di dalam kita sholat malam itu silakan saja apa yang ayatnya mau kita baca, karena malu sama istrinya yang dibacanya kulhu terus begitu kan ya, itu boleh saja dia membaca dengan dia megang mushaf Al-Quran tuh boleh. Jadi dalam sholat itu dia megang mushaf Al-Quran atau dia letakkan mushaf di depan rumah, di depan dia buka, dia tentukan ayatnya sebelum dia mulai sholatnya tersebut, dia baca itu boleh, seperti begitu. Ini, itu kalau dia ingin memperpanjang, membanyak-banyak bacaannya tersebut. Tapi yang jelas, kalau di dalam sholat itu apa? Dia dibaca jahar, dijaharkan. Itu lebih cenderungnya sana. Kalau malam itu lebih dijaharkan. Allah alam bisawab.
0: Ya, baik. Terima kasih Ustaz. Dan selanjutnya kita kepada kesimpulan dan menutup. Silakan Ustaz.
1: Ya. Bapak Ibu sekalian, rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Tadi sedikit saya sudah menyinggung bahwasannya ketika dunia itu sudah menjadi tujuan dalam hidup kita, Rasul mengatakan akan ada 4 penyakit dalam diri kita. Yang pertama, syuglun letaparrogu minhu abadan. Orang itu akan selalu sibuk dengan urusan-urusan duniawinya. Sehingga kalaupun ibadah dia hanya jadikan sisa, bukan jadi tujuan dari hidupnya. Ini, jadi akan sibuk terus. Mau mencari ilmu, gak punya kesempatan. Hanya urusan-urusan dunia saja. Ya. Kemudian yang kedua, kata Rasul apa? Ahamun layang koti'u anhu abadan. Orang itu akan selalu gelisah hidupnya. Gak ada ketenangan. Gelisah, hanya yang digelisahkan apa? Hanya dunia. Ya. Coba, ada gak orang yang gelisah kalau sholat berjemaah? Atau sholatnya terlambat? Gak ada orang yang gelisah. Ada gak orang yang gelisah ketika tidak baca Al-Quran? Ada gak orang yang gelisah ketika dia tidak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Ada gak orang yang gelisah ketika dia korupsi? Ya, kalau orang gelisah dengan korupsi itu bukan karena dia takut dengan dosa, takut masuk penjara. Bukan takut dosanya, takut penjaranya. Ya, maka dia akan coba menghilangkan. Itulah kegelisahan-kegelisahan. Ya, yang gelisahnya hanya dunianya saja yang dia gelisahkan. Kemudian yang ketiga, fakrun laya blugu gina abadan. Orang yang cinta kepada dunia tersebut, maka dia orang itu akan menjadi orang yang fakir, miskin terus. Gak pernah sampai kaya. Walaupun dia sudah gajinya ratusan juta, tetap miskin terus. Itulah tanda orang sudah mencintai dunia. Karena kenapa? Dia mendapatkan hartanya itu dengan cara-cara yang haram. Kemudian yang keempat, amalun la muntahahu anhu abadan. Keinginan-keinginan dunia yang tidak pernah ada habis-habisnya, yang tidak ada pernah putus-putusnya. Nah, oleh karena itulah makanya kata Umar bin Khattab tadi, dunia itu jadikan di genggaman, jangan di hatimu. Kalau sudah di hatimu, itu akan membahayakanmu, akan merugikan dirimu. Ya, bahkan sangat merugikan diri kita. Bentuk ruginya apa? Bisa jadi amal-amal yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan, boleh jadi akan gugur oleh perbuatan-perbuatan kita sendiri. Mudah-mudahan Allah bimbing kita dengan hidayahnya, Allah istiqomahkan kita dengan ketaatan kepadanya, dan Allah jadikan dunia itu di genggaman kita, bukan di hati kita. Sehingga kita menjalankan dunia, menghidupkan dunia ini dengan ketaatan dan ketundukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian, mudah-mudahan Allah bimbing kita dengan kebaikan-kebaikan dan hidayah darinya. Amin. Demikian, Allah mengatakan tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dek. Ayo makan dulu, nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindak lanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Cuk. Anak ibu, yuk kita makan lagi.
2: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Bisa mendapatkan cabai. Kemudian untuk bawang merah juga kita datangkan bawang.
0: Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung pagi edisi Kamis 6 Agustus 2026 dengan topik berita. Kejaksaan Tinggi Lampung menggelar silaturahmi bersama awak media sekaligus menjadi momen perpisahan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung. Topik berita tersebut akan merangkai Berita Daerah Lampung pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, Berita Daerah Lampung pagi ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Ardi Hussein. Kejaksaan Tinggi Lampung menggelar silaturahmi bersama awak media sekaligus menjadi momen perpisahan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung, Danang Suryo Wibowo, yang dipromosikan sebagai Direktur 2 pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Berikut laporan Galih Prihantoro selengkapnya.
2: Kejaksaan Tinggi Lampung menggelar silaturahmi bersama awak media dalam kegiatan bertajuk Cafe Morning. Kegiatan ini sekaligus menjadi momen perpisahan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Danang Suryo Wibowo yang dipromosikan sebagai Direktur 2 pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen atau Jam Intel Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dalam momen tersebut, Danang menyampaikan apresiasi kepada seluruh insan pers yang selama ini telah menjalin sinergi dengan Kejaksaan Tinggi Lampung. Dia juga mengajak insan pers untuk terus berperan aktif dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi melalui pengawasan dan penyampaian informasi yang bertanggung jawab. Danang juga mengajak para jurnalis untuk terus menjalankan fungsi kontrol sosial melalui pemberitaan yang objektif, sekaligus mendorong masyarakat agar tidak ragu melaporkan dugaan tindak pidana korupsi secara bertanggung jawab.
3: Saya ucapkan terima kasih untuk kehadiran rekan-rekan media semuanya di kesempatan kali ini di Aula Kejaksaan Tinggi Lampung. Saya awali dulu dengan niatan untuk sekalian momen yang baik ini saya berpamitan untuk ke rekan-rekan saudara-saudara saya komunitas media, sehingga kami mengadakan acara Coffee Morning pada pagi ini, dan kemudian juga saya berniat untuk menyampaikan berbagai capaian kinerja yang sudah dilaksanakan selama kepemimpinan kami di Kejaksaan Tinggi Lampung.
2: Melalui kegiatan tersebut, Danang berharap hubungan baik yang telah terjalin antara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan insan pers dapat terus dipertahankan. Menurutnya, sinergi antara aparat penegak hukum dan media memiliki peran strategis dalam membangun kepercayaan publik sekaligus mendukung terciptanya pemerintahan yang akuntabel dan bebas dari praktik korupsi. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita simak tanggapan masyarakat terkait pasokan pangan di Bandar Lampung yang tetap terjaga, namun harga masih mengalami fluktuasi pada sejumlah komoditas.
4: Saya Cinta. Kalau menurut saya, selama pasok pangan masih tersedia di pasar, itu sudah cukup membantu ya untuk masyarakat. Memang harga kadang naik turun, tetapi kan setidaknya kita masih bisa membeli kebutuhan pokok tanpa harus bingung karena barangnya langka. Nah, harapan saya, pemerintah terus menjaga stok pangan supaya harga bisa kembali stabil.
5: Saya Sela. Kalau dibilang pasokan pangan aman, mungkin memang benar ya, karena barang masih ada di pasar. Tapi yang jadi masalah itu buat masyarakat sekarang justru harganya yang masih sering berubah-ubah. Jadi, walaupun barangnya tersedia, kami tetap harus mengurangi belanja karena kemampuan ekonomi juga terbatas.
0: Pergerakan harga sejumlah komoditas pangan di Kota Bandar Lampung masih mengalami dinamika, terutama pada kelompok cabai dan bawang merah. Meski demikian, pemerintah memastikan ketersediaan stok kebutuhan pokok di pasar tradisional maupun modern tetap aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Berikut laporan Nuriyah Novasari selengkapnya.
6: Perubahan harga pangan masih menjadi perhatian masyarakat karena berkaitan langsung dengan kebutuhan sehari-hari. Sejumlah komoditas seperti cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah tercatat mengalami kenaikan harga dibandingkan beberapa waktu sebelumnya. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor distribusi dan produksi di daerah sentra penghasil yang belum penuhnya stabil. Kepala Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, Erwin, mengatakan kenaikan harga yang terjadi masih dalam batas wajar dan belum berdampak pada ketersediaan barang di pasaran. Menurutnya, pemerintah terus melakukan pemantauan serta berkoordinasi dengan daerah pemasok untuk menjaga kelancaran distribusi kebutuhan pokok.
1: Dan stok cabai untuk di Kota Bandar Lampung, alhamdulillah masih terpenuhi lah. Jadi masyarakat masih bisa mendapatkan cabai yang ada di Bandar. Kemudian untuk bawang merah juga kita datangkan bawang dari Sumatera Barat yang harganya agak lebih sedikit murah dibandingin barang yang dari Brebes. Nah, faktor kenaikan ini sebenarnya distribusi juga dan faktor cuaca.
6: Erwin menjelaskan, stok cabai dan bawang merah untuk kebutuhan masyarakat Kota Bandar Lampung masih terpenuhi. Ia menambahkan, pasokan bawang dari luar daerah juga terus didatangkan guna membantu menjaga stabilitas harga di pasar. Sementara itu, kondisi di tingkat pedagang menunjukkan aktivitas jual beli masih berlangsung normal meski beberapa komoditas mengalami kenaikan harga. Pedagang sayur di Pasar Tugu, Tri, mengatakan harga cabai saat ini berada di kisaran Rp35.000 per kilogram, sedangkan cabai rawit mencapai sekitar Rp65.000 per kilogram. Menurut Tri, kenaikan harga cabai tidak terlalu tinggi sehingga tidak banyak mempengaruhi minat beli masyarakat.
7: Kalau cabai bawang itu cenderung turun ya. Kalau cabai naik tapi nggak begitu drastis. Kalau bawang cenderung turun.
8: Sekarang cabai harganya berapa?
7: Kalau cabai merah kita jualnya Rp35 per kilo. Kalau cabai caplak ini posisi Rp45 per kilo.
8: Kalau yang rawit bu yang ini?
7: Kalau rawit asli ini Rp65 per kilo. Kalau cabai lalap, cabai jengki itu jatuhnya Rp45 per kilo.
8: Kalau bawang merah, bawang putih sekarang berapa?
7: Bawang merah itu yang Brebes ukurannya agak kecil, dia 30. Terus ini ada bawang sukomoro, itu ukurannya besar, itu 35.
8: Bawang putih?
7: Kalau bawang putih dia 32.
6: Tri menjelaskan, pasokan bawang merah dan bawang putih masih relatif aman sehingga harga kedua komoditas tersebut cenderung lebih stabil dibandingkan cabai. Ia berharap distribusi dari daerah pemasok tetap lancar agar harga pangan dapat terkendali dan daya beli masyarakat tetap terjaga. Dari Bandar Lampung, Nurena Fasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, pedagang bendera musiman mulai memadati sejumlah ruas jalan di Kota Bandar Lampung. Berikut laporan Dwi Pranyoto selengkapnya.
9: Pedagang bendera musiman mulai memadati sejumlah ruas jalan di Kota Bandar Lampung menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Mereka datang dari luar daerah untuk mengais rezeki, sekaligus ikut memeriahkan suasana kemerdekaan dengan menyediakan berbagai jenis bendera dan pernak-pernik merah putih. Andra, seorang pedagang bendera di jalan di Penogoro, Bandar Lampung, mengaku sengaja merantau dari Bandung untuk berjualan bendera selama musim peringatan kemerdekaan. Ia membuka lapak selama kurang lebih 3 minggu dengan menjual beragam jenis bendera, umbul-umbul hingga pernak-pernik kemerdekaan. Ia mengatakan, lokasi berjualan di jalan di Penogoro dipilih karena mengikuti rekannya yang lebih dahulu membuka usaha di kawasan tersebut. Andra mengaku penghasilannya dari berjualan bendera tahun ini lebih sepi dibandingkan tahun lalu.
10: Background Garuda, background mini Garuda sama Abutai. Bendera yang ukuran 120, 150 sama 1,80 meter. Ada juga itu bandir, umbul-umbul sama rawis.
11: Ini udah nerusin yang punya teman dari dulu, cuman waktu itu saya udah nggak jualan lagi, ikut lagi ke sini sampingan setiap tahun dong.
10: Ini lagi sepi, kalau tahun ini lagi sepi.
12: Tahun kemarin tuh Pak?
11: Masih bagus lah, lumayan lah, agak rame lah.
9: Pedagang lainnya Iwan, yang membuka lapak di Jalan Jenderal Sudirman, mengatakan bahwa sekitar 15 tahun terakhir, ia rutin datang ke Bandar Lampung setiap menjelang Agustus untuk menjual bendera dan pernak-pernik HUT Republik Indonesia. Pria asal Garut, Jawa Barat ini menjelaskan, berbagai jenis bendera tersedia di lapaknya, mulai dari bendera untuk rumah, kendaraan, kantor, hingga lapangan serta umbul-umbul dengan berbagai ukuran. Seluruh produk tersebut dibuat sendiri jauh sebelum memasuki bulan Agustus sebagai persiapan menghadapi meningkatnya permintaan masyarakat.
13: Ini sengaja merantau setahun sekali dari Sunda, Garut. Banyaklah berbagai macam gitu, ada pernak-pernik. Kalau di sini kumpit barangnya dari yang di dalam mobil sama yang buat di lapangan bendera, insya Allah ada di sini. Sudah lama, hampir 15 tahun. Alhamdulillah saya sendiri yang buat. Dari awal-awalnya udah buat gitu. Dari sebelum bulan 8 itu, dari bulan 4 sampai bulan 8, insya Allah buat sendiri. Untuk tahun-tahun sebelumnya, alhamdulillah rame. Tapi kalau untuk tahun sekarang, ya disebut rame ya enggak, disebut enggak rame ya enggak, sedang aja gitu. Karena banyak saingan-saingannya, pedagang bendera lainnya banyak, terus sekarang kan ada online gitu.
9: Iwan menambahkan produk yang paling banyak diminati masyarakat adalah bendera untuk rumah dan kantor serta umbul-umbul. Namun ia mengakui persaingan dengan pedagang daring membuat penjualan tahun ini tidak seramai beberapa tahun sebelumnya. Ia berharap semangat masyarakat dalam menyambut hari kemerdekaan terus meningkat dengan memasang bendera merah putih di rumah maupun lingkungan sekitar sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam memperkuat program pemenuhan hak anak usia dini, Bupati Waikanan meninjau langsung kesiapan lingkungan belajar di TK Al-Kudus. Romadona melaporkan selengkapnya.
14: Kami berterima kasih banyak atas kunjungan Ibu Bupati yang telah berkunjung ke TK kami, suatu kebanggaan bagi kami. Dan yang
15: memperkuat program pemenuhan hak anak usia dini, Bupati Waikanan meninjau langsung kesiapan lingkungan TK Al-Kudus. Kunjungan Bupati Waikanan dalam rangka semarak perayaan Hari Anak Nasional itu juga menjadi kebanggaan tersendiri bagi keluarga besar TK Al-Kudus. Dalam kunjungan tersebut, Bupati mendorong penguatan komitmen seluruh pihak untuk bersama-sama mendukung tumbuh kembang anak secara optimal, menyangkut juga pemberian hak anak. Kepala Sekolah TK Al-Kudus Mutiara Indah kepada RRI menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasinya atas perhatian pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa pihak sekolah bersama Dewan Guru terus berkomitmen menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan memotivasi. Ia menambahkan, saat ini TK Al-Kudus tercatat memiliki 25 siswa pada tahun ajaran 2026. Berbagai program intervensi gizi dan pembentukan karakter pun telah berjalan. Salah satunya program makan bergizi gratis untuk memenuhi gizi peserta didik, serta pembiasaan 7 kebiasaan baik yang diterapkan setiap hari di sekolah.
14: Kami berterima kasih banyak atas kunjungan Ibu Bupati yang telah berkunjung ke TK kami, suatu kebanggaan bagi kami. Dan yang beliau sampaikan adalah di Hari Anak Nasional kemarin ingin menyampaikan dan mendorong komitmen terkait semarak perayaan Hari Anak Nasional. Saya sebagai kepala sekolah dan beserta dewan guru kami yang ada di sini, kami selalu berusaha untuk memotivasi anak untuk maju dan berkembang lebih giat lagi, dan kami selalu mengajarkan kepada untuk mencapai kenyamanan yang mereka rasakan di TK kami. Terus kami juga fasilitasi belajar mereka di sini, dan alhamdulillah program juga banyak yang berjalan di sini. Terus seperti sekarang ini MBG juga sudah masuk ke kami dan bisa memenuhi gizi bagi anak-anak kami. Terus alhamdulillah juga kami melaksanakan 7 kebiasaan yang harus dilakukan di sekolah.
15: Meski telah menerima bantuan fisik berupa bangunan gedung dari pemerintah, pihak sekolah berharap ke depan adanya perhatian lanjutan, khususnya terkait fasilitas pendukung kegiatan belajar mengajar dan peremajaan lingkungan sekolah. Pihak sekolah berharap sinergi antara lembaga pendidikan dan pemerintah daerah dapat terus terjalin erat demi menciptakan generasi penerus yang hebat, cerdas, dan berkarakter. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di Snaker Trans, Wai Kanan berkomitmen menangani konflik hubungan kerja secara transparan dan taat hukum. Seluruh jajaran diminta menjadikan peraturan daerah hingga undang-undang sebagai pedoman utama. Rio Tanjung, RRI SP Wai Kanan, melaporkan.
1: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Wai Kanan memastikan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dilakukan secara transparan. Setiap proses penyelesaian antara pekerja dan perusahaan mengacu pada peraturan serta perundang-undangan yang berlaku. Kepala Disnaker Trans Wai Kanan Rofiki kepada RRI mengatakan aturan menjadi dasar utama dalam setiap penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Menurutnya, dinas tidak dapat mengambil langkah yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dirinya menegaskan seluruh jajaran Disnaker Trans harus memperhatikan regulasi dalam setiap tahapan penyelesaian perselisihan. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan keputusan yang diambil tetap objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia juga mengingatkan jajarannya agar tidak mengabaikan aturan ketika menentukan kebijakan maupun keputusan terkait hubungan industrial. Menurutnya, regulasi harus menjadi pedoman dalam menangani persoalan antara pekerja dan perusahaan.
2: Kalau dinas kita itu, bagaimana kita menjamin transparannya dalam penyelesaian perselisihan. Kita harus berdasarkan dengan aturan dan perundang-undang yang berlaku. Kita tidak bisa lepas dari undang-undang yang berlaku. Saya selalu mengingatkan kepada teman-teman bahwa setiap langkah, setiap apa yang akan menjadi kebijakan keputusan kita di Snaker Trans, jangan lupakan, jangan lewatkan peraturan undang-undang, mulai dari undang-undang sampai ke peraturan daerah yang berlaku terhadap bagaimana kita menyelesaikan hubungan industrial terhadap pekerja dan perusahaan.
1: Lebih lanjutnya, seluruh ketentuan mulai dari undang-undang hingga peraturan daerah harus diperhatikan. Dirinya berharap penerapan aturan secara konsisten dapat memberikan kepastian dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Wai Kanan. Dengan demikian, kepentingan pekerja maupun perusahaan dapat diproses

0: mengatakan sebelumnya seluruh anggota telah mengikuti kegiatan pradiklat. Setelah itu, para anggota Paskibraka dijadwalkan mulai masuk asrama pada Jumat 7 Agustus 2026 mendatang untuk mengikuti berbagai materi pembinaan dan latihan intensif. Menurutnya, pelatihan yang diberikan bertujuan untuk membentuk kedisiplinan, kekompakan, serta kesiapan fisik dan mental para anggota. Seluruh rangkaian pembinaan diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas pengibaran dan penurunan bendera merah putih pada 17 Agustus mendatang. Dia menambahkan, Paskibraka Kabupaten Waikanan tahun ini berjumlah 33 orang yang terdiri atas 17 putra dan 16 putri. Seluruh anggota merupakan siswa-siswi terpilih yang telah melalui proses seleksi.
1: Untuk persiapan adik-adik masuk asrama itu kita udah mempersiapkan mereka sebelum mereka masuk asrama, mereka udah mengadakan pradiklat. Udah 7 kali pertemuan mereka di setiap minggu. Adik-adik ini masuk hari Jumat besok, tanggal 7 jam 1 gitu di rumah dinas Pak Sekda. Mereka masih kita latih lagi setiap hari, mungkin min 2, min 3 mereka udah siap. Kalau untuk materi, harusnya mereka tuh di kalau untuk malam itu harusnya mereka ada materi malam. Jadi yang isi materi itu ada mungkin dari Polres, dari Dandim, ataupun dari pemerintah daerah. Seperti itu. Tapi kalau untuk siang mereka hanya berlatih untuk pengibaran.
0: Melalui pusat pendidikan dan pelatihan tersebut, dirinya berharap seluruh anggota Paskibraka dapat menjalankan tugas dengan baik pada peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Selain sukses mengemban amanah, mereka juga diharapkan menjadi teladan bagi generasi muda dalam menanamkan nilai disiplin, nasionalisme, dan semangat kebangsaan. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lintas Lampung Olahraga.
3: Pendengar, KONI Lampung meminta gabungan Bridge Seluruh Indonesia atau GAPSI Lampung segera berbenah dan memperkuat pembinaan atlet. Meski cabang olahraga Bridge tidak dipertandingkan pada Porprov Lampung 2026. Hal tersebut disampaikan saat audiensi pengurus GAPSI Lampung di kantor KONI Lampung. Berikut laporan M. Priam Budi.
4: Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Lampung meminta pengurus GAPSI Lampung berbenah diri demi meningkatkan prestasi olahraga bridge di daerah. Hal tersebut disampaikan saat pengurus GAPSI Lampung melakukan audiensi di kantor KONI Lampung. Ketua GAPSI Lampung Tony Wijaya kepada RRI kemarin di Bandar Lampung mengatakan audiensi dilakukan untuk bersilaturahmi sekaligus memperkenalkan kepengurusan baru kepada KONI Lampung. Tony menjelaskan olahraga bridge di Lampung dapat berkembang lebih baik pada masa mendatang.
5: Program ke depan kita harus sudah masuk ke level nasional mestinya. Di target kami itu di kejuaraan ini kita bisa masuk ke kalau enggak Perak ya perunggu. Pertama yang kedua ada kejuaraan kemudian kejuaraan bridge. Regional, Lampung, Banten, Sumatera Selatan.
4: Sementara itu, KONI Lampung meminta pengurus kabupaten dan kota yang masa baktinya hampir segera habis harus segera dibenahi agar pembinaan berjalan maksimal. Selain itu, KONI mendukung langkah cabor selama sesuai aturan. Meski cabang olahraga bridge tidak dipertandingkan pada Porprov tahun 2026, hal tersebut harus menjadi motivasi untuk memperkuat pembinaan dan organisasi. Dari Bandar Lampung, M. Priam Budi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
3: Pendengar, selanjutnya kita ikuti wawancara Iwan Wijaya bersama Ketua Panitia RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026, Feby Yusika.

0: Baik saudara pendengar, saat ini saya bersama dengan Ketua Panitia Pelaksana Penyelenggaraan Bintang Radio dan RRI PES RRI Bandar Lampung 2026, Pebi Yusika. Selamat pagi Mbak Pebi.
1: Selamat pagi.
0: Ya Mbak, bisa dijelaskan Mbak, apa terkait dengan dua event besar ini, seperti apa Mbak?

0: untuk di LVP RRI Bandar Lampung, Pak?
1: Ya, untuk kegiatan kita ini adalah rangkaian dari, jadi RRI PES ini menyelenggarakan kegiatan dengan berbagai macam event ya. Di dalamnya itu ada bazar UMKM, ada seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, dan juga lomba mewarnai dan penyebaran benih ikan. Tapi karena memang kita itu berdekatan penyelenggaraannya dengan Bintang Radio, jadi kita jadikan satu untuk kegiatan tersebut, jadi dalam rangkaian di RRI Fest Bintang Radio juga. Jadi pelaksanaan kita ini tujuannya adalah untuk merangkul seluruh masyarakat agar bisa terlibat di event kita ini, mulai dari menghidupkan UMKM yang ada di Provinsi Lampung dengan mengadakan bazar, dan juga ada seminar untuk para pelaku UMKM, mungkin bisa menambah pengetahuan mereka di bidang teknologi pemasarannya atau dari tentang cara marketing dan sebagainya. Nah, untuk kesehatan gratis ini memang adalah salah satu fungsi dari kegiatan RRI-nya adalah kegiatan sosialnya. Jadi dengan adanya cek kesehatan gratis ini, mungkin masyarakat yang ingin cek kolesterol, cek gula darah, atau cek tensi, tekanan darah, itu bisa datang ke RRI sekaligus mencicipi UMKM-UMKM yang ada di bazar UMKM kita. Terus lomba mewarnai juga kita target segmentasinya adalah untuk anak-anak, karena dengan begitu anak-anak juga ikut bisa andil di event kita, dan juga mereka bisa mungkin tampil, tari, dan nyanyi juga di acara kita. Untuk penyebaran benih itu sebenarnya adalah bagian dari kita peduli lingkungan juga. Selain bersih-bersih, kita juga menyelenggarakan penyebaran benih ikan untuk supaya mungkin target kita memang di daerah Pringsewul, rencananya kita akan menyebar benih ikan di sana.
0: Kalau untuk pelaksanaan sendiri, ini sudah ada fix waktunya, Pak?
1: Kalau untuk pelaksanaan, estimasi waktunya adalah di minggu pertama bulan September 2026. Untuk tanggal pastinya nanti kita akan informasikan lebih lanjut, karena memang ini masih dalam penggodokan untuk rangkaian kegiatan ini kan padat. Jadi otomatis waktunya kita harus perkirakan dengan matang agar menghindari mundur-mundur gitu. Jadi ya insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan informasikan waktunya.
0: Mbak, ini tadi kan disebutkan kita melibat ada apa ya, bazar UMKM gitu ya. Apakah nanti seperti apa untuk menghimpun teman-teman para pelaku UMKM ini? Apakah kita bekerja sama dengan dinas terkait atau seperti apa?
1: Ya, kita ada bekerja sama dengan Dinas Koperasi Provinsi Lampung, dan juga nanti ada dengan beberapa seperti PLN, terus juga ada Bea Cukai, ada dari Bukit Asam, dari Bank Lampung yang memiliki binaan UMKM. Kita akan ikut sertakan mereka untuk diikut seminar UMKM-nya. Dan juga nanti kalau untuk bazar, kita ada bekerja sama juga dengan beberapa dinas, dan juga kita akan mengundang dari yang sudah pernah mengisi di program UMKM siaran kita. Kita untuk hadirkan di bazar kita juga.
0: Mbak, kalau boleh tahu targetnya apa sih dari RRI sendiri dengan penyelenggaraan berbagai rangkaian kegiatan ini, apa target gitu, Mbak?
1: Target yang pertama adalah untuk membantu UMKM yang ada di Provinsi Lampung. Yang pertama, yang kedua adalah menyalurkan bakat anak-anak remaja itu untuk di bidang tarik suara tentunya, karena ini kalau bidang radio kan emang kancanya nanti di nasional ya. Jadi mereka bukan hanya bisa berprestasi di Provinsi Lampung, tapi bisa berprestasi juga di tingkat nasional. Nah, juga target kita anak-anak itu, mengapa kita ikut sertakan, agar anak-anak juga ikut serta bersama RRI gitu kan. Salah satu yang menarik di anak-anak kan adalah mereka suka mewarnai. Nah, itu juga biasanya antusiasnya banyak. Jadi kita juga mengadakan itu untuk menyalurkan bakat dan prestasi mereka lah.
0: Nah, untuk calon peserta begitu ya, baik itu yang bazar UMKM, seminar UMKM, dan juga Bintang Radio, ini seperti apa prosesnya? Apakah mereka mendaftar atau seperti apa mekanismenya, Mbak?
1: Kalau untuk bazar biasanya kita himpun dulu ya, terutama kita prioritaskan yang udah pernah mengisi di acara-acara UMKM kita, siaran kita, dan juga ada beberapa rekanan kita yang memang punya binaan UMKM akan kita ikut sertakan.
0: Terakhir mungkin, Mbak, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat di Provinsi Lampung khususnya kaitan dengan dua event besar yang akan kita gelar di perkiraan di minggu pertama ya, yes, September mendatang ini, Mbak?
1: Harapannya semoga dengan acara event RRI Fest dan Bintang Radio ini, masyarakat Provinsi Lampung bisa ikut serta meramaikan, baik untuk datang menghadiri nonton acara kita atau membeli UMKM yang ada di RRI Fest, atau juga bisa ikut serta dalam kegiatan Lomba Bintang Radio maupun Lomba Mewarnai.
0: Baik, pendengar, demikian wawancara kami tadi. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Bandar Lampung kembali menggelar acara RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026 dengan rangkaian kegiatan bazar UMKM, seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan dan Bintang Radio 2026. Adapun pelaksanaan acara akan dimulai tanggal 2 sampai dengan 8 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Ayo ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Anissa 0812-7192-1509, Zahra 0853-6628-6718, atau Liza 0896-8888-7290.
1: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
4: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.
1: Bro, jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
2: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
3: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis momentum pertumbuhan dapat terus dijaga hingga tahun 2026.
2: PPHN adalah sebuah haluan filosofi kita bernegara agar menjadi ketaatan bagi semua lembaga negara dalam mengelola kepercayaan rakyat dalam bernegara.
0: Pemerintah optimis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat terjaga hingga akhir tahun. MPR membahas produk hukum terhadap pokok-pokok haluan negara sebagai pedoman lembaga negara. Sebuah kapal kargo milik perusahaan pelayaran Turki dilaporkan diserang drone atau pesawat tanpa awak. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto optimis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat terjaga hingga akhir 2026. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
1: Dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis.
3: Pemerintah optimistis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat dipertahankan hingga akhir tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, optimisme tersebut ditopang kinerja ekonomi Indonesia yang tetap tumbuh di tengah konflik geopolitik, perang dagang, dan disrupsi teknologi global. Airlangga menjelaskan, ekonomi Indonesia tumbuh 5,29% pada triwulan 2 2026 sehingga secara kumulatif semester pertama mencapai 5,45%.
1: Dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis momentum pertumbuhan dapat terus dijaga hingga tahun 2026 dan tentunya pemerintah terus waspada terhadap gejolak yang muncul di geopolitik sambil memperkuat fondasi perekonomian nasional.
3: Sementara itu, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik M.Edi Mahmud mengatakan, kinerja perekonomian triwulan 2 2026 didukung oleh menguatnya konsumsi masyarakat, aktivitas produksi, dan realisasi investasi. Indikator tersebut tercermin dari meningkatnya konsumsi restoran dan hotel, transaksi perdagangan digital,